0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ya, teman Pro 2 masih bersama Wafa Alfarizi di sini yang menemani kamu. Ya, teman Pro 2, kita di RRI Pro 2 khususnya kedatangan teman-teman dari FKIP jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat pagi buat teman-teman semua yang ada di sini. Terutama ada Kak Berta, Kak Fisa, Anissa, dan ada Pak Dosen dan Bu Dosennya ini. Ada Pak Aser dan Ibu Santi Monica. Kita kayaknya bincang-bincang biar lebih asik nih teman Pro 2. Kita bakal ngobrol dengan Kak Berta. Halo Kak Berta.
1: Siapa aja?
2: Halo.
0: Tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan. Kak Berta, gimana nih perasaannya datang ke RRI Pro 2?
2: Oke, jadi cukup kedatangan kami ke sini memang cukup excited karena memang kita mau belajar lebih dalam terkait apa itu broadcasting dan lain sebagainya. Teman-teman di sini juga cukup antusias. Kami kedatangan kami sini sudah dari pagi sebetulnya dan kami berharap kakak-kakak di sini dapat membantu kami memberikan pemahaman terkait broadcasting dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Kak.
0: Siap, tentunya karena di Pro 2 ini tempatnya anak-anak muda. Kalau nggak muda, jangan kesini.
2: Oke.
0: Ya, mungkin dari teman-teman Kak Berta ada juga yang mau ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih.
2: Oke,
0: tentang
2: pagi.
0: Oh, ada. Silakan. Kak Fisa dan Kak Anissa dong. Silakan. Wah, asik nih kedatangan teman-teman. Jadi studio kita nggak sepi gitu, teman Pro 2. Halo, Kak Fisa. Kak Fisa ya?
3: Iya Kak, halo.
0: Oh halo, satu kelas juga dengan Kak Berta atau beda kelas nih?
3: Kebetulan kita satu kelas dan juga satu kelompok. Karena ini kan perjalanan mata kuliah ya.
0: Udah semester berapa Kak?
3: Kita semester 6 kebetulan Kak.
0: Oh dikit lagi lulus ya?
3: Iya.
0: Mudah-mudahan lancar ya jalannya.
3: Amin, terima kasih.
0: Memang kalau kuliah itu ada aja tantangannya.
3: Iya.
0: Kadang pengen berhenti ya, namanya seleksi alam pasti ada ya.
3: Ada.
0: Tapi tetap semangat karena nanti di wisuda itu momen paling bahagia Kak.
3: Iya, betul sekali, terima kasih.
4: Mau dikonsa
0: apa? Oh ya, buat teman Pro 2 atau kakak-kakak yang ada di studio Pro 2 dari Universitas Musamus Fakultas FKIP jurusan Pendidikan dan Sastra Indonesia. Mungkin ada yang mau request lagu? Boleh banget nih.
4: Lagu apa nih?
3: Mungkin Kak Berta mau request lagu apa?
4: Lagu apa aja? Kalau ada kita putar langsung habis ini.
3: Mangu.
4: Oke,
3: okay,
0: okay, siap. Diputerin ya teman Pro 2, kita bakal dengerin lagu dari 420 yang berjudul Mangu. Selamat mendengarkan, tetap stay tune di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7

saatnya program acara Indonesia Sehat, berisikan informasi edukasi kesehatan bagi anak dan remaja, khususnya pencegahan stunting, deteksi dini TBC, pemeriksaan kesehatan gratis baik di sekolah dan di lingkungan lainnya. Saatnya ada dengarkan di Pro 1.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

Iya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, sedang Anda ikuti ya dua pertandingan berturut-turut di hari ini, pertandingan Piala Dunia 2026. Ada tadinya di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga pukul 7. Tadinya Ekuador bersama Jerman. Dan juga disuguhkan untuk Anda di jam 8 hingga jam 10 tadi, dari Jepang melawan Swedia.

pemeriksaan kesehatan gratis baik di sekolah dan lain sebagainya, serta peran guru dan orang tua. Dan sudah ada satu poin informasi untuk Anda terkait dengan Bupati Petronila minta

Ya, Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Petronila Krenak, minta Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Sorong Selatan untuk membangun kolaborasi dengan dinas teknis dan juga organisasi wanita. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan generasi yang sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dalam keterangan disampaikan oleh Bupati Petronila Krenak di Teminabuan pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin, yakni mari berkolaborasi ibu-ibu bidan bisa bangun komunikasi dengan pemberdayaan perempuan BP2KB, tetapi juga Bayangkari, Persit, GoDWP, PKK dan juga pemberdayaan masyarakat karena ada dana kampung, apalagi ini soal kesehatan, pendidikan dan ekonomi di wilayah kabupaten. Bupati Petronila mengatakan stunting masih menjadi persoalan kesehatan yang utama di Sorong Selatan. Oleh karena itu, sinergitas lintas sektor perlu dilaksanakan sehingga masalah stunting bisa diatasi. Pelayanan kesehatan rutin terhadap ibu hamil dan juga bayi menjadi langkah konkret sebagai upaya pencegahan stunting. Bupati menyampaikan langkah efektif pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Upaya tersebut dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil hingga imunisasi rutin. Ini adalah informasi utama untuk Anda pada Indonesia Sehat di pagi hari ini.

kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Hah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Nggak pernah menyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau digayuh nih...

0: Sebab gak ada rusa, rongkong pun jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tenjes. Ilegal itu, buru langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jes. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, makanya kumpul jadi orang. Kalau gak mau ku, biar aku aja lah. Geser-geser.
1: Jangan, Jes. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jes, Jes.
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

itu dilakukan melalui pertemuan lintas sektoral antara Kementerian Kesehatan, Poltekkes, Kemenkes Palu, dan instansi terkait yang berlangsung di Aula Kasiromu, Kantor Bupati Donggala. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Donggala Insngadi menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari aspek tata kelola hingga pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif di lapangan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Donggala menargetkan tahun 2026 sebagai momentum konsolidasi dan akselerasi program penurunan stunting melalui penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, berbagai intervensi yang dilakukan tidak semata-mata bertujuan meningkatkan capaian indikator statistik, tetapi juga harus mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat. Pada kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian Kesehatan Mahmud Fauzi mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Donggala dalam mendukung program percepatan penurunan stunting. Sementara itu, Wakil Direktur 2 Poltekkes Kemenkes Palu, Rakadar Ramadan, menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan penurunan stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan penurunan stunting memerlukan komitmen bersama untuk seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Arah buku? Ayah, ini arahnya kemana ya? Karya Hoirul Trian. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah buku nonfiksi reflektif yang ditulis oleh Hoirul Trian, seorang penulis sekaligus ayah muda yang sedang berproses memahami peran dan tanggung jawab barunya. Buku ini ditulis dalam gaya personal, lugas namun penuh emosi, menjelajahi berbagai dinamika kehidupan seorang pria yang sedang belajar menjadi ayah. Buku ini tidak menyodorkan teori parenting yang kaku atau tips menjadi ayah ideal. Sebaliknya, ia menyuguhkan fragmen-fragmen kehidupan nyata. Kecemasan, ketidaktahuan, kelelahan, rasa bersalah, serta rasa cinta yang kadang muncul secara tak terduga. Semua itu dibungkus dengan narasi yang mengalir dan dekat dengan pengalaman banyak orang tua masa kini. Esensi utama buku, menjadi ayah adalah proses yang tidak pernah selesai. Buku ini menegaskan bahwa ayah tidak dilahirkan, tapi dibentuk oleh waktu, pengalaman, dan kesalahan. Setiap hari adalah ruang belajar. Tidak ada garis akhir, tidak ada sertifikat. Yang ada hanyalah keinginan untuk terus hadir, meskipun kadang masih tersesat. Aku bukanlah ayah ideal, tapi aku berusaha jadi ayah yang hadir. Tidak tahu arah itu manusiawi. Judul buku ini mewakili keresahan universal. Bagaimana kalau aku tidak tahu harus kemana? Buku ini menyadarkan pembaca bahwa keraguan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk paling jujur dari cinta dan tanggung jawab. Kadang aku merasa tidak berguna, tapi ternyata memeluk anak dan mendengar tawanya cukup membuatku merasa penting. Peran ayah bukan hanya soal memberi, tapi juga mendampingi. Hoirul menolak stereotip lama bahwa ayah cukup dengan mencari nafkah. Ia percaya bahwa kehadiran emosional jauh lebih penting daripada materi. Bahwa anak-anak akan mengingat bagaimana kita hadir di sisinya, bukan hanya uang yang kita bawa pulang. Aku mungkin tidak bisa membelikan banyak barang, tapi aku bisa memeluk, mendengar, menemani, mungkin itu cukup. Ayah juga boleh rapuh, boleh salah, boleh menangis. Salah satu kekuatan buku ini adalah keberanian penulis untuk menunjukkan kerentanannya sebagai laki-laki. Ia tidak menyembunyikan rasa takut, sedih, marah, dan bahkan ingin menyerah. Justru dari sinilah muncul kekuatan bahwa kejujuran adalah bentuk cinta. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan ayah yang pura-pura kuat. Aku ingin dia tahu bahwa ayahnya manusia. Perjalanan membangun rumah tangga adalah jalan yang tak mulus. Hoirul menggambarkan realitas rumah tangga, bahwa pernikahan bukanlah dongeng indah, tapi kerjasama dua orang yang sama-sama lelah, sama-sama ragu, tapi memilih untuk tetap tinggal. Ia menunjukkan bahwa keberanian tidak selalu tampak megah. Kadang, berani adalah tetap bangun pagi dan membuatkan sarapan. Rumah bukan tempat tinggal. Rumah adalah orang-orang yang mau terus tinggal meski ada badai. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah cermin bagi banyak laki-laki yang merasa bingung dengan peran dan ekspektasi hidupnya. Lewat tulisan-tulisan jujur, kadang pahit tapi tulus, Hoirul Trian menunjukkan bahwa ayah juga manusia yang belajar, gagal, dan terus berjalan sambil membawa pertanyaan, arahnya kemana ya? Tapi barangkali seperti yang ia tunjukkan, pertanyaan itu tidak selalu harus dijawab. Kadang cukup kita jalani pelan-pelan bersama orang-orang yang kita cintai.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1.

selanjutnya berikut informasi untuk Anda dari olahraga terpopuler sepak bola Piala Dunia 2026. Untuk hasil tadinya, Piala Dunia 2026 tahan Swedia, Jepang kunci posisi runner-up Grup F. Berikut informasi selengkapnya. Swedia tahan imbang Jepang 1-1 laga Grup F Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium Texas Jumat 26 Juni pagi waktu Indonesia Barat tadinya. Meski demikian, hasil imbang ini memastikan Jepang sebagai runner-up Grup F. Jepang akhirnya memecah kebuntutan di babak kedua pada menit ke-56 kerjasama apik Ristudoan yang memainkan umpan 1-2 dengan Aise Yudea sebelum mengirim umpan terobosan di antara dua bek tengah Swedia. Dezen Maeda berlari menyambut bola dengan tenang, mencungkilnya melewati kiper Swedia dan gol itu terasa pantas setelah Jepang terus mendominasi jalannya pertandingan. Victor Gyökeres sempat dilanggar Hiroki Ito saat berebut bola dan membuat Swedia mendapat tendangan bebas. Gyökeres nampaknya sangat kesal dengan berhentinya laju serangan yang sedang mereka bangun. Pada menit ke-62, Antoni Elanga sukses ciptakan gol pertama penyama setelah melepaskan tembakan melengkung dari sisi kanan yang bersarang di tiang jauh. Zion Suzuki tampaknya terlambat melihat arah bola karena tembakan datang dari cukup jauh. Swedia tampil jauh lebih berbahaya setelah memperkecil ketertinggalan. Alexander Isak merebut bola dari Yunikari Sugawara yang mencoba menggiring bola keluar dari area pertahanan. Sadar Swedia mulai bangkit, Jepang merespon dengan melakukan dua pergantian pemain. Kokigawa dan juga Junya Ito masuk menggantikan Ayase Udea dan juga Ritsudoan. Sogo Taniguchi mendapat kartu kuning setelah melanggar Victor Gyökeres dari belakang. Swedia pun juga memperoleh tendangan bebas di sisi kanan sekitar 30 meter dari gawang Jepang. Eksekusi bola mati itu berhasil dihalau pertahanan Jepang. Ya, penampilan gemilang Zion Suzuki hari ini setidaknya memastikan Jepang mengamankan kemenangan dan finish sebagai runner-up di Grup F. Meski prediksi sebelumnya menunjukkan hasil imbang bisa membuat Jepang juara grup. Namun hasil Tunisia versus Belanda menunda kemenangan Jepang tersebut. Setelah ini Jepang akan menghadapi Brazil pada babak ke-32 besar. Dan berikut ya pendengar susunan pemain kedua tim yang dikutip dari laman FIFA. Ada dari Swedia, Jacob Widal, Jetterstrom, Gustav Lagerbielke, Isakin, Victor Lindelof, Anthony Elanga, Jesper Klaastrom, Lukas Berglöf, Yasin Ayari, Gabriel Gutmann-Dyson, Victor Gyökeres dan juga Alexander Isak. Serta untuk tim dari Jepang ada Zion Suzuki, Takehiro Tomiyasu, Koto Itakura, Hiroki Ito, Ritsudoan, Kai Susano, Ao Tanaka, Keito Nakamura dan juga Junya Ito, Daichi Kamada dan Ayase Ueda. Udah

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita.

0: mereka yang sedang tertekan atau depresi, bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
1: Make someone happy.

hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk rangkaian informasi dan juga hiburan Merauke siang ini, edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2026, dan kami akan awali dengan program acara khotbah, siaran langsung jalannya khotbah dan sholat Jumat yang akan disiarkan dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, terkhusus bagi Anda sekalian, kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Merauke dan sekitarnya.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adharu lana samaral rawdi min kimami. Wa asbagu alayna bifadlihi malabisa in'ami. Wa basarana min syar'ihi bihalalihi wa haramih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bimu'zizatihil idham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghuraril kiram. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'adzim, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita dapat hadir di masjid raya yang kita cintai ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya. Selanjutnya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali khutbahnya dengan wasiat takwa, izinkan kami selaku khatib pada kesempatan ini mengajak diri sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita gunakan dan manfaatkan sisa umur kita untuk terus berusaha memperbanyak bekal pahala menuju akhirat dengan senantiasa mengerjakan kebajikan-kebajikan serta menjauhi segala keburukan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemarin pada hari Kamis, jamaah haji Papua Selatan, terkhusus jamaah haji Kabupaten Merauke, telah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan selamat, serta telah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Tentunya kita turut berbahagia dan berbangga atas kembalinya seluruh jamaah haji Kabupaten Merauke. Untuk menyempurnakan rasa bahagia kita, marilah kita sertai rasa bangga dan bahagia ini dengan doa dan harapan. Semoga seluruh jamaah haji meraih gelar haji yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan kami membawakan khutbah dengan tema tanda-tanda haji mabrur. Ma'asyiral muslimin, ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan sekali seumur hidup bagi kita semuanya, kaum muslimin yang mampu, baik secara fisik, finansial, maupun keamanan dalam perjalanan pulang hingga kembali lagi. Berkaitan dengan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Puncak ibadah haji pada hakikatnya bukanlah ketika seseorang membaca talbiyah atau melaksanakan ihram dan wukuf di Arafah. Tidak juga ketika ia pulang ke kampung halaman dalam keadaan selamat, melainkan ketika ia meraih predikat haji yang mabrur. Orang yang mendapatkan predikat ini akan mendapatkan balasan spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga. Sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui salah satu sabdanya. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaan illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun, ma'asyiral muslimin, bagaimana cara kita mengetahui bahwa haji yang kita laksanakan termasuk dalam kategori haji yang mabrur? Caranya adalah dengan melihat kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Sebab haji yang mabrur memiliki tanda-tanda khusus baik secara sosial maupun keagamaan. Yang pertama, tanda-tanda haji mabrur secara sosial. Adapun tanda-tanda haji mabrur dalam keadaan sosial adalah semakin tumbuhnya kepedulian terhadap sesama, mulai dari semakin ringan tangan dalam membantu orang lain, serta semakin baik pula tutur katanya dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang tanda-tanda haji mabrur. Nabi menjawab bahwa di antara tanda-tandanya adalah memberi makan kepada orang lain dan bertutur kata yang baik. Dalam riwayat yang berasal dari sahabat Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Jabir ibn Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Qala, wa ma birruhu? Qala, it'amu at'am wa tibul kalam. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Lalu sahabat bertanya, apa tandanya kemabrurannya? Nabi menjawab, memberi makan orang lain dan bertutur kata yang baik. Hadis riwayat Tabrani. Lalu tanda yang kedua ialah tanda-tanda secara keagamaan. Sedangkan tanda haji mabrur secara keagamaan sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah ia akan kembali dalam keadaan semakin tidak terikat dan tidak tamak pada dunia dan segala isinya. Sebaliknya, ia akan semakin condong kepada akhirat serta senantiasa bersiap diri dengan amal-amal soleh untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ia menyelesaikan ibadah haji di Baitullah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, Alamatuhu ayya'uda zahidan fid dunya, ragiban fil akhirah, mutaabahiban liliqai rabbi bait ba'da liqail bait. Tandanya adalah ia pulang dari haji dalam keadaan zuhud terhadap dunia, sangat menginginkan kebaikan akhirat, serta bersiap diri untuk bertemu Tuhan pemilik Baitullah setelah ia berjumpa Baitullah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah.
Dengan demikian, pelajaran penting yang dapat diambil dari khutbah ini adalah bahwa haji mabrur tidak cukup hanya dinilai dari sah atau tidaknya segala rangkaian manasik haji yang dilaksanakan di tanah suci. Tetapi tak kalah penting adalah perubahan-perubahan nyata yang tampak dalam keseharian setiap muslim setelah kembali ke kampung halaman. Secara sosial, haji mabrur dapat dilihat dari kedermawanan dalam memberikan makan kepada sesama, serta lembutnya tutur kata yang keluar dari lisannya. Sedangkan secara keagamaan, ia ditandai dengan sikap zuhud terhadap dunia, cinta pada akhirat, serta kesiapan diri melalui amal-amal kebajikan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik Baitullah. Namun perlu kita pahami kembali bahwa meskipun haji mabrur memiliki tanda-tanda baik dalam kehidupan sosial maupun keagamaan, hal ini tidak berarti kita boleh menilai dan memvonis kemabruran haji seseorang. Sebab diterima ataupun tidak diterimanya suatu ibadah pada hakikatnya merupakan rahasia dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanda-tanda yang telah disebutkan hendaknya dipahami sebagai panduan muhasabah bagi setiap jamaah haji untuk terus memperbaiki diri setelah kembali dari tanah suci. Adapun bagi orang lain, tanda-tanda tersebut tidak boleh dijadikan sebagai alat mengukur kesalihan orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini tentang tanda-tanda haji mabrur dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Semoga menjadi khutbah yang membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum jami'an a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amen.

take the vote. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: 2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam dinamika olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Clutter from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Dimanshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Selesai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan

untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4-6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2-6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Towson dengan 1-6-6-2-6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pria pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and...
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
3: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah, dari bahunya, pinggangnya, misalnya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, bulu tangkis Indonesia, Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernadine Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi Biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Pepsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana track buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari biliar-biliar selama ini kita ubah menjadi stigma biliar-biliar yang berprestasi. Jadi biliar-biliar itu olahraga prestasi bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, serta English Biliar. Warren Reggie melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risi Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Terima kasih bagi Anda pendengar yang saat ini masih terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan selesai tadi Anda juga sudah mengupdatekan perkembangan informasi dalam warta berita olahraga Pro 3 RRI. Dan sebelum nanti kita akan lanjutkan ke program acara hiburan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kami akan lebih dulu mengupdatekan informasi untuk Anda, terkhusus bagi semua warga Papua Selatan ya, yang ada di 4 kabupaten, terkait dengan perhelatan Pesparawi Nasional yang tentunya masih terus berlangsung di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Dan terkait dengan suasana kegiatan di hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026, kita akan updatekan dan juga akan dilaporkan bersama dengan Ketua Tim Kontingen Pesparawi Papua Selatan 2026, yaitu bersama dengan Ibda Salmon Dumgair di jalur telepon untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Ibda Salmon Dumgair, apa kabar untuk hari ini di hari yang ke-26 di bulan Juni ini ya? Iya, dan juga semua peserta kontingen dari Papua Selatan, apa kabarnya untuk hari ini?
1: Ya, selamat siang Pak Deci dan seluruh pendengar, warga masyarakat Merauke yang kami hormati dan kasih secara khusus seluruh warga masyarakat Papua Selatan. Untuk update perkembangan tim kontingen Papua Selatan sampai saat ini, puji Tuhan, peserta masih sehat-sehat.
0: Amin.
1: Dan hari ini merupakan hari terakhir, Pak Deci, perlu kami laporkan kepada seluruh pendengar, warga masyarakat Papua, bahwa hari ini kontingen dari Papua Selatan mengikuti lomba terakhir, yaitu kategori paduan suara dewasa campuran
0: Hari ini. Baik, ya, ini jadi merupakan kegiatan atau agenda Pesparawi yang terakhir ya, yaitu ditutup dengan PSDC atau paduan suara campuran dewasa ya?
1: Betul.
0: Oke, dan kita dapat urutan nomor berapa nih dari Papua Selatan?
1: Tadi Papua Selatan tampil dengan urutan ke-10.
0: Oke, start dari jam dan berapa ya, kira-kira dari pukul berapa?
1: Tadi dari pukul 11.
0: Pukul 11. Baik, dan ya, tentu kita juga berharap ada kabar baik ya setelah semua perlombaan sudah berjalan untuk dari Papua Selatan sendiri ya. Oke. Dan boleh juga disampaikan untuk beberapa agenda setelah kita juga jumpa di hari kedua ya, setelah pembukaan khususnya untuk yang peserta lomba Pesparawi dari Papua Selatan untuk kategori putra ya. Oke, pastinya juga sudah ada beberapa informasi yang kita harus updatekan hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi, untuk hari ini merupakan hari terakhir untuk kontingen Papua Selatan karena kita hanya mengikuti 4 kategori, yaitu solo remaja anak, putra dan putri, kebudayaan musik pop gerejawi, dan hari ini merupakan hari terakhir yaitu lomba paduan suara dewasa campuran. Kita urutan 10 dan puji Tuhan warga masyarakat bisa menyaksikan secara langsung lewat live YouTube. Peserta PSDC Papua Selatan boleh tampil dengan baik. Kita sudah berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa nanti ada acara khusus yang akan dilaksanakan oleh panitia pada tanggal 28 nanti, yaitu grand prize bagi peserta yang berhasil mendapatkan gold medali. Nah, kita berdoa semoga Papua Selatan juga bisa mendapatkan gold medali sehingga bisa ikut dalam kegiatan grand prize yang akan, acara grand prize yang akan diselenggarakan oleh panitia nanti.
0: Baik, iya ya. Itu informasi tambahan. Dan juga mungkin ada informasi lain yang berkaitan dengan penempatan daripada tuan rumah untuk Pesparawi berikutnya lagi. Dan mungkin ada informasi lain.
1: Ya, ada beberapa rangkaian informasi yang perlu kami sampaikan. Jadi pada tanggal 25 kemarin, hari Kamis, bertempat di Hotel Grand Alison Manokwari, telah dilaksanakan musyawarah nasional LPPN tahun 2026. Ada dua agenda utama, yaitu pembahasan program strategis LPPN untuk tahun 2026 dan agenda yang sangat penting yaitu penentuan tuan rumah pelaksanaan Pesparawi yang ke-15 tahun 2029. Dan kemarin dari dua provinsi yang mengajukan, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Sumatera, dan dari hasil pemungutan suara, Provinsi Sulawesi Tengah berhasil ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Kesperau yang ke-15 tahun 2029 nanti.
0: Baik.
1: Saya kira seperti itu, ya.
0: Oke, jadi sudah ada kesepakatannya ya untuk nanti tuan rumah Pesparawi 2029 ya.
1: Betul.
0: Oke, ya, dan untuk nanti pengumuman hasil pemenang juga akan dilaksanakan kapan nih?
1: Itu rencana pengumuman hasil pemenang pada tanggal 8 nanti.
0: Pada saat itu nanti sebelum pagi, penutupan ya?
1: Ya, pada saat penutupan ya, sebelum penutupan. Jadi bagi mereka yang pemenang gold medali akan dilaksanakan acara khusus oleh panitia yaitu grand prize. Bagi kontingen yang berhasil mendapatkan gold medali.
0: Oke, dan ini boleh juga digambarkan kepada semua pendengar ya terkait dengan semua peserta kontingen dari masing-masing daerah juga cukup lumayan banyak nih ya. Dari ada sekitar berapa provinsi nih kira-kira yang terlibat?
1: 38 provinsi yang ikut berkompetisi dalam kegiatan Pesparawi tahun ini.
0: Oke, cukup lumayan banyak ya. Dan untuk nanti penutupannya sendiri mungkin sudah ada informasi juga yang didapatkan dari Ibda Salmon sendiri terkait dengan tempat pelaksanaan penutupannya sendiri.
1: Ya, tempat pelaksanaan tetap akan dilaksanakan di Manokwari tetap dan direncanakan jika Tuhan berkenan, Bapak Wakil Presiden juga akan hadir untuk menutup acara ini.
0: Oke, baik. Dan tentunya kita juga ingin menyaksikan ya kemeriahan daripada acara penutupannya seperti apa ya. Tapi yang paling penting adalah kita berdoa semoga kontingen dari Papua Selatan bisa mendapatkan atau menyabet beberapa kategori lomba yang sudah diikuti ya.
1: Ya, itu yang menjadi harapan kita bersama. Iya. Jadi, sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua Selatan, terutama pemerintah daerah, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan seluruh jajaran yang ada di Provinsi Papua Selatan yang telah memberikan dukungan kepada kontingen Papua Selatan sehingga kami bisa hadir untuk pertama kalinya mewakili Papua Selatan di Pesta Iman tahun 2026 ini.
0: Oke, jadi untuk kontingen Pesparawi dari Papua Selatan sudah selesaikan ya untuk mengikuti lombanya, baik itu kategori untuk solo putra dan putri dan juga untuk yang PSDC sendiri ya?
1: Betul.
0: Oke, sampaikan salam buat semua peserta dari kontingen Papua Selatan ya. Semoga selalu sehat dan yang pastinya juga bisa pulang dengan baik sampai tiba di kabupaten masing-masing seperti itu.
1: Ya, baik, ya.
0: Terima kasih kembali ya untuk laporan yang sudah disampaikan oleh Ibda Salmon Dumgair selaku ketua tim kontingen Pesparawi tahun 2026 dan tentunya kita juga nantikan nanti untuk penutupannya suasana yang akan dilaporkan nanti lagi ya. Baik, selamat siang.
1: Selamat
0: siang. Shalom. Baik, demikian untuk update dan informasi yang sudah dilaporkan langsung oleh Ibda Salmon Dumgair selaku Ketua Tim Kontingen Pesparawi Papua Selatan untuk tahun 2026 ini dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Tanggal 26 Juni, Hari Anti Narkoba Sedunia. Hari Anti Narkotika Internasional digagas sejak tahun 1988 oleh United Nations Office on Drugs and Crime pada tanggal 26 Juni. Tanggal istimewa ini dipilih dengan pertimbangan mengambil momen pengungkapan kasus perdagangan opium oleh Lin Zexu tahun 1785 hingga 1851 di Humen, Guangdong, Tiongkok. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika berarti obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang seperti opium atau ganja. Pada dosis yang tepat, ini dipakai di dunia kedokteran, tetapi pemakaian yang di luar dosis dan tanpa pengawasan dokter pasti jadi membahayakan. Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ini bertujuan mengingatkan masyarakat dunia untuk memperkuat aksi serta kerjasama demi terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

Ya, pendengar, untuk segmen hiburan di edisi hari Jumat ini ya, tanggal 26 Juni 2026. Dan waktunya untuk Anda boleh request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda ya, yang akan berlangsung sampai nanti di pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Jalur telepon kita di 0971-333-0745 atau boleh mampir juga di SMS WhatsApp 0852-75-11-2433.

0: Jalur telepon kita untuk saat ini sudah ada yang bergabung. Langsung saja saya terima penelpon yang pertama kita. Halo Prodangdut, selamat siang. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Cantik, selamat siang.
0: Halo.
1: Halo Tati.
0: Oke, ini suaranya kok semua di Merauke pada kecil-kecil semua volumenya ini. Kenapa? Ada apa ya? Halo, halo.
1: Halo.
0: Oke, ini baru bagus nih suaranya, kencang ya.
1: Masa cantik.
0: Kalau bisa teriak, harus teriak ya.
1: Sudah teriak ini cantik.
0: Kalau sekarang bagus, kalau yang tadi di awal nggak terlalu begitu jelas kedengarannya. Begitu. Oke, tapi iya, kabarnya kabar baik ya.
1: Ya, puji Tuhan.
0: Amin.
1: Ini cuaca cantik sekali kayak yang dalam studio ini.
0: Oh, tahu sekali ya.
1: Iya, harus itu
0: cerah kan?
1: Cerah, ini asap mendung sedikit kan cerah.
0: Oke, okay. Yang penting semua sehat itu jauh lebih baik ya.
1: Iya, itu sudah yang penting.
0: Oke, okay. Lagunya siapa yang mau di request siang-siang ini?
1: Ya, aku cari yang cantik itu. Di simpang jalan.
0: Di simpang jalan ketemu orang cantik begitu?
1: Iya.
0: Simpang jalan punya siapa lagunya?
1: Aja ini Cynthia.
0: Oke, baik. Silahkan, mau dispesialkan buat siapa di simpang jalan ya?
1: Di simpang jalan spesial untuk yang cantik di dalam studio.
0: Jangan mangkal di simpang jalan begitu ya.
1: Iya, itu sudah.
0: Oke.
1: Nungguin apa di simpang jalan?
0: Nunggu Bang Muji toh.
1: Oh iya ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, untuk Bang Iwan, Bang Cut, mm-hmm. Bang Luhut, Bang Yunus, Ibu Natalia, Bu Farida, mm-hmm. Puja, Pak Berna, Pak Predi beserta Ibu Tri, Pak Norki, Mama Ines, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk yang cantik, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih banyak sudah mampir ke sini juga. Sehat selalu buat Bang Uji dan keluarga ya. Ditunggu lagunya yang sudah di request ya. Iya. Kan ada kan keluarga besarnya.
1: Enggak ada gini, perantauan ini.
0: Oi. Berarti memang jomblo tulen ya.
1: Saya asli dari Klaten nih.
0: Mantap. Mudah-mudahan yang ada di Kota Merauke dari Klaten juga bisa langsung mampir ke sana ya.
1: Nih, itu sudah.
0: Makasih Bang Uji. Ditunggu lagu yang sudah di request ya.
1: Cantik.
0: Oke, dari SP4 Tanah Miring ya. Kita sudah punya satu lagu nih di simpang jalan punyanya ini Cynthia. Oke, dan kita ke penelpon berikut lagi, tentu untuk segmen hiburan Prodangdut kita. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang Prodangdut dan pendengar kita.
0: Thank you. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Bangle, Tanah Tidung, Kalimantan Utara, Mbak.
0: Dari Kalimantan Utara.
2: Tanah Tidung dengan Bangle.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Bangle.
0: Bangle.
2: Iya.
0: Betul ya namanya.
2: Pertama.
0: Iya, betul. Makanya makanya saya harus tanya secara detail ini.
2: Iya.
0: Oke, okay, Bang Lei dari Kalimantan Utara ya. Tepatnya di mana tadi?
2: Di Kabupaten Tanah Tidung.
0: Tanah Tidung.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ini lagi dengar RRI Pro 1 Merauke pakai streaming ya?
2: Nah, siapa lagi RRI digital dong?
0: Iya dong. Oke, okay, Bang Lei mau request lagu dangdutnya siapa nih Bang Lei?
2: Doyan nasi padang.
0: Kayaknya mau makan nasi padang ya siang-siang ini ya?
2: Lagi sudah cuaca cukup panas, terik matahari ini Mbak.
0: Di sana lagi panas ya?
2: Iya.
0: Oke, mantul deh kalau begitu.
2: Lagi cerah di sini.
0: Sama kayaknya kita hari ini ya.
2: Sama ya.
0: Jadwalnya kayaknya lagi samaan.
2: Tadi kan Bang Lee kan sempat menitor tadi.
0: Uh-uh.
2: Ada kegiatan tadi ya.
0: Gimana?
2: Tadi banget sempat menyesal tadi di Maroko tadi.
0: Oh iya ya, betul. Ya. Tadi di awal sebelumnya ada laporan informasi. Haa, betul.
2: Iya.
0: Oke, Bang Lei. Lagu requestannya mau dispesialkan buat siapa ini?
2: Ya,
0: ini perdana atau sudah sering gabung tapi dengan teman-teman saya yang lain?
2: Kemarin tuh sama Bang Aldo.
0: Oh gitu. Siap, siap.
2: Kata Bang Aldo Kalimantan Timur sekalinya.
0: Mungkin pas kedengarannya itu tidak jelas jadinya bilangnya Kalimantan Timur. Oke, baik. Silakan.
2: Dengan
0: Deci ini siang hari ini dengan Deci.
2: Oh, Mbak Deci ya.
0: Deci.
2: Deci.
0: Pakai cek. Oke, silakan Bang Lei salam-salamnya.
2: Salamnya spesial ya untuk yang siaran lah sudah.
0: Terima kasih. Gitu ya.
2: Salamnya untuk Asam Pecut lah, yang marah namanya Asam Pecut itu ya. Ya, salam persahabatan di udara gitu.
0: Kalau okay. Terima kasih
2: untuk yang di Tokyo tadi. Ya semoga selalu di sana ya.
0: Iya, amin.
2: Oke.
0: Okay. Itu saja.
2: Selamat siang program dan kendaraan kita.
0: Kembali makasih buat Bang Lady Kalimantan Utara yang sudah gabung. Oke, tadi kotanya saya belum terlalu rekam dengan jelas ya. Nanti saya pasti hafal juga nih nama kotanya ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan yang pastinya juga tetap mampir-mampir terus di Pro 1 RRI Merauke ya, Bang Lady ya. Oke, ditunggu.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
3: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Kita lanjut lagi untuk atensi di jalur telepon siang jelang sore hari ini. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Selamat siang, Mbak Desi.
0: Iya, betul. Dengan siapa ini?
1: Rangga.
0: Dengan?
1: Bang Dul.
0: Oh, dengan Bang Dul di Semangga, betul?
1: Oke, betul.
0: Semangga berapa, Bang Dul?
1: Semangga.
0: Halo?
1: Ya.
0: Semangga berapa?
1: Marga Mulia.
0: Oh, Marga Mulia. Baik. Oke, berarti tetanggaan sama Putra Marin di Marga Mulia ya.
1: Oke.
0: Oke, Bang Dul, cuaca aman kah hari ini? Sehat juga kah?
1: Sehat, sehat.
0: Amin. Bang Dul mau request lagunya siapa dulu nih?
1: Lagunya ini aja lah, Ida Laila, Hari Jumat tuh.
0: Oke, silahkan. Mau dispesialkan buat siapa lagunya?
1: Buat Desi yang sedang bertugas.
0: Baik.
1: Bang Ari, Bang Aldo.
0: Iya.
1: Semuanya salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Sehat aja lah. Nanti semuanya salam sehat selalu.
0: Baik. Itu saja. Baik, terima kasih kembali buat Bang Dul di Marga Mulia ya. Walau sebenarnya kedengarannya suaranya kadang timbul tenggelam gitu ya, tapi masih bisa untuk simak baik-baik. Makasih Bang Dul di Marga Mulia, salam buat tetangganya ya Pak Bang Putra Marin yang sudah lama juga nggak pernah gabung. Penelpon berikutnya lagi, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Palu?
2: Kita masih tetap seperti yang dulu, baik-baik okay. Selalu.
0: Iya, sudah berapa kali kayaknya belum gabung ke jamnya saya, kenapa? Apa tur dulu nih kemana-mana?
2: Bukan kenapa, aku aduh ini jaringan yang tidak anu ini. Tidak mendukung, aduh gelisah hatiku mendengar suaramu.
0: Jadi cuma bisa dengar suara tapi tidak bisa gabung begitu ya?
2: So itu, yoi penasaran saya deh.
0: Tidak apa-apa, sekarang sudah tersampaikan ya, sudah langsung mengudara sendiri.
2: Sudah terobat lah rinduku.
0: Asik. Oke. Lagunya siapa ini?
2: Dia lagu-lagu harus saja apa? Lagu-lagu menyedihkan.
0: Wih, kenapa lagu menyedihkan?
2: Iya, pokoknya cuci baju sendiri, makan sendiri.
0: Kasian sekali ya.
2: Iya, temannya begitu loh, setiapnya berganti sendiri kan, makan juga sendiri.
0: Ya itu kayak karena sudah berapa kali tidak sempat gabung, jadi ya sudah resiko tanggung sendiri ya.
2: Oke,
0: silakan. Halo, nah, ya?
2: Mm-hmm. Halo juga, halo.
0: Ini ada baru mau mulai, baru.
2: Iya, kalau sini suara ini, ya. Suara ini, bukan.
0: Siap.
2: Saya pakai tua ini. Ada Pak Benar, Bang Yunus, Utama Media Jakarta, ada Iwan, Freddy, Putri, kita juga di Bogor, Anies, Suleman, Aima Sohi, ada Mas Lia, Natalia di Sutiana, satu lagi yang Pak Ramadan, Pak Junaidi, Abdul Rahim, Mas Hamsa Yusuf, Pak Puja, Bunda Masari, Bung Irwan, semuanya. tanpa terkecuali kembar laut. Terima kasih.
0: Oke, okay, sama-sama. Terima kasih kembali.

0: akan dengarkan dua lagu yang sudah di request ya sama Bang Dul di Marga Mulia dan juga Bang Nasrun di Palu. Setelah dua lagu ini, kalaupun waktunya masih cukup, saya akan terima lagi atensi Anda di jalur telepon. Yang mau mampir di SMS WhatsApp juga boleh, silakan.
1: Prodangdut

0: salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Li.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi hingga berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Kita lanjut lagi untuk atensi berikutnya di jalur telepon yang sudah berdering. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Hai.
1: Baru pulang
0: tumben ya, enggak ngomel-ngomel duluan.
1: Biasanya
0: iya, biasanya kan kalau umpamanya sudah ngebut itu jalur WhatsApp kayaknya langsung di ini. Rentetan senapan. Gitu.
1: Bebas kalau pakai WA lebih baik telepon lagi tuh.
0: Iya, biasanya kan sebelum gabung gitu kan, atau tidak gara-gara sudah gabung. Enggak bisa, wih. Langsung ya. Langsung WA bersuara duluan gitu. Tapi ini tumben.
1: Memang.
0: Kabar apa hari ini?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang.
0: Amin.
1: Halo Mbak Cici, gimana?
0: Puji Tuhan sehat juga. Masih di Toli-Toli kah atau lagi di luar kota?
1: Masih.
0: Tidak
1: lama lagi di luar kota.
0: Oke, baik. Kabar baik ya semua di Toli-Toli cuacanya.
1: Baik-baik selalu. Cuaca juga mendukung hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Cici, hari ini kita kayak dengar cerah ceria.
0: Nah, begitu.
1: Iya, memang. Mana yang biasa ngobrol sudah masuk ya?
0: Siapa dulu yang diajak ngobrol? Soalnya banyak ada sekarang yang sudah diajak ngobrol.
1: Diseringgu.
0: Sekarang banyak yang ngajak ngobrol soalnya.
1: Yang diseringgu itu yang suka ngobrol.
0: Kayaknya belum gabung.
1: Oh, belum ya. Ayo sudah gabung. Ini Mbak Denny.
0: Oke. Lagu siapa ini? Yang mau didengar?
1: Lagu apa ya Mbak Denny? Ini Diana atau apa? Ya. Atau Iis Dahlia saja pergi
0: yang
1: tanpa
0: mana?
1: Pergi tanpa pamit atau apa? Pergi tanpa pesan.
0: Oh, ya. Pergi tanpa pesan. Oke.
1: Okay. Salam ya yang pertama.
0: Larikan diri itu berarti. Silakan.
1: Pamit saya lari diri.
0: Yes.
1: Aja. Oke, Mas, salam ya yang pertama buat Ibu Utri ya, bersama Pak Brady, selamat siang. Ada Bang Jun, ada Cigure Jakarta Ibu Sofia Saat, ada Kak Anis, ada Pak Norki Bernard ya, Pak Joni, Pak San Lalo, ada Central Sweet, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belgi, Mama Name, Mama Ines, Mama Roni, ada Ibu Siti, ada Ibu Ani Kota Mobagu, Bunda Lima, Bang Luhut Pak Windy, ada Bang Bintang, pokoknya campur rata saja dari Atap Bicet, dari Sabang sampai Maroni, dan terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Desi.
0: Amin untuk doanya. Doa yang sama juga.
1: Terima kasih Mbak Desi.
0: Oke, sama-sama.
1: Ya, adalah kita.
0: Bye-bye. Makasih. Oke, okay, Ibu Natalia di Toli-Toli sudah gabung. Semoga sehat selalu ya. Thank you sudah mampir ke sini. Dan penelpon berikutnya lagi nih untuk segmen Prodangdut kita. Halo, selamat siang Prodangdut. Oh, terputus nampaknya ya. Boleh dicoba lagi kesempatan yang ada ya. Jalur telepon kita 0971-333-0745. Atau boleh yang mau mampir titipkan salamnya SMS WhatsApp. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
0: Hei, baru nongol ya.
2: Kita masuk dari tadi malam.
0: Oh, dari tadi malam sudah mencoba tapi kayaknya belum gol ya.
2: Tadi malam sama yang hari apa?
0: Hari apa?
2: Yang siang itu, yang Senin siang.
0: Iya. Kayaknya sih sudah untuk beberapa kali ada tidak kehadirannya ya di daftar saya.
2: Iya, karena sama.
0: Karena susah masuk, bukan karena tidak gabung ya. Oke.
2: Okay. Iya. Kalau siang siaran nggak mau tidak ke tempat lain. Kalau punya hari yang lain,
0: siap.
2: Tempat lain dulu.
0: Oke, tapi kan hari ini bisa kasih kabar kan?
2: Iya, kalau yang tadi nggak terputus mungkin nggak tergabung lagi.
0: Oke, Bang Tajudin, bagaimana cuaca di Minahasa dan kabarnya
2: panas
0: hari ini?
2: Panas terik.
0: Panas ya. Yeah. Oke, sama dong kita di sini ya.
2: Ya, cuacanya saat ini.
0: Lagi saya sekata hari ini ya.
2: Cuaca ya, bukan.
0: Bukan. Ya, bukan apa? Bukan
2: nanti pasangannya Mbak Desi.
0: Oke, biasa itu.
2: Harus diperjelas, kita harus diperjelas.
0: Siap.
2: Ya tetap untuk pasangannya Mbak Desi.
0: Oke, baiklah. Yes, gimana untuk hari ini, cukup lumayan ke aktivitasnya?
2: Iya, bagus, karena udah tergabung berarti berjalan lancar.
0: Amin dong, okay. Jadi lagunya yang bisa menambah suasana bahagia karena bisa gol?
2: Apa kabar nih Mbak Desi?
0: Baik sekali.
2: Sudah makan?
0: Sudah, pasti saya ingat-ingat tuh kalau jam mau on air untuk terima atensi, saya sudah makan duluan supaya kalau ditanya sudah jawabannya.
2: Dan nyapu okay. Nih masih karyawan nih kabarnya.
0: Oh begitu.
2: Iya, karyawan kabarnya.
0: Baiklah, semoga nanti cepat cepat pulih lah ya.
2: Iya. Karena dari request dari
0: gede. Apa itu?
2: Dari Hawanita.
0: Yang mana tuh?
2: Ditolak nembak lagi.
0: Ditolak?
2: Nembak lagi.
0: Oh iya, percaya diri banget ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Siapa salamnya buat siapa nih lagunya?
2: Buat semuanya aja karena ini penelpon terakhir kayaknya Mbak Desi.
0: Ya, betul.
2: Sampai ketemu lagi hari apa ya, kita hitung dulu. Hitung maju ternyata. Jumat Sabtu Minggu. Waktu itu aku pernah salah hitung.
0: Oh iya kah?
2: Iya. Jadi meleset gitu, ternyata aku pikir ya, harusnya dihitungnya malam. Aku hitung siang.
0: Oh gitu. Okay.
2: Ternyata udah siang, aku pikir belum gitu.
0: Oh begitu. Hari Senin lagi. Minggu kan libur pas off gitu.
2: Iya, jadi
0: Minggu Senin malam.
2: Jumat.
0: Oh begitu. Minggu, jadi starnya hitung bukan dari malam tapi dari siang gitu ya.
2: Iya, aku salah hitung. Aku hitung Jumat siang, jadi Sabtu Minggu Senin. Berarti Selasa gitu kan, salah hitung kalau waktu itu.
0: Terima kasih sudah bantu ngitung, tapi walau gitu tetap masih keliru ya jamnya.
2: Iya salah.
0: Oke, it's okay.
2: Lagunya ada sudah Mbak Desi temukan. Oke deh buat.
0: Oke baik. Terima kasih banyak.
2: Makasih Mbak Desi. Aku dengerin Mbak Desi kemarin terakhir. Aku dengerin Mbak Desi dialog pagi hari.
0: Oh begitu, baik. Terima kasih banyak sudah dengar.
2: Masih apa hebat loh, masih sempet-sempetnya bawain dialog gitu siaran.
0: Udah biasa itu.
2: Iya, ya, tapi pas mau siaran malamnya kemarin ada yang pria yang bawain dialog.
0: Betul, ganti-gantian.
2: Ya, makasih Mbak Desi.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali juga buat Bang Tajudin di Minahasa yang sudah mampir ke sini. Akhirnya gol. Okay, dan rindunya terobati ya. Kita sudah punya dua lagu juga dan nampaknya ini dua penelpon terakhir kita ya untuk segmen hiburan Prodangdut hari ini. Terima kasih buat yang sudah mampir ke sini, ada Bang Muji di SPM 4 Tanah Miring Merauke, ada Bang Li di Kalimantan Utara. Oke, ini perdana gabung di jamnya saya ya. Dan juga ada Bang Dul di Marga Mulia, Bang Nasrun di Palu Sulawesi Tengah, Ibu Natalia di Toli-Toli, dan juga Bang Tajudin di Minahasa. Terima kasih juga buat Anda yang sudah dengarkan untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita hari ini. Mudah-mudahan juga turut memberikan suasana yang tentunya sedikitlah semarak ya. Walau mungkin lebih semarak rasa kantuk dan juga kerjaan di hari ini ya, karena besok Sabtu Minggu sudah weekend, jadi kayaknya agak sedikit dikejar-kejar ya. Okay. Baik, dan informasi hiburan masih terus akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti Anda akan dengarkan untuk beberapa program Merauke sore ini setelah sudah ada beberapa program yang Anda ikuti di Merauke siang ini. Kita dengarkan dua lagu dangdutnya yang di request sama Ibu Natalia dan juga Bang Tajudin. Ada punyanya Liz Dahlia Pergi Tanpa Pesan dan juga lagu dari miliknya Hawanita Ditolak Nembak Lagi. Oke, kita dengarkan dulu ya dua lagu dangdutnya.

Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Meruki sore ini, Pro 1 RRI Meruki. Instagram @RRI_Meruki, Facebook RRI Meruki, TikTok RRI.Meruki. Meruki sore ini.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap pada

Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya Deci Sambe.

0: Mendengar, kita awali berita yang pertama. Unit reaksi cepat Opsnal Satreskrim Polres Merauke berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang sempat viral di media sosial dalam waktu kurang dari 24 jam. Tim bergerak cepat setelah menerima laporan dan berhasil mengamankan dua pelaku beserta barang bukti. Berikut laporan Ardi Razaki.
1: Peristiwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada Rabu 24 Juni sekitar pukul 9:30 pagi waktu Indonesia Timur di Gang Gereja, Jalan Raya Mandala, Kabupaten Merauke. Korban berinisial ML yang berusia 41 tahun bersama ibunya menjadi sasaran dua pelaku yang mengendarai sepeda motor Vega Force hitam. Tas korban ditarik paksa hingga ia terjatuh dan mengalami luka pada lutut serta kaki kiri. Berdasarkan hasil penyelidikan dan petunjuk rekaman CCTV di lokasi kejadian, tim Opsnal menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku. Pada rentan waktu pukul 12 siang hingga pukul 2:30 sore waktu Indonesia Timur, tim berhasil mengamankan terduga pelaku pertama berinisial MAD yang berusia 18 tahun di wilayah Jalan Cikombong, Kabupaten Merauke. Dari hasil interogasi terhadap MAD, tim memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku kedua. Unit reaksi cepat langsung bergerak menuju Kampung Domba dan mengamankan terduga pelaku lainnya berinisial JAMB yang masih berusia 16 tahun. Keduanya diamankan bersama barang bukti berupa satu unit sepeda motor Vega Force hitam dan dompet korban warna coklat. KBO Reskrim Polres Merauke Ibda Stephen Eka Dapo menyampaikan apresiasi atas kerja cepat tim di lapangan yang berhasil mempersempit gerak pelaku. Ia menegaskan pihaknya bergerak segera setelah menerima laporan dan mengejar setiap petunjuk yang ada sehingga kedua pelaku berhasil diamankan dalam waktu singkat.
2: Kemudian pelaku dibawa ke Polres Merauke dan hasil pengembangan didapatlah terduga pelaku yang satunya yang berinisial MAD. Tim Opsnal juga berhasil mendapatkan keberadaan pelaku satunya yang bernama yang berinisial JAB yang berada di Kampung Domba, merupakan kompleks dari tempat tinggal kedua pelaku. Selanjutnya tim Opsnal bergerak ke tempat keberadaan pelaku satunya sehingga pelaku berhasil diamankan oleh tim URC Opsnal Polres Merauke dan dibawa ke Mako Polres Merauke di unit Pidum Reskrim Polres Merauke untuk diproses lanjut.
1: Saat ini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di ruang Pidum Satreskrim Polres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ibda Stephen menjelaskan, para pelaku dijerat dengan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ardi Rasaki melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa program studi administrasi publik program Magister FISIP Universitas Musamus Angkatan 2025 menggelar seminar inovasi pelayanan publik di Panda Hotel Merauke pada tanggal 25 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti 18 mahasiswa ini merupakan implementasi mata kuliah wajib inovasi pelayanan publik. Laporan selengkapnya disampaikan Ardi Razaki.
1: Seminar mengangkat tema optimalisasi inovasi dalam layanan inklusif dengan dua fokus utama. Kedua fokus tersebut adalah inovasi pemberdayaan disabilitas di sektor ketenagakerjaan dan inovasi penanganan stunting. PLT Dekan FISIP UNMUS, Dr. AP 200 E. Maturbongs, menyampaikan bahwa mahasiswa diberikan kebebasan memilih lokasi studi inovasi. Mereka bisa memilih di dalam maupun di luar Papua agar wawasan tentang manfaat inovasi bagi pemerintah daerah semakin luas. Mahasiswa angkatan 2025 memilih melakukan studi banding ke Yogyakarta dengan mengacu pada Top Inovasi 2025 dari Kemenpan RB. Dr. Eduardus Maturbongs menekankan, setelah pulang studi banding, mahasiswa tidak hanya membuat laporan, tetapi juga menseminarkan hasilnya. Ia juga menegaskan seminar harus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang baik untuk pemerintah daerah.
3: Seminar ini ada dasarnya adalah mata kuliah wajib inovasi pelayanan publik. Jadi ini adalah implementasi dari mata kuliah inovasi pelayanan publik. Begitu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar seminar-seminar yang dibuat seremonial dia, tetapi ini memang ada mata kuliahnya. Dan mata kuliah ini memang kalau dalam asosiasi kami, Indonesian Administration Indonesia Nasional Public Administration itu mata kuliah inovasi adalah mata kuliah wajib. Dan itu juga kami ambil sebagai mata kuliah wajib, di mana mahasiswa kami minta selain materi secara teoritis di dalam ruangan, kami minta untuk bisa juga mengikuti inovasi-inovasi. Di mana saja, tidak harus di luar daerah. Di Merauke boleh, di Boven, Mati Aspa boleh, di Papua lain juga boleh. Dan kami berikan kebebasan kepada mahasiswa, silakan menentukan lokus di mana mau pergi inovasi.
1: Sementara itu, Wakil Rektor Satu Bidang Akademik dan Sistem Informasi UNMUS, Dr. Tobias Nggarwaka memberikan apresiasi terhadap inisiatif mahasiswa tersebut. Ia menilai seminar ini sebagai upaya penting mengisi ruang-ruang kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dr. Tobias berharap kegiatan seminar ini menjadi bagian penting dalam memberikan informasi bagi pemangku kebijakan, terutama kepala dinas. Ia juga berharap kegiatan serupa terus berlanjut dan memberikan manfaat positif bagi Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini menjadi bukti peran aktif Universitas Musamus dalam mendorong inovasi daerah dengan fokus pada isu disabilitas dan stunting. Seminar diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan aplikatif bagi pemerintah daerah di Papua Selatan. Ardi Rasaki melaporkan.
0: Polres Merauke menyalurkan bantuan material bangunan kepada Musola Al-Irsyad di wilayah Gudang Arang, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, sekaligus bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya dalam mendukung sarana peribadatan. Penyerahan bantuan dilaksanakan pada Rabu tanggal 24 Juni melalui Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Syawal yang bertindak selaku Ketua Pengurus Kemakmuran Masjid Al-Hadi Polres Merauke. Ia didampingi sejumlah anggota Polres Merauke dalam kegiatan bakti religi tersebut. Bantuan yang diberikan terdiri atas 5 sak semen, 18 bantuan batang kayu balok, 20 lembar seng, serta paku berukuran 7 cm. Seluruh material tersebut diperuntukkan mendukung pembangunan tempat wudhu Musola Al-Irsyad agar lebih nyaman bagi para jamaah. AKP Irwanto Syawal menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Menurutnya, melalui kegiatan sosial dan keagamaan, Polri berharap dapat mempererat hubungan silaturahmi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ia menambahkan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung sarana ibadah. Diharapkan material yang disalurkan dapat membantu percepatan pembangunan tempat wudhu Musola Al-Irsyad dan memberikan manfaat bagi seluruh jamaah yang beribadah di sana. Pengurus dan jamaah Musola Al-Irsyad menyampaikan rasa syukur serta terima kasih atas bantuan yang diberikan. Mereka berharap sinergi dan kebersamaan antara Polri dan masyarakat terus terjalin baik demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman serta kondusif di Kabupaten Merauke. Lintas sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, anggota Komisi 4 DPR RI Eduardus Kaisya melakukan panen padi bersama kelompok Cabui Matandi dan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Eligius Mahose.
4: Kelompok Cabui 1, 2, 3 di Matandi ini karena mengolah tanah ini kesulitan alat, diberikan satu hand tractor. Dan ya, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah menggunakan alat dan hasilnya luar biasa ini.
5: Ketika melakukan panen padi bersama kelompok tani Cabui Matandi, anggota Komisi 4 DPR RI Eduardus Kaise didampingi Direktur Yayasan Surya Kasih Papua Selatan Bernadus Trenwarin, Kepala Rumah Aspirasi Mastias Kainon, dan kelompok tani serta masyarakat sekitar. Politisi Partai PDI Perjuangan Eduardus Kaise mengaku kelompok tani sudah melakukan yang terbaik dari sebelumnya melakukan aktivitas pertanian dengan peralatan seadanya. Namun setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Rumah Aspirasi, masyarakat dapat menanam padi pada lahan 3 hektar lebih. Padahal mereka baru menerima bantuan Al-Sintan itu pada bulan Februari 2026.
4: Untuk alat panennya ini kami kalau paling cepat dalam minggu ini kita sudah bisa dapat combine, kita akan kasih turun di sini untuk mereka gunakan.
5: Melihat hasil yang diperoleh, Eduardo Skaise mengaku akan memberikan bantuan berupa jonder dan alsintan lainnya di tahun ini agar dapat digunakan oleh masyarakat terutama kelompok tani cabai Matandi. Eduardo Skaise menyampaikan terima kasih kepada kelompok tani cabai Matandi yang melakukan aktivitas pertanian dengan baik dan berharap ke depan lebih semangat lagi dalam melakukan aktivitas pertanian. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
0: BPJS Kesehatan Cabang Merauke terus mengembangkan layanan digital melalui aplikasi Mobile JKN. Salah satu fitur yang diunggulkan adalah registrasi pembayaran iuran secara auto debit yang memudahkan peserta dalam menjaga status kepesertaannya tetap aktif. Usman Eko Effendi Ibas, staf edukasi dan penanganan pengaduan BPJS Kesehatan Cabang Merauke mengatakan, peserta tidak perlu datang ke bank untuk mendaftarkan auto debit, namun cukup melalui aplikasi Mobile JKN dan juga prosesnya dapat dilakukan secara mandiri. Menurut Usman, layanan auto debitnya saat ini dapat dilakukan melalui beberapa kanal perbankan. Sistem tersebut memungkinkan pembayaran iuran dilakukan secara otomatis setiap bulan sehingga peserta tidak perlu khawatir lupa untuk membayar iurannya. Ia menjelaskan selain layanan pembayaran, BPJS Kesehatan juga memastikan bahwa seluruh pelayanan kesehatan bagi peserta JKN diberikan sesuai indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter. Aplikasi mobile JKN juga mempermudah peserta yang harus menjalani pengobatan lanjutan di luar daerah. Surat rujukan dari fasilitas kesehatan akan langsung terintegrasi ke dalam aplikasi, sehingga peserta dapat mengetahui jadwal pelayanan di rumah sakit tujuan. BPJS Kesehatan berharap berbagai kemudahan yang tersedia dalam aplikasi mobile JKN dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh peserta JKN di Kabupaten Merauke. Transformasi layanan digital tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berita terakhir, Polres Merauke menggelar donor darah serentak dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan sosial ini berlangsung di Aula Sarja Arya Racana, Jalan Brawijaya, Kabupaten Merauke dan diikuti oleh 140 relawan dari berbagai kalangan. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga membuka langsung kegiatan tersebut melalui Wakapolres Merauke Kompol Dr. Nuryanti, dan donor darah menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap ketersediaan kantong darah bagi masyarakat yang dikelola oleh Palang Merah Indonesia, Kabupaten Merauke. Para peserta yang hadir terdiri atas personil Polres Merauke, personil TNI, ibu-ibu Bayangkari Cabang Merauke, serta masyarakat umum. Antusiasme terlihat sejak pagi hari dengan para pendonor mengantri untuk mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum menjalani proses donor darahnya. Wakapolres Merauke Kompol Dr. Nuryanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk kegiatan tersebut. Menurutnya, setetes darah yang diberikan secara sukarela merupakan bentuk syukur atas pertambahan satu tahun pengabdian Polri dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terlebih khusus di Kabupaten Merauke. Kepala Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Merauke, Dr. Antoneta Irmalayan mengungkapkan hasil pengumpulan darah dalam kegiatan ini. Dari 140 peserta yang mendaftar, sebanyak 62 kantong darah berhasil terkumpul. Seluruh kantong darah tersebut akan langsung diberikan kepada PMI Kabupaten Merauke untuk dipergunakan bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Kegiatan donor darah ini menjadi salah satu rangkaian bakti sosial yang digelar Polres Merauke menyambut Hari Bayangkara ke-80. Sekian Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Saya Deci Sambi mengucapkan selamat sore dan selamat menjalankan seluruh aktivitas Anda di sore hari ini.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan

0: supaya kita bisa selamat. Sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: peribahasa daerah Malin.
1: Kumito ka, oliba, itu wanjap ka, asda pomed.
0: Artinya, perbedaan itu suatu keindahan. Keindahan ini patut kita syukuri karena anugerah Tuhan.

Hari Peduli Korban Penyiksaan Internasional. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih tanggal 26 Juni sebagai Hari Peduli Korban Penyiksaan Internasional karena dua alasan. Pertama, pada tanggal 26 Juni tahun 1945, Piagam PBB ditandatangani sebagai instrumen internasional pertama yang mewajibkan seluruh anggota PBB selalu menghormati dan memajukan hak asasi manusia. Kedua, pada 26 Juni tahun 1987 adalah hari diberlakukannya Konvensi PBB menentang penyiksaan. Dengan adanya Hari Peduli Korban Penyiksaan ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang sudah mengalami kekerasan yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup mereka. Penyiksaan merendahkan martabat manusia. Praktik penangkapan dan penahanan sewenang-wenang memang bukan hal yang baru, dan pelakunya bukan hanya dari kalangan masyarakat, tapi juga dari kalangan pejabat pemerintah. Atas dasar persoalan yang sangat berisiko tinggi itu, maka di setiap negara wajib melakukan perlindungan terhadap korban-korban penyiksaan. Sejak Majelis Umum PBB resmi mendeklarasikan Hari Peduli Korban Penyiksaan Internasional, hampir semua negara menyambutnya dengan baik. Tidak terkecuali Indonesia dengan menandatangani konvensi tersebut pada 23 Oktober tahun 1985 dan meratifikasi anti penyiksaan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah,

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi.
4: Bah.
3: Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini, cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk

0: aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa?
2: Hal ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, aku langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh, yaudah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

pendengar, kami akan sampaikan dua pemberitahuan di ruang dengar Anda untuk saat ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan untuk pemberitahuan yang pertama berasal dari Koperasi Sumber Rezeki Ulilin, ditujukan kepada masyarakat pemilik lahan 2 di Kampung Belbelan Bupul 6 dan Kampung Tof-Tof Bupul 7, Distrik Ulilin dan Elikobel. Disampaikan bahwa dengan ini diberitahukan kepada pemilik sertifikat lahan usaha 2 LU LU2 X Transmigrasi yang berada di Kampung Belbelan Bupul 6, Distrik Ulilin dan Kampung Tof-Tof Bupul 7, Distrik Elikobel Kabupaten Merauke untuk segera melaporkan kepemilikan sertifikat lahan usaha 2 LU2 ke aparatur Kampung Belbelan dan Tof-Tof untuk dilakukan pendataan. Pendataan dilakukan untuk dikelola dan dimanfaatkan demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sebagai pemilik sertifikat dan meningkatkan perekonomian kampung. Atau dapat juga untuk menghubungi Bapak Jemingin, Bapak Jemingin dengan nomor kontaknya 0823-1400-1991, 0823-1400-1991 Bupul 6, dan Bapak Edi Sudarmanto, Bapak Edi Sudarmanto Kepala Kampung Bupul 6 dengan nomor kontaknya yaitu 0812-8532-3701, 0812-8532-3701. Dan Bapak Yohanes Rinto dengan nomor kontaknya 0822-3445-3788, 0822-3845-3788, dan Ibu Endri Sunarsi, Ibu Endri Sunarsi, mantan Kepala Kampung Tof-Tof Bupul 7 dengan nomor kontaknya 0812-4872-3123, 0812-4872-3123. Selanjutnya disampaikan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Dan saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, melalui mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi bahwa PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSM guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Dan kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian dua pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk saat ini. Informasi dan juga hiburan lainnya rangkaian Merauke sore ini tentu masih akan terus kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Sesaat lagi Anda akan update-kan untuk program acara Cek Fakta Pro 1 RRI Merauke.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beri tahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar.

0: Iya pendengar, untuk cek fakta kita di sore hari ini dan untuk rangkaian Merauke sore ini edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 yang dikutip semuanya dari laman komdigi.go.id. Dua informasi hoax dalam cek fakta hari ini diantaranya adalah Singapura tantang Indonesia perang setelah batalkan pesanan BBM. Ya, informasi hoax ini untuk Anda update-kan bahwa beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Singapura menantang Indonesia untuk berperang setelah Indonesia membatalkan pembelian bahan bakar minyak atau BBM dari negara tersebut. Faktanya, klaim yang menyebut Singapura menantang Indonesia untuk perang setelah pembatalan pesanan BBM adalah hoax atau tidak benar informasinya. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Singapura menantang Indonesia untuk berperang setelah pembatalan pesanan BBM. Unggahan tersebut identik dengan tayangan kanal YouTube Sekretariat Presiden mengenai laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Dalam rapat tersebut, baik Bahlil maupun Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyampaikan ancaman perang terhadap Singapura dalam pertemuan tersebut. Jadi untuk informasi hoax cek fakta yang pertama, lalu yang keduanya adalah Presiden Prabowo didampingi Megawati tanggapi demonstrasi mahasiswa pada Juni 2026. Ya, selengkapnya juga dikutip dari laman komdigi.go.id bahwa beredar unggahan video di X Twitter yang diklaim menampilkan Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan atas pembekuan mahasiswa pada Juni 2026. Unggahan tersebut juga menyebut Presiden Prabowo tidak menyinggung program makan bergizi gratis atau MBG. Padahal program itu disebut sebagai salah satu tuntutan utama dalam aksi pembekuan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut bukan merupakan tanggapan Presiden Prabowo terhadap rekaman konferensi mahasiswa pada Juni 2026. Video yang beredar adalah rekaman konferensi pers pada 31 Agustus 2025 terkait dengan gelombang rekaman yang terjadi pada saat itu. Hal ini terlihat dari logo HUT ke-80 RI dan logo Tribun Network yang muncul dalam video, serta kesesuaian dengan rekaman asli yang diunggah pada Agustus 2025. Ya, itu dua informasi hoax dalam program Cek Fakta hari ini ya, yang dikutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy. dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

pendengar, informasi untuk Anda updatekan dari laman portal berita rri.co.id. Ini terkait dengan informasi internasional yang mana Sekjen PBB serukan penguatan multilateralisme hadapi tantangan global. Selengkapnya untuk Anda updatekan di sore hari ini ya pendengar. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres menilai multilateralisme tengah menghadapi tantangan yang serius. Ia menyerukan penguatan kerjasama internasional dan juga pembangunan kembali kepercayaan antar negara untuk menghadapi berbagai tantangan global. Dilansir dari Xinhua, di hari Jumat ini tanggal 26 Juni 2026, Guterres menyampaikan pesan tersebut pada forum Jeju ke-21 untuk perdamaian dan kemakmuran. Menurutnya, kerjasama global sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan, mulai dari konflik, kemiskinan, hingga perubahan iklim. Dan Guterres juga mengajak seluruh negara menegaskan kembali komitmen terhadap Piagam PBB dan nilai-nilai bersama yang menjadi dasar kerjasama internasional. Ia menilai komitmen tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Ya, mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon turut berbicara dalam forum tersebut. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap melemahnya pengaruh PBB dan berbagai lembaga internasional lainnya. Dan Ban menegaskan bahwa tidak ada negara sekuat atau sekaya apapun yang dapat berkembang tanpa kerjasama dengan negara lain. Menurutnya, kolaborasi internasional tetap menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan global. Sementara itu, mantan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama mengkritik aksi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ia menilai tindakan tersebut telah melanggar hukum internasional dan menekan pentingnya menghormati aturan yang menjadi dasar tata kelola global. Forum Jeju untuk perdamaian dan kemakmuran pertama kali diselenggarakan pada 2001 sebagai wadah dialog internasional. Dan forum tersebut mempertemukan para pemimpin dan juga tokoh dunia untuk membahas isu-isu global. Dari informasi internasional kita ke informasi nasional, dan ini menjadi informasi terakhir kita, yang mana Presiden Prabowo optimistis Indonesia jadi lumbung pangan dunia, juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia melalui penguatan sistem pertanian berkelanjutan, dan optimisme tersebut didukung peningkatan produktivitas dan juga pemanfaatan teknologi pertanian modern. Presiden mengatakan keberhasilan swasembada pangan harus dijaga agar berlangsung secara berkelanjutan. Menurutnya, kesejahteraan petani juga harus terus ditingkatkan melalui penerapan teknologi pertanian. Dan Presiden menegaskan pemerintah memperkuat seluruh rantai produksi pangan melalui strategi intensifikasi, dan hilirisasi. Ya, langkah tersebut diharapkan meningkatkan kualitas sekaligus juga keberagaman hasil pertanian nasional. Dan Presiden juga menyampaikan bahwa perkembangan sektor pertanian nasional yang menjadi fondasi penting bagi ketahanan negara menghadapi berbagai tantangan global. Menurutnya, negara yang kuat selalu ditopang oleh sektor pertanian yang kuat dan produksi pangan yang aman. Ya, Presiden menegaskan penerapan teknologi pertanian akan terus diperluas hingga seluruh daerah, dan ini kita ingin supaya disosialisasikan, diajarkan ke semua daerah. Ya, mendengar informasi tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian Merauke siang ini dan juga beberapa program Merauke sore ini, karena nanti Anda juga masih akan dengarkan beberapa program berikutnya. Rangkaian Merauke sore ini sampai nanti Merauke malam ini Anda nanti akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansyah.
Saya Nici pamit dari ruang dengar Anda ya, dan akan menjumpai Anda lagi di esok pagi. Tetaplah bersama kami di jalur FM 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar setia dari Pro1 Merauke dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di manapun berada pada malam hari ini? Semoga malam ini menjadi waktu yang menyenangkan setelah seharian disibukkan dengan berbagai aktivitas. Senang sekali saya bisa hadir kembali menemani perjalanan malam Anda, baik yang masih bekerja, sedang beristirahat di rumah, maupun yang tengah menikmati suasana malam bersama keluarga. Mari kita jadikan malam ini lebih hangat dengan alunan lagu-lagu pilihan, informasi ringan, serta kebersamaan yang selalu menjadi ciri khas RRI. Dan apa dengar, selama beberapa jam ke depan saya akan menemani Anda dengan musik-musik yang tentunya enak didengar ya, dan juga informasi menarik. Dan tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi. Kirimkan salam untuk orang-orang tersayang, sampaikan cerita atau request lagu favorit Anda. Dengan senang hati kami akan bacakan selama siaran berlangsung. Jadi pendengar, siapkan secangkir kopi ataupun teh hangat dan juga cemilan favorit Anda. Dan biarkan malam ini mengalun lebih santai bersama kami di 94,8 MHz Pro1 RRI Merauke. Selain melalui frekuensi terestrial kami, Anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Saya Yogi Andriansyah mengucapkan selamat menikmati kebersamaan malam ini, dan inilah Pro1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan, dan mari kita mulai perjalanan malam yang penuh kenangan ini dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk menemani Anda selama kurang lebih 50 menit ke depan. Dan nanti pada pukul 18.30 menit kami juga akan hadirkan pengumuman dalam ruang layanan masyarakat. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

hari ini melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Semoga apapun aktivitas Anda saat ini selalu diberikan kelancaran dan juga kesehatan. Bagi Anda yang masih bekerja, tetap semangat. Untuk yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan bagi yang mulai bersiap untuk beristirahat, semoga malam ini menjadi waktu untuk memulihkan energi agar esok kembali beraktivitas dengan semangat baru. Dan pendengar, saat ini pukul 18.32 waktu Indonesia Timur, di mana saatnya kami akan hadirkan satu pengumuman yang kami peroleh berikut ini dalam ruang layanan masyarakat.

Baik, pendengar, berikut ini kami sampaikan satu pengumuman yang kami peroleh. Yang kami peroleh dari Koperasi Sumber Rezeki Ulilin ditujukan kepada masyarakat pemilik lahan 2 di Kampung Bel-Belan, Pupul 6 dan Kampung Tof-Tof, Pupul 7, Distrik Ulilin dan Elikobel. Dengan ini diberitahukan bahwa pemilik sertifikat lahan usaha 2 LU2 X Transmigrasi yang berada di Kampung Bel-Belan, Pupul 6, Distrik Ulilin dan Kampung Tof-Tof, Pupul 7, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke untuk segera melaporkan kepemilikan sertifikat lahan usaha 2 LU2 ke aparatur Kampung Bel-Belan dan Tof-Tof untuk dilakukan pendataan. Pendataan ini dilakukan untuk dikelola dan dimanfaatkan demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sebagai pemilik sertifikat dan meningkatkan perekonomian kampung. Demikian pengumuman ini disampaikan. Untuk lebih jelasnya bisa menghubungi Bapak Jemingin dengan nomor handphone 0823 1400 1991, dan juga bisa menghubungi Bapak Yohanes Rinto dengan nomor 0822 3845 3788, dan juga bisa menghubungi Kepala Kampung Pupul 6 dengan Bapak Edi Sudarmanto di nomor 0812 8532 3701, atau bisa menghubungi Kepala Kampung Tof-Tof di Pupul 7 dengan Ibu Endri Sunarsi di nomor 0812 4872 3123. Baik pendengar, itu tadi satu pengumuman telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat, dan selanjutnya kami akan hadir menemani Anda dengan beragam lagu yang telah kami siapkan sembari menanti warta berita Gema Papua pada pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Sobat Pendengar, masih bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, dan malam ini akan terasa lebih hangat jika kita menikmatinya bersama. Karena itu pendengar, jangan ragu untuk meramaikan siaran ini. Anda bisa mengirimkan salam untuk keluarga, sahabat atau rekan kerja, berbagi cerita singkat tentang aktivitas hari ini, ataupun request lagu favorit yang ingin didengarkan pada malam hari ini. Siapa tahu lagu pilihan Anda juga menjadi favorit pendengar lainnya. Nah, bagi Anda yang ingin mengirimkan salam, pesan ucapan atau requestan lagunya bisa melalui pesan WhatsApp atau SMS kami ya di 0852-7511-2433. Dan pendengar, kita juga menjelang Warta Berita Gema Papua pada pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Berdengar pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya Anda updatekan beragam berita dalam Warta Berita Gema Papua. Beragam informasi seputar Tanah Papua yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura. Selamat mengikuti.
1: Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiku.
2: Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 26 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, bersama saya, Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire membantah informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan wabah muntaber dan diare di Kampung Bawei, Distrik Teluk Umar. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Arnold Saudila.
3: Tapi untuk diare dan lain sebagainya seperti apa yang kita lihat di media yang terpublikasi itu tidak benar. Nah, setelah kami melakukan investigasi.
4: Informasi mengenai darurat kesehatan di Kampung Bawei yang beredar melalui media sosial dan menyebut adanya wabah diare, muntaber serta malaria dipastikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Silas Numobogre mengatakan pihaknya telah turun langsung ke Kampung Bawei untuk melakukan investigasi sekaligus pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat setempat. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kasus diare maupun muntaber seperti yang disebutkan dalam selebaran yang beredar. Keluhan kesehatan yang dialami masyarakat lebih didominasi oleh infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan malaria.
3: Klarifikasi media yang beredar beberapa waktu itu tidak benar. Tidak benar karena setelah kami investigasi di lapangan, tidak ada diare dan tidak ada muntaber. Yang ada memang panas dingin, masyarakat mungkin karena infeksi saluran pernapasan atas bawah, akhirnya mereka batuk, beringus, tapi juga demam akibat malaria tersebut. Tapi untuk diare dan lain sebagainya seperti apa yang kita lihat di media yang terpublikasi itu tidak benar. Nah, setelah kami melakukan investigasi, jadi sejak kemarin kami sudah pengobatan dan hari kedua kami ke Kampung Yeretuar, Distrik Teluk Umar untuk melakukan pelayanan selanjutnya di sana untuk investigasi penyakit-penyakit lain di kampung tersebut.
4: Selain melakukan investigasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire juga memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada masyarakat Kampung Bawei. Kegiatan serupa turut dilaksanakan di Kampung Yeretuar guna mengetahui kondisi kesehatan warga sekaligus memberikan penanganan medis yang dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Distrik Teluk Umar Elias Made Yarawobi menyampaikan apresiasi atas kepedulian Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire dan Polres Nabire yang telah menghadirkan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat dinantikan masyarakat karena tidak hanya memberikan bantuan kebutuhan pokok, tetapi juga pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan warga di wilayah terpencil. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di kampung-kampung lain di Distrik Teluk Umar, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
5: Kami dari jajarannya atas pelaksanaan giat yang dilaksanakan pada hari ini, yang mana Bapak Kapolres dan jajaran beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan massal yang dilakukan pada hari ini di Kampung Bawei dan Yeretuar. Tentunya ini sangat adalah kegiatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire yang mana kegiatan-kegiatan ini memang kami sangat menantikan di daerah-daerah provinsi, khususnya di Distrik Kumar, yaitu bisa menjamah masyarakat langsung di daerah-daerah provinsi.
4: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengonfirmasi informasi kesehatan kepada instansi yang berwenang agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Arlan Saudila melaporkan.
2: Diskop Perindak Bu Fendigul berikan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM orang asli Papua. Berikut laporan reporter RRI Bu Fendigul, Agustina Yuniarsi.
6: Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah orang asli Papua didanai melalui anggaran otonomi khusus tahun 2026 ini dihadiri oleh ratusan pelaku usaha, sebagian besar diantaranya adalah kaum ibu yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung di Gedung Wiranti Tanah Merah. Bupati Bu Fendigul Roni Omba menegaskan bahwa UMKM merupakan pilar utama penggerak perekonomian daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan keluarga, mengurangi angka pengangguran, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa selama ini banyak pelaku usaha, terutama dari kalangan orang asli Papua, masih menghadapi kendala utama, yakni kurangnya pemahaman dan kesulitan mengurus legalitas usaha. Padahal perizinan yang sah memberikan banyak manfaat, memberikan kapasitas hukum, meningkatkan kepercayaan pembeli, membuka akses pinjaman modal, serta memungkinkan pelaku usaha mengikuti program bantuan pemerintah dan menjalin kemitraan yang lebih luas.
7: Kegiatan ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pelaku usaha atau UMKM dalam memahami proses perizinan usaha, khususnya melalui sistem pelayanan yang saat ini semakin mudah, cepat, dan transparan.
6: Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya legalitas sekaligus memberikan panduan praktis cara membuat nomor induk berusaha melalui sistem OSSRAB yang kini semakin mudah dan cepat. Atas nama pemerintah Kabupaten Bu Fendigul, Bupati mengapresiasi semua pihak yang telah mempersiapkan kegiatan sosialisasi tersebut. Berharap sosialisasi ini bukan sekedar seremonial, melainkan memberikan dampak nyata. Dengan digelarnya sosialisasi, ada peningkatan pemahaman, bukan hanya diadakan berulang kali tanpa hasil. Zaman terus berkembang, usaha yang ingin maju harus mengikuti aturan yang berlaku. Tanpa dokumen lengkap, peluang mendapatkan bantuan, pinjaman, atau memperluas pasar akan tertutup. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bu Fendigul, Emilianus Kanggin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembinaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dijelaskan kegiatan ini sudah berlangsung sebanyak 4 kali. Diakui Dinas Koperindak bahwa pihaknya melihat masih banyak pelaku usaha yang hanya menjual bahan mentah, padahal melalui pelatihan dan perizinan yang benar, produk dapat diolah menjadi barang bernilai jual lebih tinggi dan siap dikonsumsi.
8: Kita sudah laksanakan sudah berapa kali, dan ini yang cukup. Yang sudah pernah dihukum. Ada juga di sini yang tidak pernah ikut juga ikut kegiatan ini. Sehingga saya berharap bapak ibu yang sudah mengikuti kegiatan tersebut

0: ya sini sudah beberapa kali kegiatan tadi bahwa ada yang menambah permainan yang menambah mungkin pada saat lupa ikan-ikan dan kualitas juga kalau tidak ini belum ada dan selamanya tadi masih di luar bentar. Ini kita sudah melakukan kegiatan pelatihan secara jadi dari yang lain itu bisa jadi menu yang bisa langsung makan. Bukan lagi kita bawa pulang. Jadi kita jadi kalau kita sudah lama masuk kita jadi makan. Tapi selama ini caranya oleh pada yang lupa. Sehingga saya berharap kedepan ini harus ada minimal 1-2 orang sudah harus ada yang terasa harus ada yang terasa tapi kita datang ramai-ramai yang kesini pulang tapi tidak pernah ada yang nampak di pinggir jalan bisa mungkin buka warung kota Papua adakah kota Papua di pinggir jalan adakah macam-macam itu sama kemudian karena sudah menambahkan kita sudah bisa pelatihan.
1: Ia menambahkan bahwa perizinan berusaha merupakan syarat utama agar usaha dapat berkembang diakui secara hukum dan berpeluang mendapatkan dukungan yang lebih lanjut. Pemerintah daerah berkomitmen memudahkan proses pengurusan izin bagi pelaku UMKM orang asli Papua. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dana otsus yang transparan dan tepat sasaran. Dana otsus diperuntukkan untuk memajukan perekonomian masyarakat asli daerah. Melalui perizinan yang teratur, usaha akan lebih terjamin keberlanjutannya dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan. Sebanyak 30 mahasiswa UGM melaksanakan KKN TPM 2026 di Kampung Saribrah, Distrik Aimando, Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter RRI Biak, Tririan.
2: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus van Stembra menerima langsung 30 mahasiswa KKN PPM periode 2026 dari Universitas Gajah Mada di Gedung Negara Kabupaten Biak Numfor Rabu 24 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut para mahasiswa didampingi langsung dosen pembimbing lapangan Insinyur R. Ahmad Asri Wijaya. Selama 50 hari ke depan para mahasiswa akan melaksanakan pengabdian masyarakat di Kampung Saribra Pulau Bromsi, Distrik Aimando Pandaido, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus van Stembra mengatakan, program KKN UGM di Biak Numfor ini telah berlangsung sejak tahun 2018 dan terus berlanjut hingga saat ini. Menurutnya kehadiran mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan pelaksanaan KKN UGM tahun ini diarahkan ke Distrik Aimando, tempatnya berada di Kampung Sariba, Pulau Bromsi. Program yang dijalankan mahasiswa ini dinilai sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, terutama pada sektor pariwisata, perikanan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3: Kami berada di Gedung Negara Biak Numfor 1, di mana kami baru saja menerima kurang lebih sekitar 30 mahasiswa Universitas Gajah Mada Biak Elok tahun 2026 dalam rangka melakukan KKN kuliah kerja nyata di Kabupaten Biak Numfor dan mereka didampingi salah satu dosen pendamping Bapak Rahmat. Ya tentunya pelaksanaan KKN dari pihak UGM ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, sejak 2018 dan berlanjut terus hingga saat ini. Proses penerimaan tadi, kami juga telah mendengar langsung presentasi yang disampaikan oleh para mahasiswa terkait dengan program-program yang akan mereka laksanakan saat berada kurang lebih selama 50 hari.
2: Bupati selanjutnya berharap selama masa pengabdian mahasiswa tersebut dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat di gugusan Kepulauan Aimado Padaido maupun Kabupaten Biak Numfor secara umum. Sementara itu dosen pembimbing lapangan KKN UGM Biak Numfor Insinyur Rahmat Asri Wijaya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Biak Numfor yang terus mendukung pelaksanaan dengan KKN UGM. Rahmat mengatakan, melalui KKN ini selain menjadi sarana mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di kampus, KKN juga bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di lokasi pengabdian.
3: Jadi tahun ini kami kembali dengan 30 mahasiswa dengan tujuan sebenarnya adalah selain mahasiswa mempraktikkan apa mereka dapatkan di kampus, tapi utamanya adalah bagaimana bisa berkontribusi terhadap masyarakat di sekitar lokasi KKN, yaitu di Kampung Saribda, Ayamando. Dan kami menyampaikan ucapan terima kasih pada pimpinan Kabupaten Biak, khususnya pada Bapak Bupati yang telah sekian kali berkenan untuk menerima tim KKN UGM di Kabupaten Biak.
2: Selaku Ketua Koordinator Mahasiswa Unit KKN PPM UGM Biak Elok 2026, Saraswati Baktiantoro, menyebut selama 50 hari di Saribra Gromsi, para mahasiswa akan melaksanakan berbagai program kerja yang telah dirancang dengan harapan program tersebut nantinya dapat memberikan perubahan nyata bagi masyarakat setempat.
4: Hari-hari sebelumnya dan dengan harapan proker-proker itu dapat berjalan dengan lancar, kemudian tentunya dapat membantu masyarakat yang ada di provinsi khususnya kampus hari ini. Mungkin untuk yang utamanya terlihat perubahan dari infrastruktur, dari pembangunan lampu-lampu di jalan yang bukan panel surya, kemudian dari UMKM nanti ada membuat olahan-olahan yang ada di pesisir di Pulau Gromsi. Kemudian dari pendidikan tentunya kami akan membawakan perubahan, semoga bisa membawakan perubahan untuk anak-anak di sana agar mempunyai mimpi yang lebih besar dari berbagai pengertian pendidikan. Kemudian pemerintah nanti akan membuat policy brief, kemudian membantu kesehatan di sana. Dari kesehatan juga nanti banyak sekali kesehatan masih, kemudian stunting yang akan kami
2: usahakan. Tahu mahasiswa KKN PPM UGM ini ditempatkan secara nasional di 298 unit lokasi yang tersebar di 274 kecamatan, 132 kabupaten kota, dan 32 provinsi di Indonesia. Sementara di Papua, terdiri dari 7 tim yang tersebar di Jayapura, Manokwari, Raja Ampat, dan Kabupaten Biak Numfor, dan 32 provinsi di Indonesia.
5: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Dewan Pengurus Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik. Berikut laporan reporter RRI Jayapura, Naldi Kesaulia.
6: Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik oleh Ketua KNPI Papua Benyamin Guri Kamis kemarin. Pelantikan itu menandai kepemimpinan Barents Barto Taniau sebagai Ketua DPD KNPI Kota Jayapura untuk 3 tahun ke depan. Wali Kota Jayapura Abisairolo berharap kepengurusan baru mampu menjadi wadah pemersatu seluruh organisasi kepemudaan di Kota Jayapura serta menghadirkan program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
7: Sudah dilantik berarti sudah sah semua, dan saya harap dengan pelantikan ini Pak Ketua Kota nanti dengan seluruh jajaran yang sudah dilantik tadi boleh-boleh lakukan giat-giatnya ya, giat-giat untuk satukan pemuda. Jadi biasa kalau pemilihan itu biasalah, kalau ada dua kubu, tiga kubu, biasa. Tetapi secara terpilih, saya pikir semua harus kembali bersatu dan menyatukan kebersamaan untuk kita sama-sama membangun Kota Jayapura. Pemuda itu adalah harapan bangsa dan negara, tetapi pemuda itu adalah harapan tanah Papua dan harapan Kota Jayapura. Saya harap untuk terus bergabung dengan pemuda-pemuda yang semua yang tadi mungkin ada dalam pemilihan dengan pemilihan yang lain, digabungkan biar menjadi satu kekuatan yang kuat. Ya, dirangkul semua supaya menjadi satu kekuatan yang kuat untuk bersama-sama bekerja bagi kota ini, membangun kota ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya harap seperti itu.
6: Sementara Ketua KNPI Kota Jayapura, Barin Barto Taniau, menyampaikan setelah pelantikan pihaknya akan segera menggelar orientasi bagi seluruh bidang kepengurusan, dilanjutkan dengan rapat kerja guna menyusun program prioritas selama masa kepengurusan.
8: Program kerja kami ke depan setelah dilantik, mungkin apa 2 minggu ke depan kita akan bikin kegiatan orientasi. Orientasi itu semua bidang situ sampaikan bagaimana jelaskan cara tupoksi masing-masing dan kegiatan yang berikut kegiatan rapat kerja, persiapan rapat kerja. Nah, mungkin rapat kerja itu mungkin di minggu ketiga setelah dilantik hari ini. Terus soal apa visi misi kita tuh untuk penyatuan saja, penyatuan pemuda ke depan dan apa membangun pemuda-pemuda yang kemarin karena KMPI Kota ini kan 3 tahun vakum. Untuk itu hadirnya kita hari ini dilantik dan kita akan jalan sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota. Karena pemuda adalah tulang punggung bangsa dan tulang punggung Kota Jayapura.
6: Dibelanjut dikatakan bahwa KMPI Kota Jayapura juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, salah satunya aksi sosial menjaga kebersihan di 5 distrik di Kota Jayapura. Nyalik Saulia melaporkan.
5: Kita ke berita olahraga. Antusias warga Biak Numfor dengan timnas andalan masing-masing dalam euforia ajang Piala Dunia 2026. Berikut laporan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
9: Semangat pecinta sepak bola di Biak Numfor kian memanas seiring berjalannya ajang Piala Dunia 2026. Setiap pertandingan menjadi momen kebersamaan bagi para pendukung timnas kesayangan. Salah satu pendukung setia Jerman, Teris Royer, mengungkapkan, hingga saat ini Jerman sudah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup E. Mereka mencatatkan kemenangan telak 7-1 atas Krakow dan menang 2-1 melawan Pantai Gading, mengantongi 6 poin sempurna, sementara laga melawan Ekuador berakhir dengan skor 1-2. Yang menyoroti performa gemilang sejumlah pemain kunci, Dennis Undaf menjadi kejutan dengan 3 gol dan 2 assist. Kapten Joshua Kim kokoh mengatur lini belakang serta Jamal Musiala sebagai otak serangan yang penuh kreativitas.
10: Jerman saat ini sudah masuk atau lolos ke dalam 32 besar dengan status pertama yang memastikan tiket ke babak gugur setelah meraih kemenangan beruntung di grup E. Hasil pertandingan grup E, Jerman melawan Krakow yaitu 7-1 dan Jerman melawan Pantai Gading 2-1. Dengan hasil tersebut maka Jerman mengoleksi 6 poin dan telah mengamankan posisi puncak pada grup E. Untuk prediksi bahwa banyak pengamat menempatkan Jerman sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia pada tahun 2026 ini. Dengan rekor kemenangan beruntun dan kedalaman skuad yang baik serta kombinasi permainan muda dan senior, mereka sangat main dengan penuh kreatif, aktif, dan sangat cantik pola permainannya.
9: Sementara itu, Eliezer Beseret, selaku ketua Biak Fans Brasil, menyampaikan pandangannya mengenai jalannya turnamen yang diatur jelas oleh FIFA, mulai dari babak penyisihan, 32 besar, 16 besar, hingga puncak laga final. Sebagai pendukung fanatik yang menilai permainan Brasil terus menunjukkan peningkatan sejak menghadapi Maroko dan Haiti, gaya khas Jogo Bonito atau permainan berirama khas tim Samba mulai terlihat kembali. Dukungan makin kuat dengan kehadiran pelatih kenamaan Carlo yang memiliki catatan gemilang di kompetisi Eropa.
11: Saya fans fanatik, bukan fans abal-abal. Saya fans fanatik Brasil, sehingga pendapat saya tentang progres timnas Brasil dari awal pertandingan melawan Maroko, kemudian melawan Haiti, sampai hari ini progres saya melihat mengalami peningkatan. Ada peningkatan dari taktik permainan yang kami tahu bahwa kita kenal dulu Jogo Bonito atau tim Samba itu bermainnya tuh sangat-sangat indah, sangat luar biasa, seperti irama. Kita melakukan irama, jadi bolanya itu enak sekali dijalankan. Sehingga progres saya melihat untuk timnas Brasil, dia mengalami peningkatan. Progresnya sangat luar biasa, apalagi ditunggangi dari pelatih yang sangat luar biasa. Kami kenal bahwa Carlo Ancelotti adalah pelatih paling banyak mempunyai piala Champions. Sehingga saya yakin bahwa beberapa waktu dari babak pengisian sampai ke 32 besar, ke 16 besar, Brasil masih punya peluang besar untuk maju ke final. Karena yang jadi target saya mengatakan bahwa Neymar pasti akan, Neymar punya tujuan adalah akan membawa timnas Brasil untuk meraih bintang 6. Dan saya yakin bahwa itu target itu akan terjadi. Neymar akan membawa timnas Brasil untuk meraih bintang 6.
9: Di tengah persaingan yang ketat, euforia Piala Dunia 2026 di Biak Numfor terasa damai dan penuh sportivitas. Para pendukung saling menghormati meski berbeda tim kesayangan, menjadikan momen ini sebagai perayaan olahraga yang menyatukan masyarakat.
5: Ririn Arini melaporkan. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Papua Pegunungan kirim 6 atlet untuk berlaga pada ajang kejuaraan nasional Kejurnas tahun 2026 cabang olahraga atletik di Jakarta. Berikut laporan reporter RRI Wamena, Roni Hisage.
12: Berangkatkan atlet cabang olahraga atletik mengikuti kejurnas nasional seluruh provinsi.
13: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Papua Pegunungan Timotius Matuan SPD MPD mengatakan kejuaraan nasional dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 30 Juli 2026 di DKI Jakarta. Dia mengatakan 6 atlet dari Papua Pegunungan yang dikirim akan mengikuti kejurnas pada kategori usia 16, 18, dan usia 20 tahun. Timotius mengatakan 6 atlet tersebut termasuk atlet nasional yang berstatus pelajar dari Provinsi Papua Pegunungan. Lebih lanjut, Timotius Matuan mengatakan kejuaraan nasional atletik di DKI Jakarta ini cukup bergengsi karena bakal diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap 6 atlet yang dikirim memberikan kontribusi yang terbaik untuk Provinsi Papua Pegunungan.
12: Nasional, seluruh provinsi yang akan dilaksanakan di DKI Jakarta, yaitu pada tanggal 27 sampai 30. Dan kami dari Papua Pegunungan ada mewakili berangkat, yaitu 6 atlet, 1 atlet nasional kita, pelajar atas nama Lina Isabe. Yang akan mengikuti ini adalah usia U16, U18, dan U20.
13: Okay. Selain kejurnas di DKI Jakarta, Kadispora Papua Pegunungan Timotius Matuan mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan juga hendak menyiapkan atlet cabang taekwondo yang akan mengikuti kejuaraan di Jayapura, Papua, serta atlet cabur lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
5: Informasi olahraga dari Wamena tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stephanie Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
14: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

benar 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, dan terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dengan beragam informasi yang telah kami sampaikan dalam rangkaian informasi Merauke malam ini pendengar. Dan seperti biasa kami akan buka dengan informasi internasional. Pendengar, cuaca ekstrim kembali melanda sejumlah negara di Eropa, dan kali ini Italia menghadapi gelombang panas yang membawa dampak serius terhadap keselamatan masyarakat maupun aktivitas pelayanan publik. Sedikitnya 5 orang dilaporkan meninggal dunia akibat suhu udara yang sangat tinggi. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Italia memperluas status peringatan merah ke 18 kota sebagai langkah antisipasi terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrim. Gelombang panas juga mengganggu berbagai aktivitas, sejumlah fasilitas umum terpaksa ditutup sementara, di antaranya galeri Uffizi dan sebagian kawasan rumah Juliet di Verona. Selain itu pendengar, beberapa sidang pengadilan di Palermo juga harus ditunda karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Di sektor kesehatan, rumah sakit di wilayah Lombardi mencatat peningkatan sekitar 20% kunjungan ke unit gawat darurat. Lonjakan tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan suhu panas yang ekstrim. Pemerintah setempat mengingatkan bahwa gelombang panas tidak hanya berisiko bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak, tetapi juga dapat membahayakan orang dewasa yang dalam kondisi sehat apabila beraktivitas terlalu lama di bawah terik matahari tanpa perlindungan yang memadai. Pendengar, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dampak perubahan iklim semakin nyata dan perlu diwaspadai. Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca, menjaga kecukupan cairan tubuh, membatasi aktivitas di luar ruangan saat suhu sedang tinggi, serta mengikuti arahan dari otoritas setempat demi menjaga kesehatan dan juga keselamatan. Nah, pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Merauke untuk mendapatkan beragam informasi aktual lainnya dari dalam dan juga luar negeri. Dan untuk informasi selanjutnya pendengar, kami akan updatekan setelah jeda berikut ini. Dan selanjutnya kami akan menemani Anda dengan beragam lagu pilihan juga dalam program rangkaian informasi Merauke malam ini. Selamat mendengarkan.

Perkataan aman dalam pemahaman Kamtibmas mengandung empat pengertian dasar, yaitu security adalah perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, surety adalah perasaan bebas dari kekhawatiran, safety adalah perasaan terlindung dari segala bahaya, dan peace adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

pendengar, masih bersama kami dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Pendengar, kita masih membahas terkait dengan informasi mancanegara, di mana bencana gempa bumi mengguncang Venezuela dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan di sejumlah wilayah. Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, melaporkan sedikitnya 32 orang meninggal dunia, sementara sekitar 700 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Berdasarkan informasi dari para seismolog, gempa pertama berkekuatan magnitudo 7,2 terjadi di dekat kota San Felipe, ibu kota negara bagian Yaracuy. Guncangan kuat dirasakan di sejumlah wilayah dan menyebabkan kerusakan pada bangunan serta infrastruktur. Sementara itu, United States Geological Survey atau USGS memperkirakan jumlah korban jiwa masih berpotensi bertambah seiring proses evakuasi dan pendataan yang terus dilakukan oleh tim penyelamat di lokasi terdampak. Pendengar, gempa bumi berkekuatan besar seperti ini kerap memicu kerusakan luas dan membutuhkan respon cepat dari pemerintah serta tim penanggulangan bencana. Dan hingga saat ini proses pencarian dan penyelamatan korban masih terus berlangsung, sementara masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Dan demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga proses evakuasi dapat berjalan lancar dan seluruh masyarakat yang terdampak dapat segera memperoleh bantuan yang dibutuhkan. Tetap bersama kami pendengar di 94,8 MHz. Kami masih akan hadir untuk menemani Anda dengan beragam informasi lainnya.

0: kawasan Toreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

di 94,8 MHz dalam program rangkaian informasi Merauke malam ini berenyar. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi nasional, di mana pemerintah terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara dan juga merusak lingkungan. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM bersama Bareskrim Polri menetapkan 26 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penambangan tanpa izin atau PTI di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Direktur Jenderal Penegakan Hukum SDM Jeffrey Huae menjelaskan bahwa para tersangka diduga memiliki peran dalam mendukung operasional pertambangan ilegal, mulai dari pembangunan akses jalan menuju lokasi tambang, pembuatan kolam penampungan dan fasilitas pengolahan, hingga pendirian laboratorium penyulingan emas beserta sarana pendukung lainnya. Dari total 26 tersangka, 2 orang merupakan warga negara Indonesia, sementara 24 lainnya merupakan warga negara asing. Dan saat ini pendengar, satu tersangka WNI telah ditahan di rumah tahan Bareskrim Polri, sedangkan satu lainnya belum ditahan. Dan adapun dari pihak WNA, sebanyak 12 orang telah ditahan di Rutan Ambon, sementara lainnya diketahui berada di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Dijen Gakum SDM juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah melaporkan aktivitas pertambangan ilegal di Gunung Botak, dan laporan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung penegakan hukum di sektor pertambangan. Pendengar, pertambangan tanpa izin tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat di sekitar kawasan tambang. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat diharapkan dapat terus diperkuat guna mencegah praktik pertambangan ilegal di berbagai wilayah. Dan demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan. Kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya nanti pada pukul 20.30 menit ya, untuk waktu Indonesia Timur. Untuk selanjutnya kami akan menemani Anda dengan memutarkan drama radio untuk edisi hari ini ya, hari Jumat 26 Juni 2026, dengan judul Terberdaya Jebakan Digital oleh RRI Fak Fak. Selamat menonton.

0: tiba-tiba aku lihat ini, ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
1: Eh, itu rezeki kawan. Selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
0: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun, Kak. Tapi coba aku lihat, ada depan logo bank juga ini, lengkap sekali ini. Eh, dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
1: Verifikasi data bagaimana?
0: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi, saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di pulau dia.
1: Aduh, Lina, saya macam curiga kan? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
0: Ah, tapi ini diputang pilihan meyakinkan sekali mu.
1: Lebih baik kau cek dulu. Jangan udah percaya kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
0: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham di bicara.
1: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi coba kirim saja dulu di data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
0: Oke, oke. Astaga, astaga.
1: Eh, kenapa lagi?
0: Ya ampun, sekali berkurang Romi 5 juta.
1: Ah, serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
0: Terang, di sana terang dikirim uang, eh.
1: Tunggu, tunggu, tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
0: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
1: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia, tidak boleh kasih ke siapapun.
0: Aduh, buru bagaimana sekarang?
1: Kau sudah patipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kau rekening itu.
0: Berhubungi kemana? Saya tertutup dong pun nomor.
1: Astaga, Lina, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan toh.
0: Tapi tadi kau suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
1: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
0: Saya rasa bodoh sekali. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sepon tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi, jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
0: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan mudah, eh? Padahal aku seingatkan saat tadi.
1: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
0: Ternyata sepenting itu, eh.
1: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disaketong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
0: Padahal ini harapan palsu.
1: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh. Walau modusnya itu banyak.
0: Ih, nyeri, eh. Sama macam su takut pakai internet, Kak.
1: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi.

0: Tommy.
1: Eh, Lina, tumben Tra kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
2: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
3: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
1: Lina, kok lapor polisi? Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
3: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
1: Pasti ada yang salah, Pak.
2: Seteram nyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau kan teman baru.
1: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
3: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
4: Digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio, terperdaya jebakan digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya.

Bagus dengar, masih bersama kami ya di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, dan masih bersama saya Yuki Andriansyah yang akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran, tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Timur nanti ya. Dan mendengar, masih dalam rangkaian informasi Merauke malam ini, dan masih juga dengan informasi nasional mendengar. Dan informasi berikut ini terkait dengan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 3 peserta usai mengikuti latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil. Ketiganya merupakan calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih. Dalam keterangannya, Dudung menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga para korban dan berharap almarhum serta almarhumah dapat mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terkait insiden tersebut, Dudung menjelaskan bahwa berdasarkan informasi awal yang diterimanya, belum ditemukan adanya unsur kelalaian dalam pelaksanaan pelatihan. Yang mengatakan program pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia itu atau SPPI pada dasarnya tidak termasuk kategori latihan yang berat. Menurutnya peristiwa tersebut terjadi di 3 lokasi berbeda dan hingga kini masih dalam proses evaluasi serta investigasi untuk mengetahui penyebab pasti. Ia menduga terdapat kemungkinan faktor kesehatan atau faktor lain yang masih terus didalami oleh pihak terkait. Dudung juga menjelaskan bahwa sebelum mengikuti latihan, seluruh peserta telah melalui tahapan seleksi termasuk pemeriksaan kesehatan. Meski demikian, ia mengakui bahwa dalam pelaksanaan pelatihan dapat saja muncul kondisi tertentu yang mempengaruhi kesiapan fisik maupun mental peserta. Dan terdengar pemerintah memastikan proses evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh agar pelaksanaan program serupa ke depan dapat berjalan lebih baik dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan seluruh peserta. Nah, demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Pendengar, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan hasil investigasi nantinya dapat memberikan kejelasan atas peristiwa tersebut. Tetap bersama kami untuk Anda update-kan informasi terkini dan terpercaya hanya di RRI Pro 1 Merauke 94,8 MHz.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Merauke malam ini, Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam.

Pendengar setia, pembangunan memang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam setiap proses pembangunan, aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat adat yang memiliki keterkaitan kuat dengan wilayahnya, juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Dan berikut ini informasi yang kami himpun dari Kabupaten Merauke, di mana masyarakat adat suku Kimaima menyatakan penolakan terhadap rencana program strategis nasional atau PSN Cetak Sawah Rakyat yang akan dikembangkan di wilayah Pulau Kima. Sikap tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar lembaga masyarakat adat suku Kimaima bersama pemerintah Kabupaten Merauke. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian Merauke itu dihadiri perwakilan masyarakat adat dari 5 distrik, yakni Kimam, Taboji, Padua, Wan, dan Kontuar. Forum tersebut membahas rencana teknis program cetak sawah sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka. Nah, pendengar, kita tentu berharap setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan serta menghadirkan kesejahteraan bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang. Dan masih dengan informasi yang berasal dari Kabupaten Merauke, pendengar, informasi berikut ini terkait dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan tanggung jawab bersama. Nah, untuk itu, situasi yang aman dan kondusif, kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat menjadi salah satu bentuk pelayanan yang diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus merespons setiap persoalan yang menonjol. Nah, pendengar, Polres Merauke terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui patroli dialogis serta respons cepat terhadap setiap laporan warga. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Regu 2 Piket Jaga Mako Polres Merauke selama pelaksanaan tugas 1x12 jam, maksud kami. Dipimpin Kepala Jaga Bripka Yohanis Ardi Lemalaya bersama 9 personel lainnya, Regu Piket tidak hanya melaksanakan penjagaan markas, tetapi juga aktif berpatroli dan menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat. Selama pelaksanaan tugas, petugas menangani sejumlah laporan, diantaranya dugaan penganiayaan di kawasan Jalan KPG, permasalahan keluarga di Jalan Kuda Mati, serta penanganan warga yang berada dalam pengaruh minuman keras di kawasan Terminal Pasar Baru dan Jalan Buti. Dalam setiap penanganan, personel mengedepankan pendekatan yang humanis dan dialogis, dan selain menjaga ketertiban, pendengar, petugas juga berupaya memberikan rasa aman, menenangkan pihak-pihak yang terlibat, serta mencegah potensi gangguan keamanan yang lebih luas. Selain itu, personel turut melakukan pengecekan terhadap inventaris dan perlengkapan operasional. Hasilnya, seluruh sarana pendukung dinyatakan dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk mendukung tugas pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman. Apabila menemukan potensi gangguan keamanan atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat diimbau untuk segera melapor kepada aparat agar dapat segera ditindaklanjuti. Nah, pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda.

menjaga bumi

0: Agar keselamatan di jalan raya menjadi tanggung jawab bersama, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan sikap saling menghormati sesama pengguna jalan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dan berikut informasi dari Merauke, mendengar personel Polsek Tanah Miring bergerak cepat menindaklanjuti laporan kecelakaan. Dengan mendatangi lokasi kejadian, petugas langsung mengamankan tempat kejadian perkara, mengamankan satu unit truk sebagai barang bukti, serta berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, korban segera dievakuasi ke Puskesmas Tanah Miring guna mendapatkan penanganan medis. Kapolsek Tanah Miring, Wilus Tono, mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, serta menghindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Saat ini pengemudi truk telah diamankan di Satlantas Polres Merauke untuk menjalani pemeriksaan. Selain itu, seorang pria yang diduga mengejar korban sebelum kejadian juga turut diamankan guna dimintai keterangan. Hingga kini pendengar, kasus kecelakaan tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian dan penyidik masih mendalami kronologi secara menyeluruh untuk memastikan penyebab kejadian serta menentukan pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendengar, mari jadikan keselamatan sebagai prioritas utama setiap kali berada di jalan. Dengan berkendara secara tertib, berhati-hati dan saling menghargai sesama pengguna jalan, kita dapat bersama-sama menciptakan lalu lintas yang aman dan juga nyaman untuk semua pihak. Dan pendengar, demikian tadi telah kami sampaikan beberapa pengumuman dan juga informasi dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Untuk selanjutnya nanti Anda akan updatekan beragam berita dalam Warta Berita Sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Radugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikunya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka sarasehan kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyadi mengatakan tujuan acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSPI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.400 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Kabinet Wirakuti. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRTV 3, Terus Negara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Ya mereka juga setuju. Kalau nggak benar, boleh tutup aja Pak. Kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Nah, RO Good itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat dua pameran, satu jurnalistik dan terkait dengan perlindungan anak secara digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini, dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan dan akun anak yang sudah dilakukan.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkalan Beni Sigar Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkalan menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Ini antara
8: memang
9: untuk PP Tunas itu foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga. juga memaksa agar global itu mengikuti aturan yang sudah diungkapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PT Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Inspirasi juga dari negara lain, negara ASEAN, negara-negara di Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PTGSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Aji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
10: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tebindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
12: Setahu saya itu belum dibayarkan.
10: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
12: Sebelum lunas, 122 miliar belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Legal Analyst BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
10: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
13: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
10: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
13: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
14: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku Strategi Transisi Energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
15: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
14: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
16: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
14: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan ruksho atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
19: Kalau begitu ada beberapa yang ikut sedikit tur, kalau itu ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Tapi memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak deh, dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sama sekali.
18: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Yang menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Lain. Ayan.
20: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Terus gimana sudah tiba di gereja kalau menjalankan ibadah haji ini?
22: Di Indonesia yang tenang, tapi ada sedihnya karena suaminya tinggal di situ.
21: Itu gara-gara karena pada hari keberapa bu atau bagaimana?
22: Tanggal 28 Mei.
21: Masih harus sampai sana.
22: Sudah mau dikasih
20: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara.

0: ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, kepala ekspedisi timnas futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
2: In the next game, try our best with Brazil.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Pertandingan ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karismatik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita.

0: dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh Gus, udah gak sanggup lagi, perutku udah kenyang nih.
1: Waduh, itu makanannya masih tersisa banyak loh. Sayang kan, kita udah bayar mahal-mahal loh di kafe ini. Udah gitu makanannya kan enak, Mbak. Kenapa gak dihabisin semuanya sih?
0: Ya, perutku udah penuh, gimana dong?
1: Ya, makanya tadi ngambilnya dikit-dikit aja. Sayang duitnya loh, soalnya mahal ini kan. Tapi selain itu juga, ternyata bahaya loh kalau kita tuh menyanyiakan makanan dengan berbagai alasan, Mbak. Tahu nggak, berdasarkan data yang dirilis di Food Sustainability Index, Indonesia itu menjadi juara 2 loh di dunia penyumbang sampah makanan terbesar. Rata-rata setiap orang menghasilkan 300 kg sampah dalam setahun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam, apa kabar malam hari ini? Semoga Anda selalu berada dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tetap bersemangat menjalani aktivitas ataupun kegiatan Anda ya pada malam hari ini. Terima kasih karena telah memilih RRI sebagai teman setia di penghujung aktivitas. Pendengar, saat malam mulai menghadirkan ketenangan, ada kalanya hati kembali membuka lembar-lembar kenangan. Ada cerita yang masih tersimpan, ada seseorang yang masih dikenang, dan ada lagu-lagu yang selalu mampu membawa kita kembali ke momen-momen istimewa. Dan inilah ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tempat Anda untuk berbagi rindu, mengenang memori, dan juga menyampaikan rasa yang mungkin belum sempat terucap. Lewat alunan lagu-lagu pilihan, kita akan menemani malam Anda dengan cerita dan juga kenangan yang hangat. Kami mengundang Anda untuk ikut menjadi bagian dari program ini. Silakan kirimkan request lagu, salam hangat, atau pesan spesial untuk keluarga, sahabat, pasangan, rekan kerja, atau siapapun yang ingin Anda sapa pada malam hari ini. Di playlist pendengar, kami sudah menyiapkan 10 lagu yang dapat Anda request pada malam hari ini, yaitu 10 lagu Indonesia. Yang pertama ada dari Raim Laude dengan lagunya Bersenja Gurau. Kemudian ada dari Gigi dengan lagunya 11 Januari. Kemudian ada dari Andra and the Backbone dengan lagunya Main Hati. Untuk selanjutnya dari Peter Pan dengan Mimpi Yang Sempurna. Kemudian ada juga dari Kangen Band dengan Kembali Pulang. Ada juga dari ST12 dengan Isabella. Kemudian dari Nike Ardila dengan Panggung Sandiwara. Selanjutnya dari Glenn Fredly dengan Aku Cinta Padamu. Kemudian dari Niji ada Hapus Aku. Dan yang terakhir ada dari Anji dengan lagunya yang populer pada tahun 2016 dengan judul lagunya Dia. Nah, pada malam hari ini pendengar, Anda bersama saya Yogi Andriansyah yang akan menemani Anda kurang lebih sekitar 50 menit ke depan ya, hingga maksud kami dalam program Ruang Rindu ini. Dan silakan hubungi kami di 0971-333-0745 untuk sapa salamnya, bisa melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Buru-buru ikan lele, apa kabar Le?
0: Bubur-bubur ikan lele, baik-baik saja Le. Gimana Kakak Puji, apa kabar pada malam hari ini?
1: Bubur-bubur ikan lele, kabarku baik juga Le.
0: Tidak dinas malam Kakak Puji?
1: Aduh, tidak, dinas pagi saja.
0: Oh, sudah selesai.
1: Saya separuh dinas dari pagi sampai tergantung ada operasi kan tidak. Tadi jujur capek.
0: Oh, lagi banyak
1: bagaimana
0: tadi ya.
1: Bagaimana orang mau operasi cari tanggal cantik? 26
0: Oh iya, benar coba. Sekali tanggal cantik ya hari ini Kakak.
1: Iya Kak, macam emosi tapi takut ya.
0: Gimana mau diputarkan lagu apa nih di tanggal cantik nih? Tadi ada 10 lagu, Kakak Puja mau pilih yang mana?
1: Saya mau, semua lagu tadi saya dengar bagus, abor, cantik lagi. Sama demokrasi juga cantik-cantik. Oke, 12 juga cantik.
0: Oke,
1: Tapi sama Sofis, bro, sama Peter Pan ya. Terpaksa, kembali ke laptop.
0: Kembali ke laptop, Mimpi Yang Sempurna dari Peter Pan.
1: Iya, benar, dan itu lagu itu tuh kalau sorry kok si Reri Soro, bosan nih saya. Puja, tidak ada lagu lain. Oh tidak, hanya lagu itu selalu di hati. Orang bilang satu cinta tetap di hati, tidak akan pindah ke lain hati.
0: Hai, setia berarti Kakak.
1: Ya terbaik, tapi kok matanya kemarin saya baru lihat ternyata sana miring itu dia begitu. Bagus kok. Mereka menyeberang dari jembatan baru menyeberang ke sebelah tah?
0: Kakak lihat di mana?
1: Saya di TV Kak.
0: Oh di TV, saya pikir Kakak Puja ada main-main ke tanah miring.
1: Kalau di televisi itu bisa mau nonton perangke, mau nonton apapun bisa.
0: Wih, canggih berarti Kakak ya.
1: Iya, kita ke televisi ini luar biasa canggihnya. Ada YouTube segala macam barang ada.
0: Berarti nonton Piala Dunia juga? Kakak Puja.
1: Piala dunia kamu, piala buka bumi ada saja. Ini orang tidak begini toh, kalau ini pun tidak ada yang tidak. Oh, ramai sampai telinga pongo-pongo. Ya sebaik.
0: Oke, okay, salamnya.
1: Sama-sama. Pak Freddy sekeluarga, Ibu Tri sekeluarga, Pak Nasrul, salam hormat, Pak Norci juga, buat Pak Beni, kalau Abang Ita Mame, juga buat Ayu Masohi, juga buat Pak Yunus, juga buat Ibu Wijati di Wonosobo. Ibu jangan lupa gabung ya, abis ini baru kita dia menyeberang ke Jakarta dengan Surakarta. Semoga malam ini, yang saya berharap ini Kakak Manggala Putra semoga tidak meleset. Hei, togel kapa. Buat ayah, buat semua-semuanya sudah tempat ayah, buat Pak Andi Yudhistira di Balikpapan, terus buat Pak Andi juga di Batam, juga buat Pak Widi di Jepang, Pak Luhut. Pak Luhut, siapa suara itu paling besar. Jadi kalau itu masih itu suara itu kasih besar, kalau bisa pakai speaker lah. Tapi kasih amankan radio supaya tidak feedback. Oke lah kalau begitu. Kalau tidak salah ini yang bertugas ini bukan Ari toh?
0: Bukan, siapa yuk kakak?
1: Si Yong
0: Yogi.
1: Yogi.
0: Benar sekali kakak Puja.
1: Oh, buat Kak Yogi yang lagi bertugas. Sukses selalu.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati.
0: Siap kakak.
1: Pena Cina, pena biasa.
0: Cakep.
1: Putus cinta tidak biasa.
0: Cakep.
1: Oke baik, lagu ini spesial buat semuanya sudah ya. Ya oke baik, umur ikan lele. Puja pamit sampai ketemu besok lagi le. Bye-bye.
0: Bye-bye kakak Puja. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini dari Bintu Nia. Terima kasih banyak kakak Puja. Salam sukses, salam hangat, dan juga doa terbaik untuk kakak Puja dan keluarga dimanapun berada, amin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam. Dari mana ini?
2: Dari Bunda Ima.
0: Oh, Bunda Ima. Oh. Di Maumere ya?
2: Bung Ari, iya.
0: Dengan Yogi, Bunda.
2: Oh, Yogi.
0: Iya.
2: Wih, beda-beda. Dikit, 11-12.
0: Oh, iya. Gimana kabarnya, Bunda, malam hari ini?
2: Ya, kurang sehat.
0: Oh, kurang sehat. Oh, pantas. Saya pikir tadi sudah mau tidur. Suaranya macam mau tidur. Ternyata lagi kurang sehat ya, Bunda?
2: Kurang fit. Semalam.
0: Semalam kena hujan, kan?
2: Enggak, panas.
0: Oh, panas? Oh, terlalu panas makanya sakit ya Bunda ya?
2: Mungkin iya.
0: Gimana mau diputarkan lagu apa Bunda?
2: Iya, Bundaku Sendirian.
0: Oh, belum ini ya, tadi enggak sempat ikuti
2: atau
0: ini.
2: Sudah
0: ya?
2: Disiapkan.
0: Sudah disiapkan sih Bunda. Ada tersisa 9 lagu nih Bunda. Ada dari Raim Laude, Bersenja Gurau. Kemudian dari Gigi, 11 Januari, ada dari Andra and the Backbone, Main Hati. Kemudian dari Kangen Band, dengan Kembali Pulang. Kemudian dari ST12, Isabella. Kemudian dari Nike Ardila, Panggung Sandiwara. Kemudian
2: Panggung
0: dari
2: Sandiwara.
0: Oh, Panggung aja. Sandiwara saja. Oke, mau diputarkan untuk siapa, Bunda?
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat Bung Yogi bersama operatornya dengan ucapan selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Dan tetap semangat ya.
0: Amin.
2: Salam bahagia bersama keluarga. Buat teman-teman yang ada di Merauke semuanya, tanpa terkecuali selamat malam. Selamat mendengarkan, semoga terhibur di malam hari ini. Ya, ada Putra Tengah di Papak, ada Bang Nasr di Palu, ada Bang Lei di Kalimantan Utara. Ada Oma Deva di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo, ada Bang Andi, dan semua pendengar yang lebih spesial teman-teman di Merauke. Selamat malam dan selamat beristirahat, semoga Tuhan memberkati. Buat Bung Yogi, terima kasih, selamat malam, Bunda kembalikan di studio dengan hormat.
0: Baik, terima kasih, diterima dengan hormat. Bunda Ima, terima kasih atas ucapan maupun doa baiknya Bunda, dan semoga lekas sembuh ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di program Ruang Rindu pada malam hari ini, Bunda. Terima kasih banyak. Oke, baik pendengar, kita putarkan terlebih dahulu ya dua lagu yang sudah di request oleh Kakak Puja di Bintuni dan juga oleh Bunda Ima Momere pada segmen pertama ini. Langsung saja kita putarkan. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Kami masih akan kembali setelah dua lagu berikut ini.

Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, demikian tadi ya dua lagu dari Peter Pan dengan Mimpi Yang Sempurna dan juga dari Nike Ardila dengan Panggung Sandiwara, dua lagu yang sudah di request oleh Kakak Buja dan juga Bunda Ima di segmen pertama di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan langsung saja benar kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya benar sekali, selamat malam. Kok suaranya agak kecil Kak, gimana?
1: Dari mana ada ini Bu Ani, sobat teriak ya, di sini seterek.
0: Berarti sedang ada masalah nih sepertinya ini. Gimana kabarnya Ibu Ani?
1: Ya.
0: Kabarnya gimana?
1: Ya, alhamdulillah luar biasa kabarnya.
0: Alhamdulillah.
1: Baik sehat, sebaliknya.
0: Baik-baik juga, alhamdulillah sehat. Gimana cuaca di Manado Ibu? Hujan kah? Panas?
1: Panas,
0: berarti sudah memasuki musim kemarau juga nih. Oke. Mau diputarkan lagu apa, Bunda Ani?
1: Bermonitor.
0: Oh, bermonitor. Oke, di playlist sisa 8 lagu nih, Bunda. Ada dari Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Kemudian dari Gigi dengan 11 Januari. Kemudian selanjutnya dari Andra and the Backbone dengan Main Hati. Kemudian dari Kangen Band dengan Kembali Pulang. Kangen Band saja. Oke. Oke. Mau diputarkan untuk siapa nih Bunda nih?
1: Oh, pertama-tama yang sedang tugas, selamat menjalankan tugas. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga ya.
0: Amin. Terima kasih banyak.
1: Nah, terus mengirim salam yang selewat tadi ya, dan kita nanti ke Kapuja biar tidak menyapa. Ada menyapa dia atau enggak?
0: Menyapa sepertinya tadi.
1: Oh, oke.
0: Sepertinya ya.
1: Ada Bunda Ima juga yang di Momere juga, ada Cerempe Pak. Sama Pak Freddy juga, ada kita keluarga salam-salam kompak, ada kita sampai Bang Yunus juga, ada kita sampai Bang Ruth juga, ada kita sampai Putra Tengah, ada kita sampai Pak Nasrun. Pak Nasrun, Pak Gabung juga mungkin sepindah dari Pak dan Pak ini.
0: Iya Pak Nasrun, ditunggu.
1: Ditunggu Pak Nasrun ya. Kalau menyapa ini ada perwakilan dari Sulawesi Tengah, Pak Nasrun. Ada kita rampai Bunda Natalia. Soalnya ada kita rampai Bang Cut juga. Ada kita rampai Bang Sapa Yunus juga. Bersama-sama juga. Ada kita rampai Dinda Bogor.

0: Amin. Oke, baik pendengar, kita terima lagi ya satu penelpon selanjutnya sebelum kami putarkan lagu requestannya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bang Yogi.
0: Halo, selamat malam Bang Luhut. Gimana kabarnya?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Kayaknya udah berapa hari nih gak dengar suara dari Bang Luhut nih?
1: Iya, ini tiba-tiba waktu kemarin tiba-tiba jadi suara Pro 2 yang kedengaran.
0: Oh, suara Pro 2? Pro 2 mana Bang? Merauke?
1: Merauke.
0: Oh, mungkin lagi siaran bola kali ya? Bukan ya Bang?
1: Bukan.
0: Di jam berapa itu Bang kira-kira?
1: Tadi pagi juga itu Pro 2. Hari Senin kalau nggak salah Bang Yogi ya. Hari Selasa.
0: Di pagi hari ya? Selasa kayaknya Bang, saya dinas pagi.
1: Selasa siang di Prodang tuh ya, siang.
0: Selasa. Oh, siang di hari Senin saya sepertinya.
1: Senin. Nah, itu juga Pro 2 yang kedengaran. Iya, Pro 2 Merauke.
0: Berarti dengernya lewat ini ya, RRI digital ya Bang ya?
1: Iya.
0: Oh, mungkin lagi salah setting sepertinya, kok bisa.
1: Iya, cerah-cerahan itu ada perbaikan.
0: Oke. Lagunya Bang Luhut?
1: Itu tadi lanjut Bang, yang bawa Kangen Band lanjut.
0: Oh, dari Kangen Band udah di request tadi sama Bunda Ani.
1: Iya, bawahnya.
0: Oh, lanjutnya. Kemudian selanjutnya dari ST12 Bang Isabella, kemudian dari Glenn Fredly, Aku Cinta Padamu, selanjutnya dari Niji dengan Hapus Aku, dan yang terakhir ada dari Anji Bang dengan lagunya Dia.
1: Ya, Anjilah yang buat Ivani Dia.
0: Oke, salamnya Bang Luhut. Baik, terima kasih.
1: Kerjanya juga buat Ivani, dia mau pulang, jalan buat lagunya buat dia. terus ada juga Puja, ada juga Bunda Ima, Bunda Rida, Bunda Tadia, Pak Rey Putri, ada juga Bang Norki, Putra Tamir, Pak Bernard, Bang Bang Iwan, Ibu Jati, dan juga Bang Ahmad Irwan, terus Mama Ine, Ibu Siti, dan Ibu Masya, dan buat semuanya juga. Oke, buat Bang Yogi, selamat bertugas sampai tempat. Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Terima kasih Bang Yogi, Horas,
0: terima kasih kembali Bang Luhut. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami ya di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan terima kasih atas ucapan dan juga doa baiknya Bang Luhut. Terima kasih banyak. Oke, baik pendengar, kita langsung saja ya putarkan dua lagu yang sudah di request oleh Bunda Ani dan juga Bang Luhut berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Benar, masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tadi telah kita dengarkan ya, dua lagu yang sudah di request oleh Bunda Ani di Manado dan juga Bang Luhut di Tapanuli. Lagu dari Anji dengan lagunya yang berjudul Dia, dan juga satu lagu dari Kangen Band dengan judul lagunya Kembali Pulang. Langsung saja ya pendengar, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam dengan siapa ini? Dari Ternate ya kalau nggak salah ya? Dari suaranya?
2: Dari Maluku.
1: Oh, dari Maluku Tengah.
2: Dengan ibunya Fatimah.
1: Ibu Fatimah?
2: Iya.
1: Halo, selamat malam. Kayaknya namanya kemarin bukan Fatimah ya?
2: Dengan Ayu, mamanya Fatimah toh.
1: Oh, Ayu mamanya Fatimah. Selamat malam.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya?
2: Sih, kurang enak badan. Iya. Badan mulai nyeluh.
1: Oh, mulai nyeluh-nyeluh. Tadi juga Bunda Ima lagi enggak enak badan. Sekarang iya, Bunda Fatimah.
2: Mata panas.
1: Iya, oh, lagi demam berarti.
2: Iya, kayak badan-badan sakit toh, itu kayak demam tulang kalau lagi musim hujan di sini.
1: Oh, di situ dimana? Hujan.
2: Iya.
1: Udah berapa hari, Bunda, sakitnya?
2: Baru rasa tadi pas pagi ya, karena kan semalam hujan tuh. Hujan semalam sampai pagi. Memang di sini kan walaupun enggak hujan tapi anginnya kencang.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Mau diputar semoga cepat sembuh ya.
2: Iya, lagunya apa nih Bang?
1: Oh, tersisa 6 lagu nih. Ada dari Raim Laude, Bersenja Gurau. Dari Gigi, 11 Januari. Kemudian dari Andra and the Backbone, Main Hati. Kemudian dari ST12, Isabella. Dan selanjutnya dari Glenn Fredly dengan Aku Cinta Padamu. Dan yang terakhir dari Niji.
2: Yang punya Glenn juga.
1: Logi. Lagunya Glenn ya?
2: Ya, okay. Ya, soalnya buat Mama Puja. Jadi apa, Freddy Gutri sama Ines. Terus juga Bang Hasan Lalo, Bang Habibie juga putra Mama Rory, Pamer Tim, terus Kobra 13, semua yang ada di sana. Saya selalu Pak Menicu, Pak Iman, Bu Farida, Pernah Surun, ya, Pak Hambeli, Pak Yunus, Buria Jakarta, Bintang Pratama, Pak yang Bang Cita Waitawa, ya, Kak Anis juga ya. Dan semua-semuanya memang selalu sehat ya.
1: Amin.
2: Pertamanya terima kasih. Selamat malam.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam. Terima kasih ya Bunda Ayu sudah bergabung pada malam hari ini dari Maluku. Dan semoga cepat sembuh ya Bunda. Terima kasih atas doa ucapan baiknya. Semoga kembali ke Bunda Ayu dan keluarga dimanapun berada. Amin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Pak Dokter Yogi.
1: Selamat malam Bunda Ima, Bunda Ines, Mama Ines.
3: Aku kayak dokter saja, baru aku pakainya sesakit berapa hari.
1: Soalnya sepertinya lagi musim sakit nih, tadi ada Bunda Ima juga sakit sekarang.
3: Iya.
1: Gimana Mama Ines, sehat ya?
3: Oh iya, Tuhan sehat.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana lagunya, Mama Ines?
3: Aduh, lagunya macam kurang-kurang ini, tapi sudah kuputar saja ya. Lagu apa yang menurut Nayogi itu yang bagus, yang kuputar sudah di situ.
1: Isabella ST12, Mama Ines.
3: Oh iya, sudah. Aman? Isabella. Iya, tahu itu dah. Itu lagunya dah.
1: Iya, benar sekali.
3: Iya, hampir saya mau bilang itu lagu apa? Aduh, sudah terusah, tidak jadi.
1: Gimana mau disalamkan buat siapa nih lagunya, Bunda? Bunda ya. Mama.
3: Untuk itu Ayu di Maturi. Ayu itu anaknya nama Fatima, Dede Fatima. Punya mama tuh namanya Ayu di Masohi.
1: Jadi anaknya yang cepet. Nama Fatima.
3: Iya, Fatima. Jadi kau jangan sembarang.
1: Hampir kebolak-balik tadi saya kiranya anaknya yang nama Ayu.
3: Balik lagi. Mamanya yang nama Ayu, anaknya nama Fatima. Biasa Oma, Mama Ines biasa kirim salam juga untuk dia, Dede Fatima. Iya, Ayu, semoga cepat sembuh ya.
1: Amin.
3: Iya. Untuk Pak Freddy, Ibu Utri, untuk Ibu Ani. Tadi Bunda Ima masuk juga?
1: Iya, masuk juga.
3: Dari Mome.
1: Oh
3: iya, terus untuk sakit juga ya. Semoga cepat sembuh. Memang karena cuaca lagi tidak bagus gitu.
1: Amin.
3: Ya, untuk Bang Luhut tuh kayaknya dia sehat saja.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Sudah terus bicara banyak. Untuk semua saja yang lagi monitor, selamat malam. Mama lupa ini. Dinda di Bogor. Selamat malam. Mama di sini sehat-sehat. Mama Ines, dia biasa kan bilang Mama Ines sehat ya. Jadi Dinda juga harapan sehat.
1: Amin.
3: Untuk semua saja yang lagi monitor malam hari, selamat malam. Harapan terhibur, selalu bahagia dengan keluarga.
1: Amin.
3: Dan terakhir, doa terbaik untukmu Yogi, pulang hati-hati ya.
1: Siap, Mama. Malam.
3: Terima kasih RRI Pro 1 Merauke. Oke,
1: dadah. Dah, terima kasih Mama Ines sudah bergabung ya dari Bampel pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mama Ines, ucapan doa baiknya kembali ke Mama Ines dan keluarga dimanapun berada. Terima kasih banyak. Oke, baik pendengar, pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan tidak terasa kita juga sudah berada di penghujung acara Ruang Rindu pada edisi malam hari ini ya. Malam Jumat ya, Jumat malam, tanggal 26 Juni 2026. Terima kasih banyak yang sudah bergabung melalui jalur telepon kami. Tadi ada Kakak Puja di Bintuni, kemudian Bunda Ima di Maumere, kemudian ada Bunda Ani di Manado, kemudian ada Bang Luhut di Tapanuli, dan juga Bunda Ayu di Maluku. Dan yang terakhir tadi ada Bunda Mama Ines di Bampel. Terima kasih banyak sudah bergabung, dan bagi Anda yang belum bergabung, terima kasih banyak karena telah setia untuk mendengarkan siaran kami di 94,8 MHz, khususnya di program Ruang Rindu edisi malam hari ini. Mungkin di lain kesempatan dapat bergabung ya, kami tunggu. Oke, langsung saja pendengar, Ruang Rindu pada malam hari ini kami tutup dengan dua lagu yang direquest oleh Bunda Ayu dan juga Mama Ines. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa kembali di edisi berikutnya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

0: Pulau Pancasila.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi

kami ucapkan selamat beristirahat. Semoga malam Anda dipenuhi ketenangan, tidur yang nyenyak, dan mimpi-mimpi indah. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri menyambut hari esok dengan penuh optimisme. Dan bagi Anda pendengar yang saat ini sedang atau masih beraktivitas di malam hari ini, semoga segala aktivitas Anda dapat terselesaikan dengan lancar dan juga dapat pulang ke rumah dengan kembali ke rumah dengan selamat. Dan jangan lupa untuk beristirahat untuk menyambut hari esok dengan semangat baru. Dan pendengar, selama kurang lebih 40 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan beragam lagu dan juga kisah inspiratif untuk menemani waktu istirahat Anda pada malam hari ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

kecewa dengan hasil kerja kerasmu. Tetapi di balik rasa kecewamu, ada sesuatu yang indah. Dan Tuhan siapkan untukmu.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Kisah seorang kakek dengan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli, lututnya selalu gemetar, dan tiap duduk di meja makan ia sulit mengangkat sendoknya. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali, dan taplak meja pun basah. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal tersebut sangat menjijikan. Diam-diam mereka tergoda untuk menempatkan orang tua mereka di tempat yang terpisah. Kakek tersebut diberi tempat di pojok ruangan dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar ke tempat tersebut ke dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di dalam mangkuk tanah liat tersebut. Dan kakek pun tampak sedih. Setiap kali menatap meja makan, matanya selalu berlinang-linang. Suatu hari tangannya gemetar dahsyat. Mangkuk tanah liat tersebut jatuh ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu yang diberikan oleh anak dan menantunya. Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Sang ayah dan sang ibu pun bertanya kepada anak tersebut, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Si bocah itu pun dengan polos menjawab,
1: "Aku sedang membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu ketika sudah tua nanti."

Buku Melangkah karya J.S. Hayren adalah sebuah karya yang mengajak pembacanya untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Esensi utama dari buku ini adalah pentingnya untuk tidak takut mengambil langkah pertama, meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh dengan usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Selain itu, Melangkah juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan bahwa setiap individu memiliki potensi yang mengubah hidup mereka dengan keyakinan dan tindakan yang tepat. Buku ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk tetap berani.

keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah kunci untuk memulai perjalanan menuju perubahan besar. Tanpa langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu potensi kita. Kedua, menghadapi rintangan. Setiap perjalanan pasti menghadapi rintangan dan kegagalan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan, bangkit dan terus melangkah. Ketiga, keberanian dalam ketidakpastian. Hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan banyak orang terhambat oleh ketakutan akan hal tersebut. Namun, buku ini mengajak pembaca untuk memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, pentingnya proses. J.S. Hyren mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang datang begitu saja. Dibutuhkan proses yang panjang, penuh dengan tantangan, dan keputusan-keputusan yang harus diambil dalam setiap tahap. Proses itulah yang akan mengasah karakter dan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Kelima, kekuatan diri dan potensi. Setiap orang memiliki potensi yang besar, tetapi seringkali kita merasa ragu dan tidak cukup percaya diri untuk mengembangkan potensi tersebut. Buku ini memberikan dorongan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, Melangkah adalah buku yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut, untuk memulai, menghadapi kegagalan, dan terus maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Dengan keberanian dan tekad, setiap langkah yang diambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Berani keluar dari zona nyaman. Banyak orang merasa aman dalam zona nyaman. Tetapi pertumbuhan dan kesuksesan sejati ada di luar zona nyaman. Kita hanya bisa berkembang ketika berani menghadapi ketidakpastian dan juga tantangan baru serta hal-hal yang belum pernah kita coba. Keluar dari zona nyaman memang sangat menakutkan. Kamu mungkin akan merasa ragu, merasakan takut gagal, atau bahkan takut tidak diterima. Namun disitulah kesempatan besar untuk belajar, menemukan potensi tersembunyi, dan menciptakan perubahan nyata dalam hidupmu. Karena setiap langkah yang kamu ambil di luar zona nyaman adalah investasi untuk masa depanmu. Semakin berani kamu menghadapi ketakutan, semakin besar peluang yang akan terbuka. Jangan biarkan rasa takut menahan dirimu menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingat, keberanian untuk bergerak meski takut adalah tanda kekuatan sejati. Maka mulailah sekarang, ambil langkah kecil itu di luar zona nyamanmu. Dan lihatlah bagaimana hidupmu perlahan berubah menjadi lebih baik.

Pendengar, demikian kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang telah bergabung, menyimak, mengirimkan salam maupun merequest lagu. Semoga setiap informasi dan juga hiburan yang kami hadirkan dapat menjadi teman yang menyenangkan di sela aktivitas Anda. Pendengar, saya pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, selalu berhati-hati dalam setiap perjalanan, dan terus jadikan RRI sebagai sahabat informasi, edukasi, serta hiburan bagi Anda dan keluarga. Sesaat lagi, siaran Pro 1 RRI Merauke akan beralih relay ke Pro 3 RRI untuk mengikuti program nasional. Dan jangan lewatkan siaran Piala Dunia ya, sepak bola pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur nanti ada Norwegia versus Prancis, dan juga pada pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan Spanyol versus Uruguay. Dan pendengar, selamat menyimak sajian berikutnya dan sampai jumpa di kesempatan siaran selanjutnya. Saya Yogi Andriansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Selamat malam dan salam hangat.

0: pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gini bang,
2: loh, tuh kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju dari edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Desain landscape pada plaza seremoni yang memadukan aspek estetika, fungsi ruang publik dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berhasil membawa Ibu Kota Nusantara IKN meraih penghargaan dunia berupa Honor Award. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono, mengatakan capaian itu semakin memperkuat posisi IKN sebagai Ibu Kota yang mengedepankan kualitas, estetika, dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mendukung pengembangan Nusantara sebagai kota yang nyaman dan layak huni. Plaza Seremoni sendiri merupakan bagian dari kawasan sumbu kebangsaan yang terletak di depan Istana Negara dan Istana Garuda, sehingga menjadi pusat aktivitas kenegaraan sekaligus ruang interaksi masyarakat di Nusantara. Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional Perbanas, Heri Gunardi, menekankan bahwa konsistensi perbankan dalam membangun dana murah yakni tabungan dan giro menjadi pondasi yang tidak boleh diabaikan dalam menghadapi ketatnya likuiditas. Di samping itu, ia juga menegaskan pentingnya menjaga disiplin manajemen aset yang liabilitas di tengah likuiditas yang menyempit. Selain menjaga likuiditas, perbankan perlu menerapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dan produktif dengan memprioritaskan sektor-sektor yang lebih produktif. Dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membahas usulan Washington mengenai Ukraina dalam pertemuan puncak di Alaska, dan usulan ini diterima oleh pihak Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa hanya ada usulan, bukan kesepakatan tentang Ukraina selama KTT Amerika Serikat-Rusia di Alaska. Jika salah satu pihak dalam hal ini Amerika Serikat telah mengajukan usulan, penyelesaian mengenai bagaimana menangani krisis ini dan pihak lain menyatakan persetujuan terhadap usulan tersebut, maka rasanya kurang tepat jika dikatakan bahwa tidak ada kesepakatan. Itu disampaikan oleh perwakilan dari Rusia kepada para wartawan.

Dari dunia olahraga, pebasket Toronto Tempo, Marina Mohbra berhasil menyamakan rekor poin tertinggi dalam sejarah WNBA setelah mencetak 53 angka saat membantu timnya mengalahkan Los Angeles Sparks 125-97 dalam laga musim reguler di Toronto, Amerika Serikat. Laman NBA mengatakan Mohbra menyamai rekor poin individual di liga yang sebelumnya dipegang oleh Liz Cambage saat pembela Dallas Wings melawan New York Liberty di tanggal 17 Juli 2018 silam. Penampilan gemilang Mohbra menjadi yang terbaik sepanjang sejarah sebagai tim ekspansi yang melakoni musim debut di WNBA. Pebasket berumur 29 tahun itu melampaui rekor poin individu di klub, yaitu 38 poin yang dua kali dibukukan oleh Brittney Shack.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang pandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 di kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Menyapa Malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performnya bagus, terutama untuk Prancis sebelum peralatan Piala Dunia. Namanya juga sering disebut, negara ini sering disebut sebagai salah kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus terlihat juga bahwa di grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti antara Portugal melawan Prancis? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pemain sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
2: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung.
1: Jaya. Wah, ini namanya gede sih, ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara ya, pundi-pundi Haaland, Erling Haaland, atau pundi gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga sepatu emas bersamaan dengan ya, Lionel Messi gitu kan. Tapi ya, dua-dua aja nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih, Bung Aryo.
2: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Artinya baik Prancis dan Norwegia tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara grup lawannya siapa, jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, apa artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan, bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat gol. Kedua dia ngamuk. Jadi menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru walau memang mereka di ada titik aman, karena larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin data kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya itu di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan, dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai pengembira, karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak, karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid, dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka setelah menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh.
1: Okay.
2: Ya, pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka saya pengen lawan yang siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Baik, saya coba terima pendengar pada malam hari ini, Bung Aryo, boleh ya?
2: Boleh dong.
1: Baik, ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, halo, malam.
3: Iya, warga Mas.
1: Iya, sama warga Jaya. Silakan Pak Dian.
3: Antara Prancis ya, Prancis Norwegia ya.
1: Iya, lawan Norwegia, The Viking.
0: Iya, karena ini sudah pernah ketemu belum tim antara Prancis sama Norwegia ini sebelumnya itu, Mike?
1: Sudah beberapa kali dan itu hasilnya sama. Sekali menang, sekali kalah, tiga kali seri kalau nggak salah. Kalau nggak salah nanti bisa dikoreksi, Bung Aryo. Ya, terus ya, lalu apa?
0: Kayak ini sulit untuk diprediksi ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Kayak ini kalau untuk pertandingan kayak bilang imang juga
1: enggak
0: apa-apa.
1: Oke, iya. Emang kalau imang juga tetap aja dua-duanya lolos. Baik. Baik, terima kasih Pak Dian. Ya, Pak Herman di Kupang. Selamat malam. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Ya, ya. Silakan Pak Herman.
3: Ya, Prancis lawan Norwegia ya.
1: Iya.
3: Ya, memang kalau apa kan keduanya sudah masuk apa cukup besar ya. Dan memang nanti sebenarnya pertandingan kayaknya keduanya tidak apa terlalu ngot untuk menang.
1: Oke. Halo? Iya, lalu kalau nggak terlalu ngotot untuk menang lalu?
3: Ya, keduanya tidak terlalu ngotot untuk menang, tapi kayak cuma mungkin untuk bermain saja karena untuk mengejar apa gol dari misalnya Mbappe sama Helen juga kayaknya mereka dua agak sulit juga. Mungkin pelatih akan lebih meminta untuk pertandingan berikutnya.
1: Oke, okay, baik. Ya. Baik kalau gitu. Makasih Pak Herman ya. Pak tapi Bung Aryo gini. Kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup ya. Itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup E itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara ya. Untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up E, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong.
2: Dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
2: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal apa mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah.
2: Kira terak memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali, kalah, pulang kan. dengan penyisian ya, kita main tiga kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya, besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak.
1: Mm-hmm.
2: Ya mereka harus apa pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dan kondisi bahwa apa hitungan mereka bersiap untuk apa pada fase knockout. Tapi okay. Lagi-lagi apa namanya apapun yang terjadi, ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Itu artinya Norwegia apa dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan apa mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak apa talenta baik itu. Jadi menurut saya sebuah pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua tim okay. Ini bermain terbuka.
1: Oke, okay, kita berharap bahwa tidak akan membosankan. Keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan ya. Bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah 1-1, 2-2 ya. Atau 3-3 kan gitu seru ya. Biar enggak ngantuk gitu Bang Aryo ya.
2: Iya, baru mau ngomong terus. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola gitu.
1: Apalagi
2: ya, hari kita juga ya.
1: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya Bang Aryo ya.
2: Betul, Mas.
1: Nah, gini. Betul. Tapi gini, kalau misalkan nih, kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup E nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama Ya, mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu suatu sebuah pertanyaan dan akhirnya ada adakah ke penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
2: Ya, artinya Norwegia mungkin akan memilih apa, ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan. Ini kan memang enak-enak, sedap-sedap dan tetap gak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya, iya.
2: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih jalan, lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena terbiasa dengan cuaca panas.
1: Okay.
2: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya mas kendala soal itu kan, dan apa namanya kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
2: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan, jadi style-nya akan sama dan menurut saya dengan skill individu dan rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini saya ngeliat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika di tanggana ya.
1: Padahal serangannya mengerikan loh, sayang banget tuh, aduh.
2: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading akan jauh beda dengan Ghana yang mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim Eropa ini kan punya kendala itu. Makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin.
1: Iya.
2: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah, kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya wah, pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, itu lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
2: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu. Artinya saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena
1: nggak
2: semua banyak pemain bintang dalam back performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane, Haaland, Muhammad Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk run goal gitu kan, bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu akan sangat menarik. Dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya, jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar. Karena yang sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading lebih mirip seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Aryo. Selamat malam, Bung Aryo. Salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
1: Jaya. Ya, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kini nanti kami hadirkan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 di grup I bertanding antara Norwegia melawan Prancis. Meskipun dua-duanya sudah dipastikan lolos, ada anggapan bahwa nanti jangan-jangan mainnya safe, tapi tidak juga, karena juara grup akan bertemu dengan siapa, lalu runner up grup akan bertemu dengan siapa, itu sudah terbaca. Sehingga tergantung bagaimana keinginan dari pelatih, lalu juga ofisial dan lain sebagainya untuk bisa melaju ke langkah-langkah ke babak-babak selanjutnya, mana yang dirasa secara hitung-hitungan lebih mudah untuk dihadapi lawan berikutnya. Pasti akan berhitung dengan hal itu, terutama juga untuk mengejar sepatu emas. Dua penyerang antara Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe ini juga bersaing dengan Messi dan lainnya, penyerang-penyerang negara lainnya, termasuk juga penyerang Kanada sudah mencetak hat-trick kemarin itu. Bagaimana, apakah akan diturunkan atau justru malah disimpan tenaganya untuk pertandingan lebih krusial lagi? Pak Andi di Bengkulu. Halo Pak Andi. Oh, terputus ya, baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi. Dan pendengar, kini kami hadirkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pembukaan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 yang beritanya sudah disampaikan juga oleh reporter RRI Bung Sugandi Afri dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Secara utuh berikut kami hadirkan selengkapnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagai penyelenggara, Profesor Brian Yuliarto. Yang saya hormati Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang sekaligus adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Dr. Insinyur Edward Wolok. Para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang saya hormati, para Rektor, para Guru Besar, para Direktur Perguruan Tinggi, Direktur Politeknik, pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, para dekan, para dosen, seluruh sivitas akademika dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, para hadirin tamu undangan, serta rekan-rekan pers dan media yang hadir. Saya minta maaf, saya tidak sebut satu persatu Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat. Juga para Rektor Universitas, para Guru Besar, saya juga minta maaf karena cukup banyak. Rektornya saja di sini Rektor dan pimpinan 261. Jadi kalau saya minta maaf kalau saya sebut satu-satu, saya dimarahin oleh panitia. Tapi tentunya ini adalah sebuah kehormatan besar bagi saya untuk bicara di hadapan begitu banyak guru-guru besar. Saya selalu berpendapat bahwa para guru besar adalah orang-orang yang terpintar dari sebuah negara. Jadi kalau negara mau bangkit, negara mau maju memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus dari universitas. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas segala berkah dan kebaikan yang diberikan kepada bangsa kita. Kita masih menikmati keadaan damai di tengah dunia yang penuh perang, pertikaian, kebencian, permusuhan. Kita bersyukur atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa hadir pada acara Sarasehan Kebangsaan dengan tema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia, dalam rangka Konvensi Sains dan Teknologi Indonesia. Ini adalah kehormatan yang besar bagi saya untuk bisa bertemu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya pernah bertatap muka dengan para rektor dari seluruh Indonesia dan ini adalah keempat kalinya saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai Presiden Republik Indonesia ini keempat kalinya. Dua kali di Istana Merdeka, satu kali di ITB. Saudara-saudara, saudara-saudara, saya katakan tadi, bukan basa-basi.

selalu berasal dari pemikir-pemikir yang terbaik. Semua perkembangan kehidupan manusia itu ditentukan oleh sains dan teknologi dalam arti yang luas. Dari kelompok-kelompok kecil manusia yang hidupnya berpindah-pindah mencari makan, akhirnya menemukan teknologi pertanian. Muncullah masyarakat-masyarakat agraris. Ratusan tahun, ribuan tahun perkembangan manusia. Sampailah kita di kondisi sekarang. Saudara-saudara, kita bernegara, kita berbangsa, tujuannya harus kita faham dan kita mengerti. Yaitu untuk mencapai suatu kehidupan yang layak dan yang baik untuk rakyat kita. Itu tujuan bernegara. Semua adalah jalan menuju itu. Karena itu, saya sebagai insan, sebagai individu yang diberi kepercayaan oleh bangsa Indonesia untuk memegang kendali pemerintahan, adalah tugas saya, adalah kewajiban saya untuk menghadapi dan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi bangsa kita dan mencari solusi terhadap kesulitan-kesulitan itu. Dan dengan demikian, saya dari awal sangat sadar peran dan penting para ilmuwan, para guru besar. Dan karena itu, kalau saudara simak, hampir di setiap bidang pemerintahan yang kunci, saya ikut sertakan profesor-profesor dalam posisi-posisi yang sangat menentukan. Saudara-saudara, salah satu ilmu kepemimpinan yang saya dapat dalam perjalanan saya adalah bahwa seorang pemimpin, seorang nakoda, harus seorang nakoda yang mau aman membawa kapalnya sampai ke tujuan, dia harus punya awak yang handal. Itu pelajaran kepemimpinan yang paling dasar. Kalau kita mau menang sepak bola, kita harus punya manajer yang baik, coach yang baik, pelatih-pelatih yang baik, tukang pijit yang baik, tukang bawa minuman yang baik, dan kesebelasan yang terbaik, baru kita bisa jadi juara. Sama di semua bidang. It is not the technology, it is not the equipment, it is the men and the women behind the equipment. Ini yang kita sadari.

0: Percuma kita punya pesawat yang paling canggih, pilotnya tidak handal. Jadi saudara-saudara, dengan kesadaran itu, saya sangat berterima kasih atas inisiatif konvensi ini yang mengikutsertakan sebuah sarasehan kebangsaan. Saudara-saudara sekalian, saya di hadapan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa peranggapan saya. Selalu dalam setiap pertemuan, saya menyampaikan ini, peranggapan. Saya berperanggapan kita semua di sini, semuanya adalah anak Indonesia yang cinta bangsanya dan rakyatnya. Kita berbeda, pasti. Kita berbeda suku, kita berbeda agama, kita berbeda latar belakang, kita berbeda mungkin ideologi, kita berbeda sejarah, kita berbeda pengalaman. Saudara-saudara, ada apalagi profesi, ada yang dokter, ada yang insinyur sipil, ada yang insinyur mesin, ada yang insinyur pesawat terbang, ada yang ahli arkeologi, ada yang ahli antropologi, ada yang ahli bahasa, ada mantan tentara, ada pengusaha. Berbeda. Berbeda kita punya latar belakang. Dan saudara-saudara, pengalaman kita pasti berbeda. Tapi dengan premis tadi, dengan anak Indonesia yang cinta tanah airnya, saya kira dalam perbedaan ini kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan. Inilah yang saya lihat dari apa yang saya pelajari dari sejarah, karena salah satu hobi saya, passion saya adalah sejarah. Dari apa yang saya belajar dari sejarah ribuan tahun, bangsa-bangsa yang elitnya bisa kerjasama, itu bangsa itu yang bangkit. Bangsa yang elitnya selalu tidak bisa kerjasama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya. Ini sejarah mengajarkan. Sampai hari ini, marilah kita lihat. Lihat di berita apa yang terjadi di Ukraina, di Eropa. Kalau kita lihat, rasnya sama, sukunya sama, agamanya juga banyak yang sama. Perangnya itu sampai puluhan ribu korban mati tiap bulan. Dan perang di Ukraina sudah lebih lama dari perang dunia kedua. Perang di Ukraina sudah lebih lama dari perang dunia kedua. Kita lihat apa yang terjadi di Gaza, di Palestina, di Lebanon. 90% dari Gaza rata. Mungkin sama akibatnya dengan Hiroshima atau Nagasaki. Lebanon sekarang seperti itu. Iran, seluruh negara Teluk, Yaman, kita tinggal lihat tiap hari. perang di Afghanistan, perang di Baluchistan, perang di Myanmar, semakin dekat perang antara Muang Thai dan Kamboja. Saudara-saudara, di tengah ini semua, kuncinya adalah antara lain elit yang tidak bisa kerjasama. Jadi saudara-saudara, bernegara saya kira kita perlu untuk renungkan masalah bernegara. Saya kira saudara-saudara, ini adalah kata-kata pembukaan saya. Saya selalu berusaha dengan persuasi. Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat 5 kali minta mandat. 4 kali tidak diberi mandat. 4 kali saya kalah. Tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat. Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang 4 kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu, kalah itu sedih sebetulnya. Tapi karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa. Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi. Demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Kita mengerti. Kita mungkin tidak puas. Tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh. Tiap pemilihan gaduh. Yang kalah ribut. Yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu? Silakan. Kalau ada yang berpendapat lain, hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu produktif, sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan, saudara-saudara. Karena itu saya berkali-kali saya datang kepada kampus. Saya datang, saya minta orang-orang terpintar, tanya Pak Brian, tanya Profesor Sigit. Saya tanya profesor-profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus import gandum? Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita? Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri. Saya berdiri di depan saudara-saudara, kalian yang PhD, kenapa kita tidak punya, kita beli motor 10 juta motor tiap tahun, kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus, saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia. Risikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia. Waktu bulan-bulan pertama ya lumayan, kecuali kalau hujan keras. Kalau hujan keras sempat bocor juga itu. Tapi saya kembalikan Profesor Sigit, gimana nih mobil presiden bocor? Perbaiki. Enggak apa-apa. Minimal kita mulai. Kita harus berani mulai. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Kita adalah negara yang kekayaannya luar biasa. Jadi saudara, ini sebagai pembukaan. Nanti intinya belum. Jadi wartawan, dengan segala hormat, wartawan sudah keluar ya? Waduh, oh masih ada. Para media, saya hari ini mau bicara dari hati ke hati kepada guru-guru besar. Saudara-saudara, jadi dengan hormat saya mengundang para wartawan untuk minum kopi di luar. Ya, saya yakin Pak Brian sebagai penyelenggara sudah siapkan kopi-kopi yang bagus. Karena di sini saudara-saudara, saya mau bicara dengan saya mau beri apa yang saya punya. Saya mau beri data fakta apa yang saya punya. Dan saudara-saudara, sebagai ilmuwan, monggo kaji, teliti, pelajari. Kalau data-data fakta-fakta itu secara saintifik saudara sudah nilai, saudara anggap relevan, silakan.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan. Luar biasa. Penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: We'll be right back. Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
4: Inilah muda tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tom Hakim membedah Norwegia.
3: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
4: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
3: Tim asuhan Stan Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
4: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
3: Yep.
4: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
3: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
4: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
3: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
4: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan alas hak lama seperti letter C, letter D, girik maupun petuk. Menurut Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR BPN Agus Aprimawan, perbedaan luas itu merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu. Menurutnya, alas hak lama pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang berasal dari pencatatan desa maupun sistem perpajakan pada masa lalu.

Jumlah korban tewas akibat gempa kembar dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah menjadi 589 orang, sementara 2.980 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada Kamis 25 Juni waktu setempat, Menteri Kesehatan Carlos Alvarado mengatakan situasi paling kritis masih terjadi di negara bagian La Guaira yang mencatat jumlah korban tewas dan luka terbanyak. Alvarado menjelaskan bahwa segera setelah gempa terjadi, mekanisme tanggap darurat nasional langsung diaktifkan. Lebih dari 5.000 tenaga medis, termasuk lebih dari 1.200-an dokter, dikerahkan untuk memberikan bantuan di wilayah-wilayah yang paling terdampak.

Dari dunia olahraga, Bogor Hornbills memasang final IBL 2026 berlanjut hingga game kelima setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor 52-72 pada game keempat di Gor Laga Tangkas Bogor Jawa Barat. Kemenangan ini membuat kedudukan final menjadi imbang 2-2. Game kelima sekaligus penentu gelar juara akan berlangsung di kandang Pelita Jaya, gelanggang mahasiswa Sumantri Brojonegoro, Jakarta pada Minggu 28 Juni mendatang. Hornbills yang membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juara tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi Pelita Jaya untuk memimpin sepanjang laga.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Blue Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kuota yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih dalam kursa tim Indonesia Meja Pemalam Pro 3. Pada malam hari ini di segmen musik dan informasi, kami hadirkan juga informasi dan juga lagu sebagai teman malam Anda di edisi kali ini. Pelan Kementerian Pekerjaan Umum tengah membangun 4 jembatan gantung untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan di Provinsi Banten. Infrastruktur ini mempermudah mobilitas masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di wilayah pedesaan. Keempat jembatan ini dibangun pada wilayah yang sebelumnya dipisahkan sungai, jurang, maupun kawasan perbukitan. Dan pembangunan ini diharapkan mampu membuka akses lebih aman dan efisien bagi masyarakat setempat.

0: Penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan Said Iqbal mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan DPRK Mimika. Komitmen ini disampaikan saat menerima audiensi panitia khusus mogok kerja DPRK Mimika di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2026 atau hari ini. Ketua Pansus Moker DPRK Mimika, Derek Tonoye, mengatakan pihaknya datang untuk memperjuangkan hak pekerja. Hak ini dinilai belum memperoleh penyelesaian selama hampir 9 bulan. Menurut Derek, Pansus Smoker dibentuk untuk mengawal penyelesaian sengketa tenaga kerja, termasuk memastikan pelaksanaan nota pertama yang mengatakan aksi mogok ribuan pekerja sah secara hukum dan telah diterbitkan oleh pemerintah. Derek menegaskan DPRK Mimika menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan politik. Persoalan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi dan kontraktor, telah berlangsung sejak 2017. Sebelum bertemu Said Iqbal, mereka juga menyampaikan persoalan itu ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Aksi mogok bermula pada 1 Mei 2017 sebagai respon terhadap kebijakan furlough yang diterapkan manajemen PT Freeport Indonesia serta dugaan kriminalisasi terhadap pengurusan atau pengurus serikat pekerja di sana. Dengan kepolisian daerah Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR dengan pasal berlapis. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Itu disampaikan Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Rudi Setiawan, yang menyampaikan kepada pihak media atau wartawan bahwa tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya, tersangka melakukan tindakan yang tidak wajar dan sadis. Kekerasan seperti itu akan dikenakan dengan pasal-pasal yang sudah diatur dalam KUHAP maupun KUHP. Rudi juga berharap seluruh pihak mendukung proses hukum agar dapat berjalan secara maksimal, memberikan keadilan bagi korban utamanya. Kapolda juga menyampaikan keprihatinan atas kasus yang menimpa korban. Menurutnya setiap perempuan berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa tektonik berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pada 26 Juni 2026 pada petang tadi sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan episenter gempa berada di sekitar 200 km barat laut Tahuna, Sulawesi Utara dengan kedalaman 31 km. BMKG mengatakan gempa ini merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng dari laut Filipina. Dari hasil analisis, mekanisme sumber gempa memiliki mekanisme pergeseran lempengan. Jadi berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa dirasakan dengan intensitas 5 MMI di Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe, dan guncangan ini dirasakan juga di Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Miangas, serta Kepulauan Talaut. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, kini kami hadirkan juga paparan dari Kementerian Pemukiman Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 dengan tentang perkembangan bagaimana penyediaan perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu di Indonesia, dan juga ada target dari Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia untuk kategori tertentu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua Komisi 5 DPR RI, pimpinan, Wakil Ketua, kemudian Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang terhormat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami untuk melakukan RDP dalam rangka kami akan menyampaikan mengenai EKP tahun 2027 Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua, mohon izin kami dari Sekretariat Jenderal akan menyampaikan overview kementerian secara singkat, dan kemudian nanti adalah penjabaran paku indikatif untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Next slide. Izin Bapak Ketua dan Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota, ini sesuai memenuhi dari undangan dari Wakil Ketua DPR RI, maka kemudian kita melaksanakan rapat dengan pendapat saat ini. Selanjutnya, yang pertama adalah overview. Jadi kami mendasarkan kepada penjabaran dari RPJMN, Renstra, dan EKP Kementerian PKP, dari Astacita ke RPJMN, kemudian ke Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang nanti akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP baik sebagai regulator, operator, maupun fasilitator. Next, selanjutnya Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, dan para anggota, ini adalah arahan dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang telah disampaikan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, bahwa tema tahun 2027 adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Nah, Kementerian PKP termasuk pada subtema produktivitas yang dilaksanakan melalui 8 klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Next, lanjut. Nah, kemudian dalam klaster-klaster PKPN tahun 2027, pada poin 6, klaster 6, di angka 47, 48, dan 49, di sana terdapat tugas dari Kementerian PKP dalam melaksanakan rencana kerja pemerintah. Yang pertama adalah tahun 47, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, kemudian melaksanakan gerakan ASRI, yaitu gentengisasi, pengendalian sampah, dan pengecauan, dan program 3 juta rumah, 1 rumah juta rumah dibangun dan 2 juta renovasi. Mohon izin Pak Ketua, disinilah kemudian RTLH, rumah tidak layak huni, menjadi sasaran dari pengurangan backlog dari program Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagai bagian dari program 3 juta rumah. Selanjutnya dari PKPN tersebut dijabarkan ke dalam paku indikatifnya Kementerian PKP yang dari Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa Kementerian PKP diberikan paku indikatif sebesar 913,82 miliar yang di dalamnya ada belanja pegawai 657 miliar, belanja barang 913 miliar dan non operasional belum ditetapkan. Next, lanjut. Nah, kemudian dari PKPN, ya, klaster 6 tadi, infrastruktur perumahan ketahanan bencana, ini diwujudkan dalam tiga program, satu program 3 juta rumah, di paku indikatif ini hanya dialokasikan 8,93 triliun. Ya, untuk rumah susun hanya 32,48 miliar, yang hanya cukup untuk 10% dari MYC. Kemudian di BSPS, paku indikatifnya 8,9 triliun, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirjen KP bahwa ini untuk target 370 ribu unit. Ya. Kemudian untuk gerakan ASRI paku indikatif 15,41 miliar, yang untuk kumuh dan sanitasi 8,14 miliar, ya, dan kemudian PSU 7,27 miliar. Sedangkan untuk rehab rekon pasca bencana Sumatera paku indikatif hanya 37,10 miliar. Padahal saat ini kami sedang menyelesaikan APT sekitar 2,3 triliun. Jadi paku indikatif 37,1 miliar belum mencukupi untuk lanjutan pembangunan Huntap Sumatera. Oleh karena itu, maka kemudian kemarin Pak Menteri menyampaikan kebutuhan anggaran tahun 2027 sampai dengan 106 triliun, sehingga ada backlog yang 96 triliun. Tapi sesuai dengan arahan Pak Ketua, pada kesempatan ini kami akan mendetailkan mengenai paku indikatifnya. Next, lanjut. Nah, kemudian secara kementerian juga kami sampaikan mereview kembali bahwa pada tahun 2025 Kementerian PKP pagunya 5,274 triliun. Pada saat tahun 2026 awal pagu indikatif kita 1,824 triliun, dipanya 10,895 triliun. Ini yang sedang berjalan saat ini. Nah, saat ini kita mendapatkan pagu indikatif 9,913 triliun, di antaranya 8,9 triliun adalah untuk BSPS. Ya, pagu indikatif ini hanya cukup untuk gaji dan tunjangan dan operasional. Untuk dukungan operasional seperti dukungan untuk sosialisasi, kemudian koordinasi, kemudian juga untuk fasilitasi dan sebagainya belum teralokasi. Demikian juga untuk BSPS masih menampung sekitar 370 ribu unit, rumah susun hanya 32 miliar yang hanya untuk 10% dari MYC, demikian juga untuk alokasi yang lain ini masih sangat minimal, sehingga kemudian ada kebutuhan anggaran sampai dengan 106 triliun atau mengalami kekurangan 96,086 triliun. Selanjutnya, sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ketua tadi, bahwa total masing-masing eselon 1 dari pagu indikatif yang 9,913 triliun ini untuk sekjen, ini pagu indikatif hanya untuk gaji dan operasional. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua, pimpinan dan anggota, bahwa kita amankan terlebih dahulu untuk gaji sekitar 3.600 pegawai PKP di seluruh Indonesia, Bapak. Tapi kita hanya mendapatkan operasionalnya 204 miliar. Ini hanya operasional minimal untuk kantor dan untuk kebutuhan yang sifatnya wajib. Sedangkan untuk non operasional ini masih belum ada anggarannya.
2: Bentar, Pak. Sebentar, saya potong dulu nih. Operasional ini termasuk MONEP, Pak, bukan, Pak?
1: Belum, Bapak. Belum.
2: Belum. Berarti anggaran untuk MONEP belum ada?
1: Belum ada.
2: Oke, lanjut dulu, Pak. Silakan. Ya. Nggak repot nih, Pak, kalau nggak ada MONEP, Bapaknya. Bagaimana kontrol pekerjaan di bawah?
1: Kami usulkan di kebutuhan anggaran, Bapak.
2: Baik.
1: Ya. Selanjutnya, ya, dari sisi program, ya, ini tadi hampir sama, program-program ini masih sesuai dengan tadi masing-masing dijen juga telah menetapkan dari program Dukman, ya, yang totalnya 1,2 triliun, dan program PKP yang totalnya adalah 100. Ini kebutuhan anggarannya, Pak, yang sampai dengan 106 triliun. Mungkin overview PKP demikian, Pak Ketua. Mohon izin kami melanjutkan untuk Sekretariat Jenderal, apabila diizinkan, Pak Ketua, langsung untuk yang indeks eselon 1. Ya. Baik, untuk Sekretariat Jenderal, kami cepat saja, bahwa Sekretariat Jenderal ini tugasnya adalah untuk peningkatan kualitas, tata kelola, dan pengawasan internal dalam rangka dukungan manajemen kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam program kerja dan pagu indikatif Sekretariat Jenderal, next. Ya. Jadi kami di pagu indikatif, anggaran hanya teralokasi pada biro umum, ya, yang sejumlah 862,14 miliar. Ini yang tadi untuk gaji, untuk 3.650 pegawai, dan sifatnya adalah operasional wajib. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas fungsi seperti MONEF dan pelaksanaan program kerja dari biro-biro yang lain, ya, ada biro perencanaan dan kerjasama, SDM organisasi dan tata laksana, biro keuangan dan PMN, biro pengadaan barang dan jasa, biro hukum, biro komunikasi publik, pusat pengelolaan SDM dan pusat data informasi, di pagu indikatif ini belum teralokasi. Oleh karena itu kemudian next, lanjut. Ya, pemanfaatannya
2: lanjut. Sebentar, Pak. Ya, Pak, Pak Sekjen. Dia kembali lagi dulu.
1: Ya.
2: Yang di Banggar siapa, ya? Kita dia di Banggar ini siapa? Pak Danang tidak ke Banggar. Pak Abdul Rani Banggar juga. Siapa lagi yang lain? Ini. Pak, ini tolong dicermati, Pak, teman-teman di Banggar nih. Ini anggarannya Pak Sekjen ini baru di Biro Umum, Pak. Sebesar 862,14 miliar. Karena memang kemarin kesimpulan rapat kita mengutamakan gaji dulu. Ini hanya gaji, Pak. Oke. Okay. Biro perencanaan belum ada duitnya. Kemudian biro SDM, perencanaan ini kan gimana mau buat program kalau perencanaannya enggak ada. Contoh. Ini sengaja saya potong dulu, Pak, karena menurut saya ini sangat sangat prinsip, ya. Kalau di Biro SDM belum ada duitnya, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara nih, Pak, BMN-nya. BMN-nya apa nih, Pak? Barang Milik Negara, ya? Ya. Kemudian Biro Pengadaan Barang dan Jasa, belum ada anggarannya, selain dari gaji pegawai. Pusat Data belum ada, Pusat Pengembangan SDM belum ada. Biro Komunikasi Publik belum ada anggaran, termasuk Biro Hukum. Masih kosong, baru betul-betul gaji tok. Ini tolong teman-teman cermati. Karena ini mitra, kita ini kan bermitra. Kalau sampai nanti ini tidak ada perubahan, ya kan? Ini hanya biro umum, Pak. Hanya terima gaji saja. Seluruh biro-biro yang lain tidak ada kegiatan.

0: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
0: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
0: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Laut Banda dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, dari Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk potensi sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Serang, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon. Potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Manado, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi berawan tebal di Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Ternate, dan Sorong. Serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya.

Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, saya sudah bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI menemani Anda pada kesempatan kali ini. Dan tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya, Bung Sabil, yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa dini hari Pro 3. Dan juga nanti akan memandu bersama dengan tim liputan Piala Dunia RRI yang akan melaporkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup I Piala Dunia antara Norwegia melawan Prancis pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti akan ada narasumber pengamat sepak bola untuk kami ajak berbicara nanti dini hari untuk memprediksi jalannya pertandingan dan juga menganalisis jalannya pertandingan di Piala Dunia 2026 kali ini. Saya Fajar Nugroho undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

Banjir cepat ke daerah pertahanan dari Yordania. Berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Lita Soleh. Lepaskan tenaga. Masuk.

0: 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Ini ya, let's go semua. Just me
0: go. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di aplikasi.
1: Oh, ayo buang. Banyak anu.
2: Ah, iya lah Bundo. RRI News.

RRINER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINER di Indihome TV.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B GCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Wiyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini, dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkala Benisiga Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkala menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang gambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Benisiga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tom Hakim membedah Norwegia.
1: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stan Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet matika Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah

0: 7 Juni 1955 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadanisa Abil ya, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debar, dengar bareng sambil berdebar-debar ya. Debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis.

Bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7, namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis. Namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini, sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

Dan jika melihat Bagan di babak knockout di 32 besar, ini 1I atau juara peringkat 1 grup I, bisa Prancis, bisa Norwegia, ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar, jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik. Namun dipastikan siapapun nanti yang lolos di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner-up-nya di 2I, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara Brazil dan Jepang. Kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final, tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar, dan Norwegia jika runner up akan melawan Pantai Gading, dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final. Dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan, dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti. Dan untuk Norwegia sendiri, tentu saja mereka dalam tren positif ya, setelah berhasil mengalahkan Senegal dan juga Irak gitu. Dimana Norwegia ini mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Andalan mereka di lini depan tentu saja ada Erling Haaland, pemain Manchester City, dan juga Alexander Sørloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di kubu Prancis, tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya yang masih relatif muda ya, masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol. Namun diyakini Lionel Messi akan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia di edisi kali ini, karena 4 tahun lagi usianya sudah kepala 4, sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27, sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya. Dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2014. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun rekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol, sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up,
nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya. Kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik ya pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan pandangan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah. Dan seperti biasa nanti di pukul 1:30, sekitar 1:30 atau 1:30 waktu Indonesia Barat, pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021 352 3172. Kami ulangi 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712.

Dan selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung sebanyak kemarin ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur dengan Bapak Mahmud.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah imbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Ya, jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin, ya, kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat, pertama surat himbau untuk nobar, yang kedua surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Ya, di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti. Kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI itu. Kita ingin dampak positif dari itu nanti, kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul mengimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
1: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
1: Dua titik.
2: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
1: Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini.
2: Antusiasme
1: masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan imbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu. Sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
2: Gimana, Mas?
1: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi, ya, perputarannya, Pak, ya.
2: Sektor makanan dan minuman.
1: Okay.
2: Kalau jersey nampaknya hanya 1-2, tapi itu dari luar daerah itu.
1: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya, untuk kegiatan antusiasme masyarakatnya, ya. Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih, Pak. Kan, dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuan dari Pemkab sendiri nih, Pak?
2: Kita

0: lebih optimal begitu Pak ya.
1: Iya, ya. Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
0: Ada target ya. Pak berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum ya. Piala Dunia 2026 ini?
1: Belum kita hitung Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2025
0: ya.
1: Termasuk mungkin nanti didukung dengan adanya nobar ini.

0: dengan wisata pantainya nih Pak ya, yang cukup indah di sana ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong, tim apa ini Pak yang didukung Pak?
1: Gimana Mas?
0: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
1: Masyarakat Pacitan ternyata mendukung Argentina ini.
0: Argentina ya?
1: Iya, itu yang
0: iya, iya. Berarti jersey laku keras Argentina khususnya, kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini Pak ya?
1: Iya.
0: Kami juga menyiarkan langsung loh Pak, nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini Pak.
1: Jadi RRI ini ya?
0: Iya, jadi sambil dengar bola Pak, jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu, sangat menarik sekali. Bisa diimbau juga ini Pak Mahmud.
1: Iya. Pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, ada sebagian memang siaran TVRI-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabar ini, waktu malam itu.
0: Iya. Pak Mahmud, terima kasih banyak, atau mungkin ada pesan Pak untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi Pak, silakan.
1: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini, ternyata bisa, khususnya di Pacitan kayaknya sudah tidak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini, karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton itu.
0: Iya, baik. Pak Mahmud, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya. Sama-sama, sudah berbincang. Selamat untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin menyemarakkan pelaku UMKM kita Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi.
1: Sama-sama.
0: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Mahmud.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di daerah, jika tadi kami telah berbincang dengan pemerintah Kabupaten Pacitan Jawa Timur, dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marindo, selamat pagi. Pak, mohon maaf. Kabar ya. Baik Pak Marindo ya?
2: Iya.
1: Baik. Pak, kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
2: Sebelumnya terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya

0: Yang pertama, semangatnya adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua, tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka ya, pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Mm-hmm. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat dan masyarakat. Mm-hmm. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi. Karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung. Iya. Begitu Mas. Iya.
1: Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat Pak?
0: Kalau sementara ini 2 titik, tapi mm-hmm, kita yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi yeah, pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD, okay, itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Yeah. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKORW Halim, dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
1: Oh, jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di tiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
0: Ya tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, mm-hmm, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakkan di tingkat kabupaten, kota, iya, kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya. Yeah. Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi terutama yang di PKORW Halim itu setiap hari ya.
1: Setiap hari.
0: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi, yeah, kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah, ya kan pertandingan tengah malam tuh.
1: Iya,
0: dini hari malam dengan pubu. Iya. Iya. Mm-hmm. Itu tiap hari, Pak. Sampai hari dengan ya, setiap hari, Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
1: Wow, katanya. Iya. Ada evaluasi, Pak, sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri, Pak?
0: Ya, sampai saat ini antusias masyarakat masih, tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di subuh dini hari ya, kadang-kadang ya, begitu kan. Nah ini memang segmentasinya ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau ketika subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu kan.
1: Nasi uduk dan lontong sayur Pak.
0: Iya, jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena ya, kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
1: Iya, gitu. Antusiasme
0: pagi.
1: Ya, antusiasme masyarakat, pelaku UMKM sendiri bagaimana ini Pak dengan adanya?
0: Alhamdulillah antusiasme cukup baik, mm-hmm, masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
1: waktunya
0: sehingga ketika jam kerja memang ya tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
1: Iya. Dan bagaimana gitu, Pak mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan
0: dini
1: pagi. Gimana itu Pak?
0: Ya tentunya kalau kami Pemerintah Provinsi Lampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
1: Iya, baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free Pak ya untuk masyarakat ya?
0: Iya, free, semua free. Tapi kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
1: Iya, iya loh Pak, itu kan gimana? Mereka kan membantu.
0: Iya.
1: Ini kan kita membantu ya Pak ya di situ ya.
0: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang-kadang salah Mas, karena Pemprov bilang free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menuntut free juga. Jadi saya menghimbau juga dalam momentum ini, ya yang makanannya tetap beli dong.
1: Gitu. Yang makan minumannya tetap beli, fasilitas. Iya. Nobarnya itu
0: fasilitas free, nobar semuanya free.
1: Iya, tinggal datang, menikmati, dan yuk jajan di UMKM, gitu Pak.
0: Jajan di tempat nonton bareng bola.
1: Iya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini Pak yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
0: Ya, di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berrelasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi Pamung Praja, kemudian OPD-OPD terkait di seputaran lokasi memang telah dikerahkan, baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama, Mas.
1: Iya. Ini kan masih dalam fase grup, Pak, ya. Walaupun fase grup terakhir ya saat ini. Tahapannya nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini, Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final ini.
0: Oh iya, pasti, pasti, Mas. Mm-hmm. Kita prepare nanti mulai dari perempat final, semifinal. Terutama nanti semifinal dan final. Kita akan meramaikan pasti.
1: Seperti apa itu, Pak?
0: Meramaikan, ya. Gimana?
1: Bocorannya seperti apa itu, Pak? Meramaikannya ini, Pak.
0: Ya, yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramaikan bersama dengan keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas, ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas, kita ajak gitu untuk bersama-sama meramaikan. Jadi kita minta untuk hadir.
1: Oke. Okay. Untuk gitu, hadir
0: BUMD dan ini perusahaan-perusahaan dan perbankan di Lampung semua minta hadir.
1: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu, Pak, ya. Dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
0: Kita akan minta surat, Pak. Kita akan surati.
1: Oh, pembuktiannya kita atau evidennya nanti bagaimana, Pak? Bagi
0: nanti saya dengan surat, ya.
1: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa itu, Pak?
0: Oh, enggak
1: perlu
0: harus,
1: ya.
0: Enggak perlu.
1: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya.
0: Iya, saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
1: Iya, tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonominya, Pak? Terutama di
0: Alhamdulillah
1: sudah terasa.
0: Bisa nanti testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
1: Iya.
0: Alhamdulillah ya, mereka merasakan ya, tadinya mereka hanya siang ya mungkin.
1: Iya,
0: kan,
1: iya.
0: Malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
1: Oke, okay. Pak, ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
0: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh, gitu kan? Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting, karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh. Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah ini yang harus dipastikan, jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event ya, event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM. Karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan beriringan dengan peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya, Mas.
1: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan, Pak.
0: Ya baik, sebagai staf Provinsi Lampung atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentunya kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak.
0: Salam sehat, selamat pagi.
1: Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
2: Wawancara Pro
3: 3. Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
4: Dari pemerintah selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
4: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
6: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
7: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
8: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu yaudah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
2: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purabaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purabaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita disumasikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
2: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
3: Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purabaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih, ke RO Gun itu dan kemudian di RO Direktif itu totalnya sebenarnya adalah 43,89
2: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purabaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Soal gratifikasi itu gimana, Pak? Bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak?
3: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik, termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja.
2: Ya. Itu saja, Pak. Pertama,
1: ya. Pak, tapi ini dipindah sebagai tersangka, kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
5: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di RRI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara FC tersebut.
3: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, RU Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Blue Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju dari edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump?
2: Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performanya bagus, terutama untuk Prancis sebelum perhelatan Piala Dunia, namanya juga sering disebut. Negara ini sering disebut sebagai salah satu kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus terlihat juga bahwa di grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
2: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung.
1: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara pundi-pundi Haaland, Erling Haaland ataupun di gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga sepatu emas bersamaan dengan Lionel Messi gitu kan. Tapi dua-duanya nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpan pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih Bung Aryo.
2: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Artinya baik Prancis dan Norwegia, tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara klub lawannya siapa, jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan, bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kritik. Pertandingan kedua dia ngamuk. Jadi menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru, walau memang mereka ada di titik aman. Karena lagi larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama, yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin data kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya tuh di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan, dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai pengembira, karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak. Karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid, dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka setelah menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh. Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka saya pengen lawan yang siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Baik, Bung Aryo, gini kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup I itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up I, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong,
2: Pak Bang Ari. Iya, kalau dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
2: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal apa, mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah,
2: runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan, terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali, kalah, pulang, kampung. dengan penyisian ya, kita main 3 kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya, besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak.
1: Mm-hmm.
2: Ya mereka harus apa, pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini

0: lah.
1: Apalagi
0: yang sehari kita
1: bisa nonton pertandingan
0: juga ya.
1: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya Bang Aryo ya.
0: Betul, Mas.
1: Nah, gini. Betul. Tapi gini, kalau misalkan nih kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup I nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia, Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu satu sebuah pertanyaan dan akhirnya ada adakah penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
0: Ya artinya Norwegia mungkin akan memilih apa, ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang sedap-sedap dan tapi gak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Pemain
0: Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena terbiasa dengan cuaca panas. Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya mas kendala soal itu kan, dan kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan, tapi kan lagi-lagi ya kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat, dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
0: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan,
1: jadi
0: stylenya akan sama, dan menurut saya dengan skill individu dan rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar, sementara Norwegia ini kayak yang lihat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika di tangan Ghana ya. Nah, gitu
1: ya. Padahal serangannya mengerikan loh, sayang banget tuh, aduh.
0: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading nggak akan jauh beda dengan Ghana ya, mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim Eropa ini kan punya kendala itu, makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin.
1: Yeah.
0: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya wah pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, itu lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
0: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu. Saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena nggak semua banyak pemain bintang dalam peak performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane, Haaland, Mohamed Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk keran gol gitu kan. Bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu akan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya 32 besar, karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading lebih mirip seperti itu atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Aryo. Selamat malam Bung Aryo, salam olahraga.
0: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.

0: Saya.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

jaringan berita nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia menjelang pertandingan Grup E antara Norwegia berhadapan dengan Prancis. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentu saja di samping saya sudah ada pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro atau biasa disapa Bung Yanto. Bung Yanto, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Alhamdulillah baik, Mas Sabil.
0: Iya. Iya, Bung Yanto, ini pertandingan ketiga ya di babak grup dari grup E. Norwegia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini.

0: pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat ya, antara Norwegia dengan Prancis, tidak mempengaruhi posisinya untuk lolos ke babak 32 besar. Karena memang yeah, dari 4 negara yang berada di grup ini, Norwegia, Prancis, kemudian Senegal dan Irak. Ini Prancis dan Norwegia, dua tim yang sama-sama telah memperoleh 2 kemenangan. Prancis mencatat kemenangan 2 kali, mengalahkan Irak 3-0 dan mengalahkan Senegal 3-1. Sedangkan Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Norwegia mengalahkan Senegal 3-2. Yeah. Selisih gol Prancis lebih unggul, walaupun sama-sama nilainya 6, tapi 6 memasukkan, kemasukan 1, sedangkan Norwegia dengan nilai 6 dengan nilai yang sama, tetapi plus golnya 7 memasukkan dan 3 kemasukan. Nah, pertanyaan Bung Salvi tadi, apa pengaruhnya? Ya, pertama tentu baik Prancis maupun Norwegia ingin merebut juara grup I. Karena ini akan berpengaruh pada lawan berikutnya di babak 32 besar. Ya, artinya kemungkinan besar juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga, ya, atau bisa juga dengan runner up group. Nah, sedangkan kalau dia menempati posisi runner up, maka lawan yang dihadapi akan lebih berat, ya, bisa jadi juara grup, dipastikan akan ketemu dengan juara grup. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimanapun hasil pertandingan antara Prancis dan Norwegia ini punya dari sisi psikologis akan menambah kepercayaan diri pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Yeah. Contoh, kalau katakanlah Prancis misalnya bisa mengalahkan Norwegia, maka di babak 32 besar Prancis semakin yakin, artinya semakin percaya diri untuk bisa bermain maksimal ataupun mencapai target-target di babak berikutnya. Yeah. Ya, ini salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan ataupun bagaimana dampak dari hasil pertandingan pagi ini. Baik. Selain itu juga barangkali kalau hasilnya imbang, ya tentu Prancis yang akan keluar sebagai juara grup. Bung Kapi.
1: Ya, ini pertandingan ini kedua tim pastinya masih serius ya, Bung Yanto ya, untuk memperebutkan juara grup. Nah, tadi Bung Yanto juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan seperti apa nanti keseriusan dari kedua tim ini? Apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar hasil imbang pun cukup untuk juara grup, atau keduanya justru bermain terbuka nih, Bung Yanto?
0: Ya, saya kira mereka akan bermain terbuka ya, Bung Sabil. Karena apapun hasilnya, katakanlah misalnya Norwegia kalah ataupun Prancis kalah, ini nggak pengaruh sebenarnya bagi mereka. Hanya pengaruhnya hanya siapa yang juara grup, siapa yang runner up grup. Artinya untuk posisi aman ke 32 besar itu sudah aman kedua tim ini. Saya yakin mereka akan bermain terbuka. Nah, yang kedua, saya tidak yakin Prancis bermain bertahan. Mereka, kita kenal Prancis ini sebuah tim yang gaya permainannya memang lebih banyak menyerang. Artinya karena dia memang memiliki beberapa pemain andalan ya, yang pasti seperti Kylian Mbappe misalnya, kapten sebelasan yang memang sangat potensial ya. Dalam melahirkan gol, bahkan dia salah satu kandidat mencetak gol terbanyak di dunia. Jadi saya pikir tidak mungkin seorang Didier Deschamps untuk melepaskan pemain-pemainnya untuk bertahan, karena bagaimanapun secara teori bertahan itu peluang kalah lebih besar ketimbang menyerang, yang akhirnya dari sisi peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk bisa tampil maksimal pada pertandingan penyisihan grup I yang ketiga, atau penyisihan grup area di kualifikasi grup I Piala Dunia 2020.
1: Iya, tadi itu menyinggung sosok Kylian Mbappe, ini masih 27 tahun, namun total golnya di Piala Dunia hingga saat ini sudah 16, hanya selisih 2 gol dari Lionel Messi. Dan untuk

0: edisi tahun ini sudah mencetak 4 gol. Dan ya tadi Anda mengatakan calon pencetak gol terbanyak atau nantinya meraih sepatu emas begitu ya. Dan apakah nanti Mbappe ini fix akan dimainkan atau akan dicadangkan untuk menghindari potensi cedera di babak yang lebih penting ke depannya, Bung?
1: Ya, saya kira Didier Deschamps tidak mau ambil risiko, tidak menurunkan Mbappe. Karena Mbappe selain pemain yang punya potensi mencetak gol atau goal getter dari Prancis, beliau juga sebagai kapten tim. Ya, jadi artinya kapten tim tidak mungkin pada pertandingan seperti ini dipercayakan kepada pemain lain. Ya, saya yakin Mbappe sangat dibutuhkan untuk bagaimana melakukan apa namanya kepemimpinan dalam pertandingan, ya, menjadi sebagai jenderal di lapangan, ya. Selain memang Mbappe ini punya naluri pencetak gol yang sangat-sangat baik, ya.
0: Yeah.
1: 16 gol dia sudah koleksi di Piala Dunia dan saat ini sudah 4 gol, ya. Hanya selisih 1 gol dengan Messi, ya.
0: Betul.
1: Jadi dan kedua, Mbappe ini salah seorang pemain yang masih muda dan pernah mengantarkan timnya juara di tahun 2008.
0: Iya, juara bertahan.
1: Jadi tidak semua pemain-pemain hebat, Bung Sabil,
0: ya,
1: ini membawa timnya juara. Ya.
0: Ya.
1: Contoh misalnya Ronaldo, ya. Itu pemain yang hebat.
0: Iya.
1: Potensi golnya juga tinggi, tapi sampai sekarang dia belum berhasil membawa negaranya tampil sebagai juara. Nampak ini sudah, walaupun dalam usia yang muda, sudah membawa negaranya menjadi juara dunia di 2018. Begitu juga Messi juga 2022, ya, 2022 di Qatar, dia mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia.
0: Iya, akhirnya melegakan sekali, ya, untuk seorang Lionel Messi bisa membawa Argentina menjadi juara. Fix, the real god, kata netizen. Dan Wijanto, kita coba undang pendengar, ya. Kita juga ingin tahu prediksi dari Anda. Pendengar, silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini, Bung Yanto. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, saya Bung. Selamat ini hari.
0: Jaya, Pak Sarwi. Selamat ini hari. Dan ada Bung Yanto di sini bersama kita. Silakan prediksi Bung Anda.
2: Bung Yanto sama siapa?
0: Baru Bung Yanto yang bergabung.
2: Bung Yanto, ya.
0: Iya.
2: Saya minta waktu sebentar untuk nanti yang bersama dengan ini, kan ada Irak sama ini, ya.
0: Irak Senegal.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kalau saya sih nanti saya yakin suara dua-duanya kan itu pasti lolos.
0: Iya.
2: Tapi keyakinan saya kalau Prancis nggak mungkin lah, nggak mungkin kalau nggak main secara nyerang. Yang jelas itu 2-0 untuk Prancis itu.
0: Oke, 2-0 untuk Prancis, ya, Pak Sarwi, ya.
2: Iya dong.
0: Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
2: Jaya,
0: Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya, ada Pak Topo. Selamat pagi, Pak Topo. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, bukan Pak Topo, tapi Pak Toto.
0: Oh, Pak Toto, ya, baik. Mohon maaf, Pak Toto. Silakan prediksinya, Pak Toto.
3: Ya, untuk Bung Yanto sama Bung Sabil.
0: Iya.
3: Yang saya harap permainannya Perancis sama Norwegia ini gak seperti Jerman kemarin, ya. terlalu membosankan. Ya, mudah-mudahan lah mereka itu walaupun sudah dipastikan lolos umpamanya, ya, tapi harus ada greget, harus ada perlawanan. Ya, 2-1 untuk Perancis.
0: 2-1 untuk Perancis, baik, Pak Toto.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto, sehat selalu. Kita ke Probolinggo, ada Bu Ningsi. Selamat pagi, Bu Ningsi.
4: Selamat pagi, Bung. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya, Bu Ningsi. Amin.
4: Iya, saya mendukung Prancis 2-1 banget untuk Prancis 2, begitu, Bang.
0: Oh, siap. Ini banyak pendukung Prancis nih. Terima kasih, Maning sih.
4: Terima kasih sekali. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya, Maning sih, sehat selalu, ya. Kita ke pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi, Pak Caswa. Salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga, Jaya. Kopi dulu Bang Syabil.
0: Iya, siap.
5: Saya kopinya habis 3 gelas ini.
0: Menunggu. Waduh.
5: Bola.
0: Udah habis 3 gelas aja belum mulai pertandingannya nih.
5: Iya, ini mau lagi dicok lagi. Kalau saya ya.
0: Iya, Pak Casa silakan prediksinya, Pak.
5: Prancis.
0: Oh, Prancis. Berapa-berapa tuh?
5: Dapatkan poin 2. Yang satunya 1.
0: Oh, 2-1 iya. Gitu ya. Ini banyak iya, yang nebak 2-1 nih.
5: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Caswa.
5: Assalamualaikum.
0: Salam olahraga jaya, Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh, line 1. Selamat pagi Pak Fadil. Salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga. Selamat ini hari.
0: Jaya, ya selamat ini hari Pak Fadil. Gimana iya. Prediksinya Prancis Norwegia?
6: Alhamdulillah. Wahyu kabarnya berdua ini.
0: Oh, kabarnya buat... alhamdulillah baik kita dan Bung Yanto oh, iya. Di sini. Ya.
6: Iya, sehat-sehat ya.
0: Iya, ya, sehat-sehat.
6: Saya apa? Ini Norwegia.
0: Oh, milih Norwegia. Kenapa tuh?
6: Iya, karena ada pemain bintangnya juga itu andalan El Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
0: Haaland 4 gol sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan iya, Haalandnya ya.
6: Enggak tahu berapa skornya, 1-0 atau 2-0, yang jelasnya menang.
0: Oh, yang jelas Norwegia menang gitu ya, Pak Fadil ya.
6: Iya. Iya.
0: Baik, Pak Fadil.
6: Iya.
0: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan memenangi pertandingan dan tadi ya Kylian Mbappe dan juga kita belum membahas nih dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol Bung Yanto sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan Bung Yanto?
1: Iya. Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis itu hal yang sangat-sangat wajar ya.
0: Iya, kenapa tuh?
1: Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya. Banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian juga ada Mikael Olise,
0: yeah.
1: Barcola. Ini pemain depan yang sangat berbahaya dan juga pemain-pemain Prancis ini sebagian besar pemain-pemain yang berada di kompetisi klub-klub besar ya,
0: iya, klub elit Eropa.
1: Eropa yang iya. Sudah terkenal. Tetapi sekali lagi itu prediksi di atas kertas.
0: Yang, iya. Ini kan mainnya di atas lapangan rumput.
1: Ya. Nah, sementara kubu Norwegia juga kita ketahui adalah pemain-pemainnya juga artinya tidak dianggap enteng ya kan,
0: yeah.
1: Juga punya pemain-pemain yang punya kualitas di beberapa klub besar ya seperti Erling Haaland ini pemain Manchester City ya,
0: yeah.
1: Kemudian ada Julian Reisen juga di Borussia Dortmund, jadi artinya mereka juga punya pemain-pemain andalan artinya, jadi saya yakin mereka tidak akan gentar artinya menghadapi nama besar Perancis. Jadi kemungkinan pertandingan pagi hari ini akan berlangsung ketat ya, menarik dan yang tidak kalah menariknya juga adalah bahwa pertandingan sepak bola itu bukan hanya semata-mata ditentukan faktor teknis, kadang dari sisi non teknis juga berpengaruh ya. Kita lihat kemarin Jerman dengan
0: Ekuador
1: ya, di luar dugaan Ekuador bisa memborbardir Jerman yang harusnya orang banyak menjagokan Jerman, tetapi di lapangan yang terjadi adalah berbeda dan sesuatu hal yang banyak di luar prediksi para pencinta sepak bola di Indonesia maupun tentu di tingkat internasional.
0: Yeah.
1: Nah, pagi ini juga akan seperti itu. Kita tidak menutup kemungkinan Norwegia akan bermain bisa merepotkan Prancis, meskipun memang dalam catatan head to head ya Bung Sabil, dari beberapa pertemuan Prancis memang lebih unggul ya, dan 16 pertemuan ini Prancis masih unggul, jadi 7 kemenangan sementara Norwegia 5 kemenangan dan 4 imbang, artinya memang Prancis dalam head to head ini masih unggul dengan Norwegia. Tapi sekali lagi hari ini adalah pertandingan bergengsi, pertandingan membawa nama besar negara di kancah sepak bola dunia yang seluruh pasang mata dunia ya, penonton apa pencinta sepak bola akan tertuju kepada pertandingan Norwegia melawan Prancis, sehingga kami yakin ada motivasi-motivasi tersendiri dari pemain Norwegia untuk bisa mengalahkan Prancis pada pagi hari ini.
0: Iya betul, terkadang tim yang lebih diunggulkan kemudian mendominasi jalannya pertandingan dari ball possession juga.
1: Iya.
0: Namun banyak peluang tak kunjung mencetak gol, justru dengan memanfaatkan serangan balik tim lawan yang dengan memiliki kecepatan malah bisa mencuri gol seperti layaknya Ekuador kemarin ya Bung ya.
1: Iya, itu ini salah satunya adalah memang kalau banyak sebenarnya kalau dari sisi kemampuan tim ya sekarang ini semua negara kemampuannya hampir sama, Sabil. Cuma persoalannya ada negara-negara yang punya pemain apa naluri mencetak golnya tinggi, gitu. Dan ada negara yang tidak memiliki pemain-pemain yang punya potensi dalam mencetak gol. Ya. Jadi walaupun serangan berkali-kali, tetapi mereka beliau ataupun tim itu sulit untuk melahirkan gol. Tapi kalau mereka memiliki pemain yang memiliki naruli pencetak gol, tak kalah kita contohkan Mbappe, Messi, kemudian juga Haaland. Ini pemain-pemain yang memang tidak boleh dibiarkan menggoreng bola di gawang, bahaya karena memang dia memiliki naluri pencetak gol yang lebih, kadang-kadang dari ruang yang sempit pun dia bisa
0: melakukan
1: gol ya.
0: Jangan kasih bola ya.
1: Okay. Jadi jadi kalau sementara ada beberapa negara yang saya melihat mereka serangannya bagus dari bawah, dia menguasai di tengah lapangan. Ya, tetapi penyelesaian akhirnya
0: mentok terus.
1: Akhirnya kadang-kadang sudah di depan gawang tendangannya lemah dan atau kadang-kadang melenceng. Berbeda dengan seorang pemain yang punya naluri pencetak gol ya, Messi misalnya, itu kadang-kadang kita berpikir Messi itu kakinya itu betul-betul punya apa ya, seperti magic lah, magic.
0: Seperti rudal yang bisa menarget
1: benar, gitu ya. Setelah itu kalau sudah dipegang sama Messi itu sepertinya agak susah lepas ya.
0: Iya.
1: Nah, ada begitu.
0: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, Bung ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi ya Bung Yanto ya. Ada Pak Kris dari Magetan. Selamat pagi, nampaknya terputus. Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
7: Ya, selamat pagi.
0: Iya, ini baru bangun tidur Pak Andi ya. Dan bangun sengaja untuk nonton Prancis, Pandi.
7: Ya, memang alarmnya memang harus jam segini.
0: Dukung siapa, Pak Andi?
7: Ya, yang jelas saya ini klub yang dibela Erling Haaland ya.
0: Oh, Norwegia, ada dua orang nih yang bela Norwegia. Kenapa milih Norwegia?
7: Karena ada satu predator di Norwegia nih, Erling Haaland, pasti bisa membuktikan kualitasnya nanti.
0: Oh ya, predator Manchester City juga ya, itu.
7: Memang benar kata Bung siapa ini?
0: Bung Yanto.
7: Bung Yanto, memang semua tim ini istilahnya pemainnya itu kualitasnya merata gitu.
0: Iya.
7: Apalagi banyak terkandang berkita di klub elit Eropa gitu.
0: Iya. Jadi prediksi skornya berapa nih, Pak Andi?
7: Saya kira 2-0 ya untuk Norwegia gitu.
0: 2-0 untuk Norwegia, pencetak golnya Haaland diborong.
7: Pokoknya yang pastinya Norwegia menang gitu.
0: Oke, baik Pak Andi kalau begitu. Terima kasih.
7: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini banyak sekali fans Erling Haaland, namun Bung Yanto, kita sudah mendapatkan DSP atau daftar susunan pemain. Ini Erling Haaland tidak dimainkan, dicadangkan ya. Iya, ini menurut Anda apa alasan pelatih Norwegia mencadangkan Erling Haaland? Bahkan Sorlot juga tidak ada nih, dicadangkan juga.
1: Ya, bisa saja ini menjadi strategi dari pelatih. Norwegia ya, untuk tidak menurunkan pemain-pemain utamanya di babak yang pertama ini. Pertama juga memang mungkin karena dianggap pertandingan ini secara peluang, artinya posisi Norwegia itu aman ya, meskipun pahitnya jajaran terakhir ya. Yang kedua mungkin pertimbangan faktor apa Arlan ini disimpan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang mungkin lebih besar. Tapi bukan tidak mungkin nanti di babak berikutnya atau di babak kedua bisa jadi akan diturunkan.
0: Iya, sengaja ya buat kejutan ya. Tapi Anda melihat bukan karena pasal ya, sudah runner up aja deh gitu, enggak begitu ya.
1: Saya kira rasanya tidak demikian. Jadi mungkin pelatih Norwegia style Solbakken ini akan melihat dulu perkembangan di babak pertama ini gitu, untuk menurunkan sang goal getter.
0: Iya. Dan dengan melihat starting line up yang sudah tersedia ini, Bung Yanto, Anda melihat jalannya babak pertama seperti apa nih? Apakah betul nanti Prancis akan mendominasi penguasaan bola dan juga serangan-serangan, atau sebetulnya ini punya potensi untuk melakukan serangan-serangan juga nih pemain-pemain yang dipasang nih, Jorgen Larsen ya. Kemudian ada Cheryl Drup, ini pemain Benfica. Tadi Jorgen Larsen, ini Crystal Palace, dan Oscar Bob dari Fulham. Jangan-jangan mereka bertiga ternyata diinstruksikan untuk menyerang juga. Bagaimana Anda melihat nih nanti jalannya babak pertama?
1: Ya, saya kira pertandingan pagi ini akan memiliki tempo yang tinggi. Baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk melakukan serangan. Yeah. Artinya tidak akan melepas peluang-peluang yang ada, karena memang gaya Eropa ini sama-sama memiliki apa kemampuan bermain yang tipenya menyerang ya. Yeah. Jadi Eropa itu rata-rata timnya itu tidak, dia lebih apa namanya ya, lebih mementingkan gol ya. Artinya berbeda dengan tim-tim datang dari Amerika ya, Latin misalnya, itu selain menciptakan gol juga ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti keindahan apa permainannya. Tapi kalau di Eropa ini rata-rata mereka lebih mementingkan lahirnya gol, sehingga saya yakin pertandingan ini kedua tim juga akan mencoba untuk berusaha menciptakan gol lebih dulu ya dengan menyerang. Tetapi sekali lagi, siapa yang lebih menguasai jalannya pertandingan tentu akan terlihat di menit-menit awal, siapa yang lebih dulu mempunyai kesempatan untuk menekan pertahanan lawan.
0: Iya, artinya potensi keduanya untuk melakukan serangan sebetulnya bisa ya, tidak melihat mentang-mentang gak ada halan gitu ya, Norwegia full bertahan gak seperti itu ya. Iya, dan kami melihat di lapangan kedua pemain sudah bersiap untuk melakukan kick off, dan nampaknya ya para pemain ini sudah berkumpul membentuk lingkaran gitu ya, sebelum nantinya sama-sama mengatur formasi dan mempersiapkan diri untuk menjalani kick off babak pertama. Dan kita akan segera sambungkan Anda dengan suasana di Stadion Boston di Amerika Serikat, di mana ini kedua pemain saat ini tengah berada di lingkaran tengah, nampaknya bersiap untuk melakukan kick off. Untuk itu saya akan serahkan kepada reporter yang akan memberikan laporan pandangan mata kepada Anda, ada Bung Senfi Hilhamsyah dan juga Bung Erik ya. Untuk itu saya serahkan kepada Anda jalannya babak pertama pertandingan Norwegia berhadapan dengan Prancis.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
9: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Boston di Amerika Serikat untuk secara langsung melaporkan pandangan mata pertandingan Di grup I, pertandingan terakhir atau pertandingan yang ketiga antara Prancis menghadapi Norwegia. Baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan untuk memulai kick off babak yang pertama. Di kubu Norwegia turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah, sementara kiper turun dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki berwarna biru muda. Sementara di kubu Prancis turun dengan jersey berwarna putih-putih, sementara kiper turun dengan jersey berwarna kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Sementara wasit yang turun ataupun memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Michael Oliver asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia yakni Oscar Bob melakukan kick-off. Kick-off baru saja dimulai, ke belakang kepada kiper Egil Solvik, tendang langsung jauh mendekati kotak penalti dari Prancis, namun bola jatuh di kaki pemain dari Prancis, ada Jules Kounde di sana, kirimkan umpan ke depan kepada Kylian Mbappe, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendang langsung, oh, membentur mistar gawang, mengejutkan tadi. Langsung Prancis melakukan inisiatif serangan, namun sayang tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih membentur mistar gawang dari Norwegia. Kali ini Norwegia langsung melakukan serangan balik, namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Prancis. Umpan jauh ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Umpan ke depan kepada Upamecano, masih Upamecano, pendek kepada rekannya Maxen Lacroix. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang lagi kepada Maxence lagi. Umpan pendek kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Jules Kounde, balikan ke belakang lagi kepada Lacroix. Ke depan kepada Desardoe, masih Desardoe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxence. Umpan ke depan lagi kepada Dayot Upamecano, melebar lagi ke sebelah kanan ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, kirimkan umpan lambung, pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri dari penyerangan Prancis ada Desardoe. Oh, nampaknya tadi tendangan dari Doe yang bermaksud tadi mengirimkan umpan kepada rekannya, namun tadi nampaknya menyentuh wasit sehingga dilakukan drop ball. Masih meminta bola nampaknya wasit. Wasit Michael Oliver pendek saja tadi berikan bola kepada Manu Kone tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Ya baik saudara pendengar, kedua kesebelasan meskipun sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, namun tidak menyurutkan atau tetap memiliki semangat yang tinggi di pertandingan pada pagi hari ini untuk mengamankan posisi juara grup I di Piala Dunia 2026. Baik di Prancis kali ini berusaha membangun serangan. Ada Kylian Mbappe yang mundur jauh ke belakang, namun tadi maksudnya umpan kepada Osman Dembele, namun mampu dipatahkan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Desardoe, dipatahkan lagi serangan tadi. Dilanggar namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kembali Prancis, ada Kylian Mbappe, kali ini menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Norwegia, dibuang saja tadi bola oleh Leo Østigard tadi. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Michael Olise tadi. Belakang kepada Osman Dembele, mundur lagi, tarik ke belakang kepada Dayot Upamecano. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, kirimkan umpan ke tengah kepada Manu Kone. Lebar lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Prancis ada Osman Dembele, masih Osman Dembele,
10: mengotak-atik dia, kirim umpan ke dalam kotak penalti, ada pemain Prancis terjadi kemelut, dibuang saja tadi, tendang langsung. Oh, Manu Kone tadi nampaknya masih mampu dibendung tadi tendangannya, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Desendoe kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disundul saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama untuk Prancis di babak yang pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia, pendek saja dilakukan Desendoe, tarik mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, kirim ke tengah kepada ada Aurelien Tchouaméni tadi, tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Desendoe nampaknya, namun tendangannya tadi masih cukup lemah sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Egil Selvik. Pendek saja Egil Selvik kepada Leo Stigar, masih mencari rekannya ada Leo, kirim ke depan kepada ada Christian Torstvedt, masih Christian menguasai bola, ada pemain dari dua pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Kali ini Norwegia melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan, ada Oscar Bob di sana, masih Oscar Bob menguasai bola, ada satu pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola, memperlambat lagi tempo, kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, terjatuh tadi, masih kita nantikan siapakah yang melakukan pelanggaran. Terjatuh tadi pemain dari Norwegia dengan nomor punggung 21 tadi, nampaknya Andreas Kjeldrup tadi bertabrakan dengan Manu Kone tadi. Kembali Prancis dari lapangan tengah kembali mencoba membangun serangan, ada Theo Hernandez, ada satu pemain Norwegia, terjadi perebutan bola. Kembali saudara pendengar, bola kali ini jatuh. Oh, berhasil direbut tadi oleh Kylian Mbappe, langsung kirimkan umpan crossing dari sebelah sisi sebelah kanan, ada Osman Dembele, tendangan gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Osman Dembele langsung mencetak gol cepat di menit ketujuh di babak yang pertama ini, memanfaatkan umpan crossing tadi dari Kylian Mbappe, di mana Ousmane Dembele langsung menusuk memasuki kotak penalti dari Norwegia dan langsung melepaskan tendangan keras yang menghujam sisi kanan gawang dari Norwegia dan mengubah kedudukan di babak yang pertama ini menjadi 1-0 untuk Prancis. Tendangan kaki kanan yang cukup keras tadi dari bintang Paris Saint-Germain tersebut tidak mampu dihadang oleh Egil Safik. Unggul Prancis 1-0 di babak yang pertama ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa gol yang berawal dari umpan dari Kylian Mbappe tersebut, Bung?
1: Iya, memang sejak awal Prancis langsung menggebrak pertahanan Norwegia dan hampir boleh dikatakan peluang-peluang emas ini di babak-babak awal, menit-menit awal diciptakan Prancis. Sebelumnya tadi di awal babak pertama, menit-menit awal tadi, Mbappe juga sebetulnya hampir melahirkan gol karena untung saja bola tadi setelah menyentuh mister gawang keluar, artinya keluar gawang. Andai kata bola tadi menyentuh mister gawang masuk ke dalam, maka bukan tidak mungkin lahir gol. Dan yang kedua, Dembele setelah memanfaatkan umpan dari Mbappe ini berhasil melakukan tindakan yang sangat keras dan tidak berhasil dikawal oleh penjaga gawang dari Norwegia. Artinya memang gebrakan Prancis pada awal-awal babak pertama ini membuat pemain-pemain Norwegia agak kerepotan, terutama barisan belakang dengan bola-bola cepat, umpan-umpan tarik dan umpan terobosan yang berbahaya. Ini sangat menyulitkan bagi Norwegia mengimbangi permainan Prancis pada pagi hari di Bung Erik.
10: Ya, baik Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 8:22 dan untuk sementara Prancis unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak Osman Dembele pada menit ke-7 di babak yang pertama.
11: Memasuki menit ke-8 kali ini Norwegia coba lagi keluar membangun serangan, tetapi tadi pergerakan dari Oscar Bob dihadang oleh satu pemain dari Prancis. Skor 1-0 bagi Prancis kali ini unggul, yang memang saat ini Prancis didampingi oleh pelatih Guy Stephen karena pelatih Didier Deschamps sedang berduka atas meninggalnya ibunya, sehingga digantikan terlebih dahulu kali ini perannya. Kali ini Prancis mencoba lagi menetralisir serangan dari Norwegia dari tengah, diambil kali ini oleh Elise, ditarik sedikit tadi badannya oleh Patrick Berg. Sayang sekali memang umpan ataupun maksudnya tadi justru mendapat kartu kuning langsung dari wasit asal Inggris Michael Oliver, karena memang tadi bagaimanapun professional foul dilakukan oleh Berg karena saat tadi ingin mengejar bola atau membangun serangan balik dihentikan secara professional foul oleh Patrick Berg, dan enggak, kartu kuning langsung diberikan oleh kapten kesebelasan dari Norwegia ini. Memasuki menit 10 kali ini, dari sebelah kanan Prancis coba lagi melalui Dembele, ancang-ancang ke tengah lagi, yang dimaksud tadi Upamecano, back pass jauh kepada Magninan, masih Magninan, kotak-atik bola, alahkan lagi kepada Dayot Upamecano, kali ini masih Upamecano ke depan, yang dimaksud tadi Mikel Olesya, tapi kali ini satu pergerakan dari pemain Norwegia, tetapi kali ini coba lagi tendang kaki kiri ya. Sayang sekali, memang cukup jauh tadi posisi yang dilakukan tendangan dari tengah oleh Christian Trostvik, tetapi bolanya masih sangat lemah, sehingga dengan santai Mike Magnan dengan jersey berwarna kuningnya mengambil bola, tapi tidak henti di situ. Kali ini Norwegia mencoba lagi membangun serangan. Bob kali ini dari sebelah tengah coba bermain umpan 1-2 memasuki tadi jantung pertahanan dari Prancis, tetapi justru diambil lagi oleh para pemain dari tim Prancis tadi. Doe ke tengah kembali, kali ini coba arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kali ini giring bola dengan kecepatan lumayan tinggi. Kali ini Dembele umpan ke depan, yang dimaksud adalah Mbappe, masuk ke kotak penalti, diusir tadi oleh Leo Ostigat dengan sigap, dengan kepala pelontosnya tadi Ostigat. Kali ini masih Prancis coba menyerang lagi dari sebelah kanan ke tengah, kali ini masih bermain-main, coba bermain 1-2 tadi di pertahanan atau depan kotak penalti dari Norwegia. Ke belakang tadi Kone, back pass lagi atau ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, arahkan ke dalam kotak penalti, melengkung, kali ini satu tendangan dari Mbappe tadi, tidak ada yang mengalihkan lagi tadi dari pemain depan tim Prancis. Umpan di dalam kotak penalti dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe ini, sayang memang tidak ada yang menyambut, hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan akan diambil oleh pemain Norwegia kan, Fredrik Aurnes, coba lagi dibuang lagi ke depan, jatuh kali ini kepada penguasaan Jordan Strand Larsen tadi, tetapi Maxen Lacroix, backs dari Prancis ini menjegal pertahanan ataupun permainan yang dilakukan oleh Norwegia. Dari kanan lagi kali ini Fredrik Aurnes, ke tengah lagi kepada Henrik Falkener, back pass lagi jauh kepada Egil Selvik, masih Egil mencari kawan, ke tengah ke depan yang tujuh ada Theo Asgard, disapu tadi, maksudnya kali ini diambil oleh para pemain dari Prancis, masih ke otak Milanti, sedangkan kaki kiri tadi, sayang sekali Michael Olise tidak mengarah ke gawang karena memang tendangannya tertahan oleh back dari Norwegia sehingga lemas saja alur bola. Justru kali ini serangan balik kembali dilakukan oleh para pemain dari Norwegia dari sebelah kanan tadi, tapi dibuang oleh para pemain dari tim Prancis sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi Norwegia. Sudah dilakukan kemana arahnya, kita nantikan bagaimana pergerakan kali ini dari tengah. Masih para pemain dari Norwegia, pemain nomor 12 kali ini dorong lagi ke sebelah kanan, ternyata pelanggaran terlebih dahulu terhadap pemain nomor 18 Christian Torsberg saat tadi Tukameni menjegal juga pergerakan dari Christian Torsberg, pemain yang juga tercatat sebagai pemain dari Sassuolo, rekan dari Jay Ides. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Patrick Berg, kapten kesebelasan yang sudah mengantongi kartu kuning. Memasuki menit 13, posisinya berada di sebelah kiri pertahanan dari Prancis, akan mengarah ke jantung pertahanan dari Prancis. Kita nantikan Berg memberi kode tangan kirinya. Berg ancang-ancang mundur 8 langkah kali ini. Berg coba melirik ke tengah. Kita nantikan umpan apa yang bisa dilakukan, melengkung kali ini ke kotak penalti. sayang sekali. Masih ada tadi Dayot Upamecano membuang bola, tapi lagi-lagi Norwegia dari sebelah kiri kali ini ke tengah tadi coba diambil oleh Olise. Baik sekali penjagaan dari Olise, jatuh kali ini kepada Leo Østigard, kemasukan ke Medante, terang kaki Galalo. John Gerstrand Larsen tepat di mulut gawang, tidak bisa mengarahkan bola yang sangat enak dengan tendangan volinya setelah menahan tadi kontrol yang baik dari Jørgen Strandgren Larsen. Sayang memang tendangan volinya langsung justru mengarah jauh dari gawang Magnan, sehingga selamat lagi gawang dari Prancis. Sayang sekali tadi pemain dari Crystal Palace ini. Kali ini Prancis coba lagi bangun serangan dari belakang. Maxime Lacroix, pemain asal Genoa ini, arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini dari tengah Michael Olise, bekerja sama bersama tadi Dembele. Ke sebelah kiri kali ini para pemain dari Prancis, masih Love Creeks, coba ke tengah lagi dorong kepada Manukone. Manukone mencari kawan ke sebelah kirinya, bermain 1-2 kali ini para pemain dari tim Prancis, lebih menahan lagi tempo. Ke tengah kali ini Olise, Olise mencoba mencari kawan ke sebelah kanan, ada Dembele. Dembele kali ini bermain 1-2 bersama Mbappe, masih kali ini Olise coba lagi ke sebelah kanan, bermain 1-2 bersama Manukone. Kali ini terus menyusur pertahanan sebelah kiri dari Norwegia, anak-anak dari Prancis ini ke tengah lagi kali ini, masih kali ini ada Olise, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Santai-santai saja para pemain Prancis, mengalirkan bola kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Manukone arahkan ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, tahan bola sebentar, geser lagi ke sebelah kanan, masih ada Tukameni. Ke tengah lagi, bermain 1-2, coba lambungkan sedikit kepada Theo Hernandez kali ini, satu pemain dari Prancis, tetapi masih bisa diarahkan tadi oleh Christian Torset, membuat selamat lagi gawang dari tim Norwegia. Kali ini Manukone dari tengah, lagi-lagi pemain Perancis coba lagi upaya Mekano ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kali ini dihadang satu pemain dari Norwegia, coba merangsek, tapi wasit menyatakan terlebih dahulu posisi dari pencetak gol pertama tadi dari Perancis ini sudah offside, sehingga pelanggaran ataupun tendangan bebas kali ini akan diambil oleh Norwegia yang mengenakan jersey berwarna merah menyala, dan sedangkan Prancis adalah putih ke biru-biruan. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan kembali oleh Egil Selvik, mengarahkan lagi rekan-rekannya untuk lebih ke depan. Memasuki menit 16, skor masih 1-0 untuk Norwegia yang bermain di Stadion Boston ini dengan kapasitas 64.000 penonton. Sudah dilakukan menyeberang kali ini ke pertahanan dari Prancis, di heading tadi oleh Strandar Larsen, arahkan lagi kali ini Juko, dicuri oleh para pemain Perancis, bekerja sama tadi ke sebelah kiri, memasuki kotak penalti, berbahaya kali ini Mbappe, terus Mbappe, coba tendangan ke Galalo. Lagi-lagi Egil Selvik mampu menyelamatkan tendangan dari Mbappe setelah tadi memang lolos dari sergapan barisan pertahanan dari tim Norwegia. Lemparan ke dalam cepat dilakukan oleh anak-anak dari Prancis ini, Tukameni, keterangan lagi kepada Mbappe, arahkan lagi kepada ke kanannya ini Dayot Upamecano, masih terus para pemain Prancis, tengah lagi Michael Olise ataupun Kone tadi. Kali ini Tukameni dari kiri dorong ke depan kepada Theo Hernandez, masih Theo Hernandez bermain 1-2 bersama Desir Doué. Kali ini Tukameni masih ke tengah lagi pemain dari Madrid tersebut, coba membantu serangan tadi Upamecano ke sebelah kanan. Kali ini masih ada pemain lainnya, ini Osman Dembele, dihadang oleh pemain nomor 15 dari Norwegia, Fredrik Borkan. Masih kali ini Dembele beradu tadi sprint, tapi arahkan lagi ke tengah, terus lagi membantu serangan dari Maxen Lacroix, coba lagi ke sebelah kanan, arahkan ke Dembele, masih Dembele dekati satu pemain dari Norwegia, balikan lagi ke belakang kepada Michael Olise, masih kan ini Tukameni ke tengah lagi. Oh, hampir dicuri oleh para pemain dari Norwegia, tetapi diambil kali ini oleh Kone, arahkan ke sebelah kanan. Kali Dembele coba umpan tadi, dihadang lagi oleh pemain nomor 15 Fredrik Borkan dari tim Norwegia. Kali ini masih Prancis, coba ke tengah langsung yang dituju adalah tadi Mbappe, dihadang lagi oleh Leo Østigard tadi, jatuh kepada Berg. Kali ini Østigard coba menyapu bola ke sebelah kanan yang diarahkan kepada Christian Torsford. Sayang sekali memang umpan yang dilakukan terlalu deras, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas dari Prancis. Kita nantikan sudah dilakukan ataupun kali ini bola berada di tengah dari Kone kepada Upamecano, ke sebelah kanan lagi kepada Konde, Konde kepada Dembele dari sebelah kanan, bermain 1-2 dicocor saja tadi oleh Theo Asgard dari sebelah kiri. Kali ini coba lagi para pemain dari tim Norwegia. Oh, balik sekali Theo Asgard kali ini, hampir menusuk dari jantung pertahanan dari Norwegia, tendangan ke kanan, aduh masih, tapi kali ini jatuh lagi kepada para pemain dari Norwegia, masih mencari kawan, tapi lagi-lagi mampu dinetralisir. Serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Mbappe kali ini dari tengah ditarik sedikit, tidak, bukan pelanggaran, arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele memasuki dengan kaki kiri, masuk, gurih. Bagaimana tendangan jarak jauh lagi-lagi dari Osman Dembele dengan kaki kirinya di luar kotak penalti, mampu mencatatkan namanya untuk kedua kali, yang memang begitu lezat sekali tadi tendangan kiri yang melengkung dan menipu ataupun tidak bisa dijangkau oleh Egil Selvik. Untuk kedua kalinya Bung Yanto, Dembele kembali mencatatkan namanya di papan skor.
1: Iya, Bung Senpi, memang pemain-pemain Norwegia sebelumnya sempat asik melakukan tekanan ke gawang kesebelasan Prancis ya, berkali-kali juga sempat membahayakan gawang Prancis, serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain Norwegia. Namun kita ketahui bahwa Prancis terkenal memiliki permainan serangan balik yang membahayakan, dan ketika bola tadi dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, langsung mengirimkan bola ke depan, dan di sana ada pemain Dembele yang pada pertandingan pagi hari ini bermain sangat cemerlang, dan sebetulnya tendangan tadi jauh ya dari luar kotak penalti, tetapi memang di luar dugaan penjaga gawang.
11: Justru kali ini Norwegia juga mencetak gol balasan, karena memang tadi serangan balik langsung dilakukan oleh Theo Asgard, dan tendangan rendah tadi datar saja ke gawang Magdean, dan langsung membuktikan lagi Bung Yanto, ternyata Norwegia juga tidak hanya sampai di situ.
1: Ya betul sekali Bung Senpi, jadi memang ini sebuah kesalahan dari pemain-pemain Prancis ya, kelihatannya belum siap juga ini menghadapi tekanan mendadak dari pemain Norwegia, dan satu tendangan yang keras tadi dilepaskan pemain nomor 19 ya, Theo Asgard, juga berhasil menjebolkan gawang. Dan sekiranya kasus-kasus seperti ini bisa saja akan terjadi kembali ya, karena memang kita melihat dua kesebelasan ini masih mencoba bermain secara apa, artinya masih dalam mencoba dengan gaya-gaya permainan serangan balik, serangan yang mendadak ini, dan saya kira baik Prancis maupun Norwegia akan berusaha untuk mencari celah-celah yang bisa menembus gawang lawan, karena kalau dibangun serangan dari bawah ini agak sulit tampaknya.
9: Iya, terima kasih Bung Yanto. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-21. Sementara saat ini Prancis tengah melakukan atau bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Norwegia, melambung bola. Dibuang saja tadi, nampaknya tidak menemui kepala dari para pemain Prancis, namun justru tadi lebih dekat ke kepala back dari Norwegian, yakni Leo Østegård. Buang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali tendangan sudut akan dilakukan oleh Prancis, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia. Kita nantikan tendangan sudut akan dilakukan Osman Dembele, pemain yang sudah mencetak 2 gol pada pagi hari ini. Osman Dembele lambung bola, mendekati dari Kylian Mbappe, tadi ditendang saja oleh Olise, namun masih membentur tadi, tendang langsung. Oh, lagi-lagi kali ini Doe yang mendapatkan bola muntah, namun tendangan dari luar kotak penalti tadi masih membentur para pemain bertahan dari Norwegia. Kembali Perancis dari sisi sebelah kanan, kali ini Michael Olise masih mengutak-atik dia, kirimkan umpan, masih ditahan saja bola, ada dua pemain yang mendekati dari Michael Olise, namun kirimkan umpan kepada Kylian Mbappe, tarik mundur ke belakang, kali ini Theo Hernandez, tendang langsung. Oh, Theo Hernandez tadi
10: mencoba peruntungannya dari luar kotak penalti, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Norwegia. Dan saudara pendengar, wasit liupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break terlebih dahulu. Dan saudara pendengar, pertandingan sementara skornya sudah 2-1, di mana Prancis sudah berhasil mencetak 2 gol melalui Ousmane Dembele, dan 1 gol cepat tadi dicetak oleh pemain dari Norwegia yakni Tello Asgard pada menit ke-21. Bung Yanto, Anda melihat di 22 menit awal pertandingan dari kedua kesebelasan ini seperti apa, Bung?
1: Ya, apa yang tadi sejak awal saya katakan bahwa kedua tim ini bermain sangat open, sangat terbuka ya. Mereka betul-betul melakukan serangan yang luar biasa ke gawang lawan. Tapi persoalannya adalah saking terbukanya, terkadang kedua-duanya ini kurang kontrol di bagian belakang. Dan ini terbukti lahirnya gol misalnya Perancis. Ini juga karena barisan belakang kesebelasan Norwegia tidak begitu solid di belakangnya. Artinya mudah dibaca atau mudah diterobos oleh pemain-pemain depan Perancis. Nah sebaliknya juga begitu, lahirnya gol Norwegia ini sebuah kesalahan besar bagi pemain-pemain Perancis yang tidak mengontrol barisan belakang, ya boleh dikatakan membiarkan pemain-pemain Norwegia untuk bebas di daerah kotak penalti, dan dengan demikian suatu serangan balik tadi berhasil melahirkan gol. Artinya ini dua tim pada babak yang pertama ini memang betul-betul ingin mencoba melakukan semacam katakanlah tekanan psikolog kepada tekanan psikologis kepada pemain baik Prancis maupun Norwegia, dan ini berhasil ternyata melahirkan gol, dan mereka tidak melakukan serangan-serangan yang disusun rapi dari bawah, dan banyakkan terjadi serangan-serangan yang sifatnya sporadis, serangan balik yang membahayakan dan berhasil melahirkan gol. Nah, kita lihat bagaimana di pertandingan ataupun di beberapa menit-menit berikutnya. Yang kedua adalah Norwegia tanpa turunnya pemain andalan Haaland ini memang sedikit di barisan tengah agak sedikit kurang solid ya. Artinya bola-bola yang dibangun dari bawah ini seringkali tidak terarah. Nah, kita tidak tahu apakah nanti di menit-menit berikutnya atau di babak kedua pelatih dari Norwegia akan menurunkan pemain andalannya ataupun pemain yang selama ini menjadi goal getter dari Norwegia atau tidak. Nah, kita melihat justru Prancis dengan menurunkan Mbappe ini menurut saya lebih hati-hati, dan dia lebih cerdas dalam melihat kemampuan timnya, karena bagaimanapun sosok Mbappe sangat dibutuhkan dalam pertandingan pada pagi hari untuk melakukan sebagai seorang jenderal di lapangan yang mengatur serangan, walaupun Mbappe adalah seorang pemain yang seringkali berada pada posisi depan. Tetapi apapun hasilnya, saat ini memang kami melihat jalannya pertandingan antara Prancis dengan Norwegia cukup baik, cukup menarik karena memiliki tempo yang sangat tinggi dan bermain sama-sama ngotot untuk bisa targetkan gol di gawang lawan, Bung Erik.
10: Baik, terima kasih Bung Yanto. Dan saudara pendengar, pertandingan beberapa saat yang lalu baru saja kembali dilanjutkan di babak yang pertama ini, dan saat ini sudah memasuki menit ke-27 di babak yang pertama. Dan saat ini saudara pendengar, Perancis dari lapangan tengah mencoba kembali membangun serangan. Dari belakang ada Dayot Upamecano, masih mencari rekannya, kirimkan umpan crossing ataupun umpan ke sektor kiri luar dari Perancis kepada Desir Dawe tadi nampaknya, namun bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Langsung saja lempar, namun bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ousmane Dembele, namun bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri bersiap-siap ada Andres Kledrup tadi. Masih Andres pindahkan bola ke tengah kepada Telo Asgar. Masih Telo Asgar ke belakang kepada Leo Ostigar tadi. Kali ini dari sebelah kiri ada Frederik Aursens. Masih Frederik Aursens kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, masih terjadi perebutan. Oh, berhasil direbut tadi dengan sigap tadi Mike Magnan. Langsung mengambil bola untuk mengamankan bola setelah sempat terjadi kemelut. Kali ini kembali Prancis dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka coba melakukan build up. Ada Maxen Lacroix. Lebar ke sebelah kanan ada Michael Olise. Kirimkan ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri tadi bola. Kembali Norwegia coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Andres Kledrup tadi, masih Andres, tengah kepada Telo Asgard, pindahkan bola ke sebelah kanan ada Frederik Aursens. Masih Frederik menguasai bola ke depan kepada rekannya di sana ada Oscar Bob. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Henrik Valsvenner. Pindahkan bola kepada Leo Ostigard. Maju ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tadi maksudnya kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Theo Hernandez. Lakukan lemparan ke dalam. Masih mencari rekannya Theo Hernandez. Lempar bola ke depan kepada Desert Dowe. Berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia. Langsung narik mundur bola ke belakang.

0: Desep Doen nampaknya kepada Theo Hernandez, pendek kepada Kylian Mbappe, kembali kepada Desep Doen, mendekati kotak penalti dari Norwegia, kembali kirim umpan ke tengah kepada Ousmane Dembele, kali ini ke sebelah kanan, masih Ousmane Dembele kuasai bola, tendang langsung, lagi-lagi Ousmane Dembele, gol, gol, gol, Ousmane Dembele mencetak hat-trick dengan skema yang mirip dengan gol yang dibuat di pertandingan pada pagi hari ini. Kembali Ousmane Dembele mencatatkan namanya di papan skor dan mencetak hat-trick di pertandingan pada pagi hari ini. Lagi-lagi Ousmane Dembele mampu mempertebal keunggulan Prancis menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan kaki kirinya tadi yang menghujam sisi sebelah kanan tiang gawang dari Norwegia tidak mampu ditangkap oleh kiper dari Norwegia, Egil Selvik. Bung Yanto, Ousmane Dembele mencetak hat-trick.
1: Iya, hari ini Dembele menjadi bintang lapangan Prancis ya. 3 gol dia buat hat-trick dan tendangannya pun mirip ya. Dan pertanyaan kita adalah bagaimana penjaga gawang Egil Selvik pada pagi hari ini? Karena kalau kita melihat terjadinya gol ini sebenarnya gol-gol yang dalam kondisi tidak terlalu di depan gawang ya, jauh sebenarnya. Tetapi memang tendangannya luar biasa, ada di sehu kanan. Hanya saja kami melihat gol tadi sebenarnya juga merupakan kelengahan dari penjaga gawang Norwegia ya, karena seharusnya penjaga gawang ini bisa mengantisipasi, membaca bagaimana gerakan Dembele, karena ini 3 kali secara beruntun hampir mirip semuanya gol terjadi. Jadi lagi-lagi ini karena bukan dalam posisi melakukan tekanan yang luar biasa ya, jadi dari

0: Lagi-lagi Osman Dembele nampaknya mengacak-acak sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Norwegia pada pertandingan pagi hari ini. Untuk sementara, Prancis unggul 3-1 atas Norwegia melalui hat-trick tadi atau gol yang ketiga yang diciptakan oleh Osman Dembele pada menit ke-32.
1: Memasuki menit ke-35 kali ini dan skor masih 3-1 untuk Prancis. Prancis berada di sebelah kanan kami dan Norwegia berada di sebelah kiri kami. Kami ini dari sebelah kiri, Theo Fernandes coba ke tengah kepada Kylian Mbappe tadi, tetapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia. Dari sebelah tengah lagi Henrik Falkener arahkan ke sebelah kanan Fredrik Aurnes, coba menahan terlebih dahulu bolanya ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg, masih mencari kawan Patrick, agak sedikit kebingungan bagaimana kali ini ke sebelah kanan justru bermain 1-2 bersama Henrik Falkener. Masih Henrik Falkener ke tengah lagi kepada pemain nomor 19 Theo Asgard. Ke depan kali ini berbahaya, kali ini para pemain Norwegia coba merangsak ke sebelah kanan, dibaca dengan baik tadi oleh Theo Hernandez, tetapi memang sayang sekali tadi pergerakan dari Theo Asgard dijegal oleh para pemain dari tim Prancis sehingga tendangan bebas kali ini ataupun pemain nomor 21 tadi Andreas Sejo Derup yang dijegal oleh Theo Hernandez menyebabkan tendangan bebas. Posisinya memang cukup jauh, 32 meter dari gawang mainan, tetapi tegak lurus menuju gawang. Kita nantikan apakah tendangan yang biasa dilakukan seperti Cristiano Ronaldo knuckleball atau memang akan mengumpan ke sebelah kiri karena posisi para pemain Norwegia sudah berada di jantung pertahanan dari tim Prancis. Kali ini yang akan menang pemain Norwegia. Coba lagi Andreas Sjerbuk umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini dihadang tadi oleh para pemain Prancis. Bola masih berada di udara, kali ini diusir tadi coba oleh Olise, tetapi masih bisa dikontrol. Olise menipu satu pemain dari sebelah kiri tadi, pemain Norwegia ini Theo Asgard, hasilkan lemparan ke dalam untuk Asgard. Cepat kali ini para pemain dari Norwegia ke belakang lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg. Kali ini ke sebelah kanannya justru para pemain dari tim Norwegia lagi mengendurkan serangan kembali karena melihat posisi seluruh pemain dari Prancis berada di pertahanannya sendiri. Ke belakang kali kepada Leo Østigard, menahan bola sejenak kali ini, dorong kepada Patrick Berg dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada Fredrik Borkan, masih Borkan kali ini coba lagi dari kiri menggoreng tadi bolanya, ditahan sebentar menunggu pergerakan dari pemain dari Norwegia. Leo Østigard kali ini masih coba arahkan melambung ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Bob, sayang sekali tidak tepat sasaran. Justru umpannya dilakukan oleh Leo Østigard keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam untuk Prancis di menit ke-37 ini. Dari Theo Hernandez kali ini ke belakang kepada Lacroix, ke tengah lagi kepada Upamecano, berjalan-jalan saja Upamecano, dorong sebentar kepada Tukameni, kali ini ke Tukameni, arahkan lagi kepada Dayot Upamecano, pemain dari Bayern Munchen ini ke depan kali ini para pemain Prancis. Maksudnya tadi yang tujuh adalah Mbappe, tetapi bola terlalu liar sehingga tidak bisa digapai oleh Mbappe. Alahkan lagi ke sebelah kiri kali ini Doe kali ini dihadapi satu pemain dari Norwegia nomor 14 Fredrik Aurnes, masih Doe coba slip opter melalui tadi satu pemain dari Norwegia, tetapi dibaca lagi-lagi dengan baik oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Berduel tadi Jorgen Strand-Larsen, bola lebih dekat justru kepada Upamecano, ke tengah lagi kepada Tukameni. Kali ini coba serangan balik dilakukan oleh Prancis, Kone ataupun Michael Olise, dari kanan kepada Dembele, sang pencetak hat-trick kali ini agak sedikit santai di cover oleh dua pemain dari Norwegia. Balikan lagi ke tengah, masih kali ini Kone coba lagi seser ke sebelah kiri, kali ini Doe ke tengah kepada Mbappe, dihadang tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi Mbappe. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Bob dari Norwegia, coba meliuk-liuk dia, dihadang oleh dua pemain bahkan tiga pemain dari Prancis, arahkan lagi ke depan tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Justru kali serangan balik dilakukan dari sebelah kiri, Andreas Sjerderup diusir tadi, maksudnya terkena tangan dari Julius Konde. Wasit Michael Oliver melihat tadi pergerakan ilegal dari tangan Konde, pemain asal Barca ini atau Barcelona ini. Tengah kali ini Norwegia memasuki menit ke-40, skor masih 3-1 untuk keunggulan.

0: kendaraan dari Prancis. Belakang kali ini Leo Ostigard masih menahan bola, melihat pergerakan dari pemain lainnya, umpan ke sebelah kiri yang dituju tadi Telo Asgard. Sayang sekali terlalu deras tadi umpan yang dilakukan oleh Leo Ostigard, tidak bisa dikontrol dengan baik, lepas bolanya. Kita nantikan hanya lemparan ke dalam saja kali ini dari sebelah kanan Upamecano. Prancis kali ini kepada Conde, balikan lagi kepada Upamecano, back pass kali ini kepada Magnan yang mengenakan jersey berwarna kuning. Santai-santai saja di kotak penalti, menggiring bola kali ini Magnan, pemain asal AC Milan ini, kepada Lacorix ke depan tadi, bermain 1-2 kali ini Conde dari tengah, geser ke kiri kali Dembele yang pindah ke sektor sebelah kiri. Masih Dembele menggiring bola ke tengah kepada Tchouaméni. Tchouaméni arahkan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Julius Conde. Kali ini bermain kepada Michael Olise. Michael Olise coba menusuk ke tengah lagi, masih menggiring bola, balikan lagi ke belakang ke Dembele lagi dari tengah. Kali Dembele mencari kawan, justru ke sebelah kiri kepada Doué. Kali ini Doué coba masuk ke dalam kotak penalti. Kali ini Doué menggiring bola terus masih Doué mau coba kokang, tapi ternyata justru tadi diarahkan kepada Mbappe, tapi dibaca dengan baik tadi oleh Leo Ostigard. Balik lagi kali ini Prancis, menit 41 kali ini masih Prancis. Coba lagi ke tengah Dembele, umpan lambung tuju adalah sebelah kiri Theo Hernandez. Coba kali ini kepada Mbappe yang turun sedikit ke tengah, balikan lagi ke belakang kepada Kone. Kone bekerja sama bersama Tchouaméni, dihadang tadi maksudnya oleh satu pemain dari Norwegia. Masih kali ini para pemain dari Prancis. Kali ini dari Dembele arahkan ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Julius Kone, tetapi dihadang oleh para pemain Norwegia. Pemain nomor 15 tadi Fredrik Borkan, back pass lagi jauh kali ini kepada Leo Stegat ataupun kapten ke sebelah Sandberg. Bermain 1-2 kali ini, masih bermain para pemain Norwegia di sektor pertahanannya sendiri. Sebelah kanan tadi Leo Ostigard, kali ini berbahaya, satu kesalahan dilakukan, oh, diambil dengan baik tadi oleh Egil Selvik. Setelah kesalahan di lini pertahanan tadi hampir dicocor oleh Doué, tetapi Egil Selvik masih bisa meraih bola. Tapi kali ini coba Norwegia lagi, serangan balik dari sebelah kiri, coba Andreas Gjerderup, masih masuk ke kotak penalti, diumpan ke tengah tadi, tetapi dihadang tadi oleh Michael Olise sehingga mampu bisa ataupun menahan gempuran serangan yang dilakukan oleh Norwegia dari sebelah kiri. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Mike Magnan, memasuki menit ke 42, peluang lagi untuk tim dari Norwegia ini. Ancang-ancang kali ini kapten kesebelasan Patrick Berg memberikan kode tangan kanannya, melihat posisi para pemain Norwegia yang berada di dalam kotak penalti. Sebanyak 6 pemain melengkung kali ini ke dalam kotak penalti, disambut satu pemain, coba lagi, masih terus mengalir tadi, tetapi diusir. Dan justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Prancis. Olise, kali ini Olise arahkan ke kanan, bola potong 3 pemain, Dembele ke tengah. Tidak menemui kawannya, justru kali ini balik lagi ke Dembele, umpan lagi yang dimaksud tadi satu pemain dari Prancis yaitu Mbappe. Lagi-lagi mentah di pertahanan Norwegia. Setelah tadi memang serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari tim Prancis, tapi Dembele tidak bisa memberikan umpan ke tengah sehingga lepas lagi Prancis untuk menambah keunggulan. Setelah unggul 3-1, kali ini hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Norwegia dari sebelah kanan, akan diambil oleh Fredrik Aurnes dengan kepala pelontosnya, dorong lagi ke depan, bola masih berada di udara, jatuh kepada kaki dari Conde, arahkan lagi kepada Theo Hernandez. Kali ini Tchouaméni arahkan ke sebelah kanan, geser lagi kali ini ke sebelah kirinya para pemain Prancis, ke Theo Hernandez lagi-lagi dari sebelah kiri kepada Doué. Doué tahan sebentar, dicocor tadi oleh Fredrik Aurnes, tetapi bola masih dikuasai oleh para pemain dari Prancis. Kali ini Kone dengan kecepatannya kali ini menusuk jantung pertahanan. Kone coba lagi ke tengah, bermain 1-2 dengan sama Mbappe. Hai, penjagaan yang baik, pembacaan yang baik juga dari Egil Selvik, kiper dari Norwegia ini, menyelamatkan peluang emas tadi dari Kone yang hampir saja menambah keunggulan dari Prancis menjadi 4-1 setelah dibobol gawangnya 3 kali oleh dari pemain Prancis ini Dembele nampaknya agil selfie berbenah diri sehingga membaca pergerakan-pergerakan dari penyerang dari tim Prancis memasuki waktu normal. Kali ini hampir 45 menit kita nantikan tambahan waktu yang akan diberikan, 5 menit tambahan waktu yang akan diberikan pada babak pertama ini. Dan kali ini Norwegia melalui Bob dari sebelah kanan, coba lagi ke kanan, bermain 1-2 kali ini Bob memasuki jantung pertahanan dari tim Prancis, ke sebelah kanan lagi ke tengah. Kali ini para pemain Norwegia dihadang tadi oleh Tukameni. Baik sekali Tukameni melindungi bola. Theo Hernandez dari kiri kali ini Prancis. Oh, jatuh kali ini tadi hampir kepada pemain dari Norwegia yang membuat kali ini masih aman lagi gawang dari Prancis hingga waktu tambahan 5 menit.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Desir Doué, masih Desir Doué, masih ingin menendang, ditahan bola tadi, kirimkan kepada Olise. Masih Olise, tendang langsung. Oh, Olise, tendangan Olise tadi memanfaatkan umpan dari Desir Doué tadi, masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Norwegia sehingga tidak menambah skor, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Sudah memasuki menit ke-1, tambahan waktu yang diberikan sebanyak 5 menit di babak yang pertama ini. Kali ini saudara pendengar, bola kuasai oleh kiper Mike Magnan, kirimkan kepada Upamecano, masih mencari rekannya, berlari pelan dia sambil membawa bola, arahkan ke depan kepada Olise, kirimkan pendek kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni, pindahkan ke sebelah kanan kepada Olise. Ada sebuah tarikan tadi yang dilakukan oleh Norwegia tadi, nampaknya oleh Christian Torfet tadi. Tendangan bebas pendek saja ke kanan tadi kepada Osman Dembele, kepada Olise tadi maksudnya, namun dipatahkan tadi serangan yang coba dibangun. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kiri pertahanan, tendang bola jauh ke depan tadi Fredrik Bjorkan tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Prancis yang menguasai pertandingan ataupun menguasai lapangan pertandingan, hampir setengah lapangan dikurung para pemain Norwegia oleh para pemain dari Perancis. Kembali Desir Doué dari sisi sebelah kiri, coba kirimkan ke tengah kepada Manu Kone, masih Manu Kone tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun justru bola kali ini berusaha dilakukan serangan balik, kembali dipatahkan Desir Doué kali ini dari Perancis, kirimkan kepada Mbappe tadi, pindahkan bola ke sebelah kanan. Kali ini lagi-lagi Osman Dembele, umpan crossing tadi maksudnya, namun sudah meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Sebuah percobaan umpan tarik tadi dilakukan oleh Aurelien Tchouaméni, namun tidak akurat tadi tendangannya dan sempat membentur salah seorang pemain dari Norwegia. Namun sebelum bola meninggalkan lapangan pertandingan, sempat kembali menyentuh kaki dari Aurelien Tchouaméni sehingga hanya menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang untuk Norwegia. Tendang bola jauh ke depan tadi Egil Selvik tadi, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Prancis. Tendang bola ke depan tadi maksudnya ada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri. Kali ini bola kembali dicuri Olise dari tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti, tarik mundur ke belakang ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Prancis. Theo Hernandez pindahkan bola ke tengah, ada Kylian Mbappe, arahkan lagi sebelah kanan, ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, otak atik dia, kirim pendek saja ke belakang kepada Kylian Mbappe, ke belakang lagi kepada Upamecano, pindahkan lagi kepada Manu Kone, masih Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Desir Doué, masih mencari rekannya Desir Doué, pendek saja kepada Michael Olise, belakang kepada Tchouaméni, pendek kepada Kylian Mbappe, belakang lagi kepada Maxen Lacroix, kepada Dayot Upamecano, bermain-main dengan tempo yang sedang. Kali ini dari sisi sebelah kanan, kanan, penyerangan dari Prancis, Ousmane Dembele masih menguasai bola, kelimkan umpan crossing, di sana ada Kylian Mbappe, namun ras tadi umpan crossing yang dilakukan Ousmane Dembele hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan tendangan gawang kembali untuk Norwegia. Dan saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 5 menit yang diberikan, saat ini sudah memasuki menit ke-5 tambahan waktu babak yang pertama. Tendangan gawang baru saja dilakukan oleh kiper Egil Selvik dan bertepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan baik saudara pendengar, nanti kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil.
2: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak pertama Norwegia berhadapan dengan Prancis.

0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi jalannya pertandingan babak pertama yang sementara ini skornya 3-1 untuk kemenangan Prancis, di mana gol Prancis dicetak oleh Ousmane Dembélé pada menit ke-7, 20 dan 32. Sedangkan dari kubu Norwegia ada gol balasan dari Telo Asgard pada menit ke-21. Dan masih bersama saya, Bung Yanto. Bagaimana Anda melihat jalannya babak pertama tadi? Nampaknya Prancis mendominasi nih, Bung.
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi babak pertama ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang bagi Prancis ini benar-benar menunjukkan kelasnya ya. Jadi yeah, Prancis ini memang layak sebagai tim yang pernah menjadi juara dunia ya.
0: Yeah.
1: Akan dari sisi peringkat juga memang saat ini Prancis berada di peringkat dua dunia, bukan Norwegia, ini peringkatnya di peringkat ke-22 dunia. Jadi memang jauh sekali dari sisi peringkat. Tapi sekali lagi sebenarnya peringkat bukan menjadi ukuran di lapangan, tetapi peringkat itu kan adalah kumulatif dari beberapa pertandingan tingkat internasional ya.
0: Yeah.
1: Jadi FIFA menilai prestasi-prestasi yang dimiliki Prancis, tentu peringkat 2 itu karena memang Prancis di 2022 adalah runner up dari Piala Dunia Qatar ya, setelah Argentina. Nah, hari ini atau pagi ini Prancis menunjukkan kelasnya. Dari hasil statistik yang ada pun memang Prancis ini unggul ya dalam penguasaan bola, kemudian juga dari sisi target ke gawang ya. Prancis ini untuk penguasaan bola dia berada di posisi 62%, sementara Norwegia 38%. Kemudian target melahirkan tendangan ke gawang, artinya target ke gawang ini juga Prancis sebanyak 8 kali ya. Shot and go-nya sementara Norwegia hanya 2 ya. Kemudian dari sisi operan-operan bola juga ini memang Prancis lebih unggul ya, 91%, sementara Norwegia 80%. Artinya partnya ini menunjukkan bahwa memang Prancis pada pertandingan pagi hari ini lebih baik dari Norwegia, Bung Sabil.
0: Iya, lebih dominan dan ternyata serangannya juga efektif nih, 3 gol. Dan tentu saja kita membahas sosok mencetak gol. Ini hat-trick, mencetak 3 gol seorang Ousmane Dembélé. Seperti apa Anda melihat performa pemain ini di babak pertama tadi, Bung?
1: Iya, hari ini Dembélé harus kita katakan seorang bintang lapangan bagi Prancis.
0: Iya.
1: Karena selain dia memiliki kemampuan movingnya, artinya pergerakannya, dia kemana-mana, artinya bukan hanya di sektor menjadi penyerang, terkadang dia turun ke bawah membantu barisan pertahanan, tapi dia juga menjadi seorang goal getter yang luar biasa. 3 gol secara beruntun dan dari arah yang sama ya, dari arah yang sama, dari sektor sebelah kiri pertahanan Norwegia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana penjaga gawang Norwegia ini ya, hampir seharusnya sudah membaca ya gerakan-gerakan Dembélé yang memang secara 3 kali secara beruntun melahirkan gol dengan posisi yang sama. Nah, terlepas dari kelemahan penjaga gawang Norwegia, ya kita juga harus mengakui bahwa memang Dembélé bertanding pada pagi hari ini cukup luar biasa dengan bola-bola yang betul-betul akurat ya.
0: Iya.
1: Ini menjadi semacam bom waktu bagi Norwegia. Ya, bukan mungkin nanti di babak kedua Dembélé akan berbuat lagi kan. Waduh. Hari ini 3 gol dan juga pada pertandingan-pertandingan sebelumnya Dembélé juga melahirkan gol ya, Bung.
0: Stabil.
1: Ya, stabil. Sepertinya pada pertandingan melawan Sinega juga dia berhasil memberikan gol kalau saya tidak salah. Iya. Dia bersaing dengan rekannya sendiri Mbappe ya dalam gol di Piala Dunia 2026. Gitu.
0: Dan Dembele juga menjadi pahlawan ketika final Liga Champions beberapa waktu lalu ya melawan Arsenal mencetak gol di final dan mengantarkan PSG menjadi juara Champions League Eropa. Dan apakah di kubu Norwegia ini absennya Haaland ya dan juga Sørloth ini benar-benar membuat Norwegia tidak mampu mengimbangi Prancis, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira sedikit banyak berpengaruh karena yeah. bermain sepak bola adalah bukan bermain individu, Bung Sabil,
0: yeah.
1: bermain tim. Nah, perlu ada seorang jenderal di lapangan yang mengatur strategi bagaimana di saat diserang, bagaimana di saat mereka yeah. menyerang. Jadi ada orang yang mengorkestra permainan itu di lapangan ya.
0: Yeah.
1: Pelatih bisa saja menginstruksikan, melakukan strategi dari sisi teori di luar lapangan, tetapi yeah. di dalam lapangan adalah itu menjadi tanggung jawab kapten kesebelasan.
0: Baik. Bu Yanto, prediksi Anda di jalannya babak kedua, apakah akan diturunkan Sørloth dan Haaland secara cepat ya di awal babak kedua atau seperti apa nanti Norwegia merespon kekalahan ini sementara?
1: Ya, saya berpikir tergantung bagaimana pelatih daripada Stel Solak kan ini, apakah memang dia ya. Menganggap bahwa pertandingan ini Norwegia perlu memenangkan atau perlu meraih nilai poin, atau cukup dengan hasil kalah berada di runner up saja ya. Nah, jadi ini juga menjadi apa, kalau memang dia berpikir harus menjaga apa prestasi, tentu saya pikir dia akan menurunkan Haaland.
0: Yeah.
1: Tapi kalau memang dia pikir tidak, mungkin dia akan menyimpan Haaland, atau barangkali juga Haaland memang secara fisik barangkali saat ini atau kondisinya tidak
0: kurang fit ya, dan lebih difokuskan untuk pertandingan nanti ya, pertandingan berikutnya.
1: Berikutnya yang lebih menentukan. Jadi kalaupun memang nanti kondisinya seperti ini, Bung Sabil, artinya yeah. Prancis sebagai juara grup dan Norwegia runner up, tentu ya persoalannya hanya pada pertandingan berikutnya saja.
0: Iya.
1: Ya akan tampil juara grup akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C atau D atau F atau G ya. A juga kita belum melihat nanti. Nah, sementara runner up grup ini Norwegia akan menghadapi runner up dari grup E.
0: Baik, kalau begitu Bung Yanto. Iya, nanti tentunya indikasinya adalah diturunkan atau tidak Haaland dan Sørloth itu ya. Tapi kita berharap diturunkan supaya pertandingannya lebih seru nih Bung Yanto ya.
1: Harusnya diturunkan. Jadi betul-betul pertandingan ini fair play, artinya betul-betul menurunkan semua kekuatan lawan gitu.
0: Baik Bung Yanto, nanti kita lanjut lagi di babak kedua. Anda masih bersama kami dan ya Anda sekarang silakan istirahat terlebih dahulu ya. Sementara kita nanti lanjut di babak kedua dan pendengar kita jenang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
1: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Hoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
2: Nah, untuk itu memang nggak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas PPPH itu, tapi kualitas. Nah, apalagi kita punya 28 juta, tapi tidak ekonomi, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi, jadi yang
1: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi ketika kami mendapatkan kepastian, walaupun risikonya tinggi, kami bisa mengukur.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kita akan segera mendengarkan kembali lanjutan pertandingan untuk babak kedua, di mana kami melihat kedua pemain sudah kembali masuk ke lapangan dan tinggal menunggu peluit kick-off dari wasit. Untuk itu saya kembali serahkan kepada rekan-rekan saya yang akan memandu Anda untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan matanya. Masih bersama Bung Erik dan Bung Senpi, dan tentunya bersama komentator Bung Yanto. Silakan teman-teman.
1: Ya baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Kick off babak yang kedua bentar lagi akan dimulai. Kali ini Prancis berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan. Kick-off tadi langsung dilakukan oleh Kylian Mbappe, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih Norwegia, pemain Fredrik Aursens tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tendang bola jauh ke depan, ada perebutan bola di sana, namun bola jatuh di kaki sang kapten Patrick Berg. Tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard, pindahkan bola kepada Henrik Falsener, tendang bola jauh ke depan, arahkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Oscar Bob, namun disundul saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, dapat kami informasikan pula bahwa di babak yang kedua ini Norwegia langsung melakukan pergantian dua pemain. Ada Christian Torsfeldt tadi dan juga Bjørkan Fredrik yang ditarik keluar digantikan oleh Morten Thorsby. Kemudian Torsfeldt digantikan oleh pemain dengan nomor punggung 16 yakni Markus Holmgren Pedersen. Kembali saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Leo Østigard, tendang ke depan kepada Patrick Berg, balikan kepada Leo. Masih Leo mencari rekannya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Leo Østigard, pemain pelontos yang sejauh ini tampil sebenarnya cukup bagus untuk mengawal lini pertahanannya. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya tadi kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi ada Markus Holmgren Pedersen, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Masih Manu Kone menguasai bola, pindahkan ke depan, kembalikan kepada Michael Olise, dicuri saja tadi. Bola jatuh di kaki Leo Østigard, tarik mundur ke belakang kepada Egil Selvik, kiper dari Norwegia, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Jørgen Strand Larsen, namun berhasil dicuri kembali. Bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 21 ada Andreas Kleindrup, arahkan bola ke tengah kepada Oscar Bob, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada pemain Leo Østigard tadi. Masih Oscar Bob, masih menggiring bola, terjatuh Oscar Bob. Oh, tusukan yang dilakukan Oscar Bob tadi, namun pergerakannya tadi dihentikan cukup keras tadi oleh Theo Hernandez di dalam kotak penalti dari Prancis. Nampak melanggar tadi Theo Hernandez, melanggar Oscar Bob tadi dengan kaki kirinya, sehingga wasit Michael Oliver langsung menunjuk titik putih. Penalti diberikan kepada Norwegia di menit ke-48 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan saudara pendengar, siapakah yang akan melakukan tendangan penalti. Dan sementara itu wasit Michael Oliver asal Inggris meminta kedua kesebelasan untuk bersabar terlebih dahulu, akan memantau VAR nampaknya. Oh, sudah diputuskan tendangan penalti bagi Norwegia akan dilakukan oleh Jørgen Strand Larsen. Masih bersiap-siap Larsen, sementara kiper dari Prancis Mike-Mikean bersiap-siap. Bersiap-siap untuk menggagalkan tendangan penalti. Mundur 5 langkah ke belakang. Organ Stadlancer masih bersiap-siap. Fokus dia menatap bola. Masih kita nantikan. Tendangan ke kanan. Oh, mampu ditepis tadi. Dengan cukup baik tadi Mike-Mikean mampu menggagalkan tendangan penalti dari Jorgen Stan Larsen tadi yang mengarah ke sisi sebelah kiri gawang dari Prancis tadi, yang mampu tadi ditepis oleh Mike-Mikean. Dan selamat gawang Mike-Mikean, dan kedudukan ataupun skor masih 3-1 untuk keunggulan Prancis hingga memasuki menit 50 di babak yang kedua ini. Mike-Mikean arahkan bola ke depan kepada Olise. Kembalikan kepada Manu Kone. Ke belakang kepada Dayot Upamecano. Tarik mundur ke belakang kepada Mike-Mikean. Arahkan ke depan kepada Tchouaméni tadi nampaknya. Tarik kepada Lacroix tadi. Maxen Lacroix. Tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun tadi dicuri bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan Norwegia ada Oscar Bob. Mas ke Oscar Bob, kearahkan ke tengah kepada Patrick Berg. Patrick Berg ke sebelah kiri kepada Andreas Skjelbred. Masih Andreas Skjelbred, terjadi kemelut. Oh, dicocor saja tadi, meninggalkan kotak penalti dari Prancis. Kali ini Prancis kembali melakukan serangan kepada Desiree. Ada Kylian Mbappe. Oh, Desir Doe tadi umpan terobosannya hampir saja mampu kembali berbuah gol bagi Prancis tadi. Ada pergerakan dari Kylian Mbappe, namun sayang sekali bola tadi lebih dekat kepada kiper dari Norwegia Egil Selvik yang tadi dengan cekatan tadi menangkap bola untuk mengamankan gawangnya agar tidak kembali kebobolan oleh Prancis. Kembali Norwegia dari tengah lapangan pertandingan. Ada pemain yang baru masuk tadi, Marcus Holmgren Pedersen. Arahkan ke depan kepada Oscar Bob. Tarik ke tengah kepada Leo Østigard. Tarik mundur ke belakang. Masih Leo Østigard di lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Patrick Berg ke tengah tadi. Arahkan ke sebelah kanan, ada Orsen Fredrik. Pendek kepada Oscar Bob. Masih Oscar Bob. Tarik mundur ke belakang kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg. Arahkan lagi ke sebelah kanan. Oscar Bob. Masih Oscar Bob menguasai bola. Mendekati kotak penalti. Umpan 1-2 dengan Patrick Berg. Masih Patrick Berg. Kepada Oscar Bob tadi. Oh, hampir saja tadi umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti Prancis tadi dari Patrick Berg hampir saja dimanfaatkan peluang tersebut oleh Oscar Bob, namun sayang bola tadi meluncur cukup deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Prancis. Tendang saja bola jauh ke depan, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari lapangan tengah kirimkan ke depan kepada Jorgen Larsen. Masih Larsen, ada pemain dari Prancis yang berusaha untuk mencuri bola. Terjadi perebutan bola, kali ini bola sepenuhnya berada di kaki Manu Kone. Tendang jauh ke depan, kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Leo Østigard kepada Orsen Fredrik. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Andreas Skjelbred. Masih Andreas Skjelbred. Dicuri saja bola tadi oleh Manu Kone nampaknya. Terjatuh tadi Andres, namun bukan sebuah pelanggaran. Arahkan bola ke belakang tadi kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan bola dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Dan saudara pendengar, oh, nampaknya tadi sempat membentur pemain Prancis dan terjadi tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Prancis. Siapakah yang melakukan tendangan? Nampaknya pemain dengan nomor punggung 6 tadi. Tendang bola melengkung. Oh, meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Masih cukup tinggi tadi. tendangan sudut tadi yang dilakukan oleh Patrick Berg nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan dan tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh para pemain Norwegia.
2: Memasuki menit ke-55 kali ini, Norwegia masih 1, Prancis 3. Sayang sekali memang tadi kesempatan emas didapat oleh Norwegia dari tendangan penalti. Sayang, Standard Larsen tidak bisa menaklukkan Magnan. Sehingga skor masih 1-3 kali ini Norwegia dari belakang. Sebarkan atau arahkan ke sebelah kanan kepada Aurnesen. Umpan lagi ke depan yang dimaksud tadi Bob kali ini. Lebih dekat kepada para pemain dari Prancis ke tengah lagi. Tukameni ke depan. Lagi kepada Dembele, bermain 1-2 bersama Olise, dihadang tadi oleh Stigard, sehingga balik lagi back pass kali ini kepada kiper Selvik, masih Selvik menguasai bola di kotak kecil, umpan ke depan melewati garis tengah, yang dituju tadi adalah Standard Larsen, dicuri lagi oleh para pemain dari Prancis kali ini, Olise terus mengejar kali ini, masih mengiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Doe kontrol sebentar, melihat ke tengah, balikan lagi ke belakang, coba kali ini Mbappe, tendangan kaki kanan. No, percobaan dari Mbappe lagi-lagi dari luar kotak penalti. Sayang masih bisa ataupun masih di atas mistar gawang dari kiper Selvik sehingga tidak menambah keunggulan bagi Prancis di babak kedua ini. Mbappe yang belum mencatatkan namanya hingga menit ke-55 ini, sementara satu pemainnya kiper Selvik akan mendapat perawatan terlebih dahulu karena memang terlebih dahulu nampaknya cedera kiper yang memang bermain bersama Watford ini. Bung Yanto, tadi satu peluang didapat oleh Norwegia tapi sayang lepas dan akhirnya belum merubah skor nih Bung.
3: Iya, saya melihat tendangan penalti tadi memang Larsen kurang siap kelihatannya ya. Saya melihat tendangannya sangat lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Mike Magnan. Tendangannya lemah, selain itu memang betul-betul terbaca sehingga ini menjadi sesuatu petaka bagi Norwegia. Andai kata masuk, saya kira ini akan berdampak secara psikologis bangkit pemain-pemain Norwegia untuk bisa melakukan tekanan. Di babak yang kedua ini nampaknya memang Norwegia mencoba lebih agresif ya, dengan masuknya dua pemain baru, lebih agresif melakukan tekanan-tekanan. Tetapi memang Prancis juga memiliki kekuatan di sektor belakang yang rapat dengan empat pemain yang memang tidak pernah keluar dari pertahanan, artinya mengawal barisan pertahanan dengan disiplin, sehingga pemain-pemain Norwegia ini agak kesulitan untuk melakukan tembakan-tembakan untuk melakukan shot and goal ini, sehingga sampai saat ini Norwegia belum berhasil memperkecil ketinggalan. Apalagi dengan gagalnya penalti tadi, ini juga memang semakin membuat pemain-pemain Norwegia semakin kelihatan, artinya kelemahannya menghadapi Prancis. Artinya apa, di depan ini Norwegia tidak memiliki go-getter yang potensi melahirkan gol ya. Sehingga walaupun serangan dibangun dari bawah, bahkan bisa bermain di tengah lapangan tengah, tetapi ketika berada di daerah kotak penalti, serangan-serangan Norwegia selalu patah ataupun gagal Bung Sempi.
2: Iya, memasuki menit 58, skor masih 1-3 untuk Prancis. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Selvik yang tadi mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Lemparan ke dalam kali ini bagi Norwegia dari sebelah kiri tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk, Marcus Pedersen, ke tengah lagi tadi kepada Ostigard, back pass lagi jauh kepada Selvik, arahkan lagi ke depan melewati garis tengah, berduel tadi Larsen bersama pemain dari Prancis, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia. Tetapi sayang memang sledingan dilakukan oleh pemain Prancis, dibuang lagi tadi oleh Magnan, kali ini jatuh di pertahanan Norwegia kembali, masih dari belakang Ostigard, ke tengah lagi kepada pemain yang nomor 14 ataupun 16 yang baru masuk kali ini, masih para pemain dari tim Norwegia, coba lagi bekerja sama ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, masih mencari kawan, ke belakang lagi kepada Ostigard, dorong sedikit kali ini Ostigard, mendribbling dengan santai Oestigard, mencoba arahkan ke sebelah kanan, kali ini mencoba ke Bob dari sebelah kanan, tetapi disundul oleh Hernandez tadi, sehingga lemah tadi serangan dari tim Norwegia. Bangun lagi serangan kali ini Prancis melalui Tokamendi ke tengah lagi kepada Theo Hernandez, dicuri lagi-lagi oleh Norwegia. Bekan ini kapten kesebelasan, maksudnya tadi bekerja sama dengan pemain lainnya Norwegia, tetapi patah lagi kali ini. Serangan justru dilakukan oleh Prancis. Dembele dari sisi sebelah kanan, masuk ke kotak penalti, Dembele dengan kaki kirinya, umpan ke tengah, tetapi dihadang oleh pemain nomor 2 Morten Tasby kali ini. Masih kali ini Prancis coba kali ini melalui Mbappe dari ke sebelah kiri, umpan lagi maksudnya kali ini kepada Doe, arahkan kemana gerangan, masih mencari kawan Doe. Oh, ke sebelah kanan kali ini kepada lagi-lagi Dembele kali ini dribbling sebentar, ke tengah lagi kepada Tukamendi ke belakang, justru dikejar oleh satu pemain dari Norwegia, diambil tadi maksudnya oleh para pemain dari Norwegia, tapi jatuh kepada Kone kali ini, terjatuh satu pemain dari Prancis. Sayang sekali memang bagaimana serangan yang dilakukan tadi, patah oleh pergerakan ilegal yang dilakukan oleh Oestigard tadi terhadap Doe, membuat kali ini tendangan bebas dari sisi agak sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, tetapi bisa saja mengancam gawang dari Norwegia karena akan diumpan nampaknya dengan kaki kiri oleh Michael Olise, dan juga bermain bersama Bayern Munchen kali ini Olise ancang-ancang melihat pergerakan dari para pemain ataupun teman-temannya dari timnas Prancis. Olise mundur 3 langkah, agak sedikit kali ini melambung, berbahaya kali ini. Satu tadi terjangan yang dimaksudkan pemain nomor 26 yang juga tadi rampanya ada Lacroix, pemain asal Crystal Palace, tetapi tertangkap offside terlebih dahulu. Sudah dilakukan kali tendangan oleh Selvig, jatuh kali ke sebelah kanan, diambil oleh Bob. Masih Bob coba melewati Hernandez, dikolong tadi oleh Bob, tetapi Hernandez tidak mau patah begitu saja, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Bob setelah tadi Bob melakukan gerakan yang menipu, mengolongi kaki dari Hernandez. Justru pelanggaran kali ini untuk Prancis, sudah dilakukan cepat Tukamendi ke sebelah kanan kepada Konde dorong dengan kaki kanannya kali ini kepada Dembele, kontrol kaki kiri Dembele, masih Tukamendi ke tengah lagi kepada Kone arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Hernandez, ke depan lagi kepada Mbappe, bermain 1-2 kali Hernandez bersama Mbappe dari sektor kiri, masuk ke kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Norwegia tadi, oleh Morten Thorsby, tapi Doe kali ini mampu mengambil bola, coba mengelabui tadi pemain nomor 14 dari Norwegia dengan baik tadi. Pemain nomor 14 yaitu Ordnance mampu menetralkan serangan yang dilakukan oleh Doe dari sebelah kiri. Hampir saja tadi Doe, pemain juga dari PSG ini, melewati hadangan dari Ordnance, tetapi pemain nomor 14 berkepala plontos ini tidak mau terlewatkan begitu saja. Tadi Ordnance sudah ke depan, jatuh lagi kali ini kepala para pemain dari Norwegia. Tadi maksudnya Strand Larsen dijegal pergerakannya tadi oleh Hernandez, sehingga pelanggaran kembali bagi tim Norwegia memasuki menit ke-63 kali ini. Skor masih 1-3 bagi Prancis unggul, dan kita nantikan lagi bagaimana. Haaland juga belum dimasukkan, ada juga pemain-pemain lainnya dari Norwegia. Kali ini Norwegia coba lagi membangun serangan, 0-0 kali ini para pemain dari tim Norwegia, masih kali ini disergap oleh pemain Prancis dari sektor sebelah kanan. Bob kali ini mencoba melewati Hernandez, masuk kotak penalti dengan kaki kiri, lemah saja tendangan dari Bob tadi yang memang dijegal untuk tadi mendapatkan penalti, tetapi tendangan atau peluang yang dilakukan oleh Bob masih lemah. Dari sebelah kiri kali ini Prancis coba lagi menyasar pertahanan dari dicuri kali ini oleh Mbappe lolos dari sebelah kiri, masih masukkan dalam penalti, Mbappe kali ini lolos dengan kaki kanan, masih tersentuh lagi para pemain dari Norwegia. Tukamendi kali ini Prancis balik lagi, umpan ke sebelah kanan Olise masih mencari kawan, dorong lagi kepada Dembele kembali ke belakang, masih kali ini para pemain dari Prancis kepada Mbappe, disebar tadi ataupun dicocor saja oleh kaki dari Oestigard, sehingga bola kembali ke pertahanan dari tim Prancis. Dari tengah lagi kembali kali ini para pemain Prancis, Tukamendi tepat di tengah bidang pertandingan, Tukamendi santai-santai saja. lainnya untuk meminta bola. Bermain 1-2 tadi Tukamendi, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Kone. Kone kali ini coba lagi merangsak ke dalam kotak penalti, tapi dibantu kali ini oleh Lise, dihadang tadi oleh pemain nomor 21 dari Norwegia tadi, Sergio Deruk, tetapi serangan balik dilakukan. Dembele dari sebelah kanan masuki kotak penalti, masih Dembele. Tadi maksudnya ingin memberi umpan, tetapi Marcus Pedersen masih kokoh di sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia. Sementara dua pemain akan dimasukkan kembali oleh asisten pelatih Guus Stapen yang bertugas menggantikan posisi Didier Deschamps. Sang pencetak 3 gol, Dembele, nampaknya akan digantikan perannya di babak kedua ini. Terdengar memang standing ovation ataupun tepuk tangan dari seluruh penonton yang hadir di Stadion Boston ini. Ya, Dembele dan juga Olise digantikan oleh pemain nomor 12 Barcola dan juga Cherki yang mampu juga memain apik di dua pertandingan terakhir dua pemain ini. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Cherki, umpan lambung ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini, dia ada satu pemain Norwegia, masih ada Mbappe, umpan lagi, tapi siapa yang disasar tadi tidak menemui sasaran, sehingga menit ke-65 ini skor masih 1-3 bagi Prancis.
1: Iya, baik saudara pendengar, masih nampaknya masih belum puas Prancis meski sudah mampu mencetak 3 gol di babak yang pertama tadi. Dan saat ini Prancis langsung melakukan dua pergantian pemain, dan nampaknya di sisi ataupun di kubu dari kesebelasan Norwegia nampaknya masuk juga Falkener, nampaknya masuk pemain dengan nomor punggung 24 Sondre Langas, nampaknya tadi dimasukkan untuk menambah ataupun melapis lini tengah dari Norwegia. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper Mike Maignan tadi, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Namun penguasaan ataupun umpan yang tidak akurat tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Siap-siap dilakukan oleh Manu Kone, lempar pendek saja kepada Aurelien tadi, Tchouaméni, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan atau penguasaan yang tidak akurat. Kembali Prancis kali ini menguasai bola, terjatuh Manu Kone tadi, dilanggar oleh Morten Thorsby. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone, pendek saja ke belakang kepada Dayot Upamecano, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, ke tengah kepada Kylian Mbappe yang mundur cukup jauh kepada Tchouaméni ataupun kepada Ryan Cherki, belakang lagi kepada Manu Kone, sisi sebelah kanan kepada Desir Doe, disundul saja tadi oleh Norwegia. Kita nantikan dan bertepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Prancis meniupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kepada kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa ini? Norwegia langsung melakukan sejumlah pergantian pemain, dan juga Prancis juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Anda melihat seperti apa?
3: Iya, kedua pelatih tentu memperhitungkan kemampuan pemain-pemainnya ya, di pergantian kedua ini, khususnya pemain-pemain Norwegia yang nampaknya di babak kedua ini tempo permainannya sudah mulai menurun, artinya tenaga pemain utamanya sudah mulai menurun, sehingga pelatih menggantikan dengan tenaga baru. Lalu begitu juga Prancis, tentunya ada beberapa pergantian seperti Dembele, kemudian satu lagi tadi ada pemain Michael Olise keluar. Ini mungkin strategi Didit Berskam ini memang sengaja dikeluarkan untuk disimpan tenaganya menghadapi pertandingan berikutnya, Bung Erik. Karena bagaimanapun, sepertinya Didit Berskam sudah yakin pada pertandingan hari ini atau pagi ini, Prancis unggul atas kesebelasan Norwegia. Dan begitu juga Norwegia kelihatannya pelatihnya tidak memaksakan harus bertanding all out pada babak yang kedua, artinya memaksakan kemenangan angka atau memenangkan pertandingan, karena memang secara hitung-hitungan poin untuk menyamakan kedudukan saja sulit ini, untuk karena tertinggal sangat jauh dengan Prancis. Sehingga dengan demikian pelatih Norwegia Stale Solbakken ini lebih menghemat tenaga pemain-pemain utamanya, sehingga dia melakukan pergantian-pergantian kepada pemain-pemain cadangan. Meskipun memang kita sebenarnya masih menunggu pemain cadangan yaitu Erling Haaland untuk bisa tampil, tapi sampai saat ini nampaknya pelatih Solbakken belum turunkan, Bung Erik.
1: Iya, masih punya peluang. Kalau Anda melihat Erling Haaland, apakah tetap akan diturunkan atau sengaja memang disimpan itu?
3: Ya, kelihatannya saya berpikir Haaland ini disimpan ya, karena memang kelihatannya apapun hasilnya pertandingan sampai saat ini tentu tidak pengaruh bagi Norwegia. Peluang untuk memenangkan pertandingan juga sulit sekali, karena memang 3 angka itu tidak mudah untuk bisa makan oleh tim Norwegia. Sementara peluang lolos ke babak 32 besar juga sudah tidak berpengaruh ya. Ya, tapi kita juga tidak tahu apakah memang Haaland disimpan atau memang kondisi fisiknya kurang siap atau kurang memungkinkan, atau juga memang pelatih Solbakken ini memang artinya ya sudahlah, dalam arti menerima kekalahan Prancis, yang penting lolos ke babak 32 besar. Sekarang itu mereka.
1: Ya, baik. Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan kembali dilanjutkan. Kembali mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan tadi ada Patrick Berg. Namun umpan yang tidak akurat tadi, maksudnya kepada Oscar Bock. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam langsung saja dilakukan oleh pemain tadi, Theo Hernandez tadi. Ke belakang kepada Dayot Upamecano. Oh, bola dicuri kali ini. Ada Telo Askar. Masih Telo Askar kepada Oscar Bob. Tendang langsung. Masih mampu ditepis tadi oleh Mike Magnan. Bola muntah tadi langsung dibuang saja tadi. Menjauhi kotak penalti kembali. Kali ini Norwegia berhasil mencuri bola. Dari sisi sebelah kiri ada Andre Seldrup. Namun dibuang saja bola oleh Maxen Lacroix tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia. Lagi-lagi Norwegia mencoba menggempur barisan pertahanan dari Prancis. Berg bersiap-siap, kapten kesebelasan dari Norwegia, Patrick Berg, memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Tendang bola melengkung mendekati kotak penalti.

belakang kepada Leo Ostigat, tengah kepada Kapten Patrick Bird, pindahkan ke sisi sebelah kanan Norwegia ada Fredrik Aursnes, tarik mundur ke belakang kepada kiper Egil Selvik, masih Selvik, pendek saja kepada Leo Ostigat, kembalikan kepada Selvik. Oh, nampaknya tadi bermain-main bola dia di belakang tadi, Selvik. Langsung saja ke depan kepada Leo Ostigat, pada Marcus Pedersen, kembalikan ke Ostigat, ke depan tadi maksudnya kepada Jorgen Strandlansen. Kembali berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia dari sisi sebelah kiri, Leo Ostigat ataupun Telo Asgard tadi nampaknya terjatuh setelah tadi berusaha melindungi bola dan dilanggar tadi oleh nampaknya Aurelien Tchouaméni, langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Michael Oliver karena tadi dianggap melakukan pelanggaran yang cukup keras tadi kepada Telo Asgard, pemain dari Norwegia berambut panjang yang mencetak gol di babak pertama tadi, tepatnya pada menit ke-21. Tendangan bebas langsung dilakukan, kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan ada Fredrik Aursnes, kembalikan ke belakang kepada Marcus Pedersen, masih Pedersen ataupun Sondre Langas tadi nampaknya, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Egil Selvik, pendek saja ke depan kepada Leo Ostigat, bawa bola jalan pelan dia mencari rekannya, pendek kepada Patrick Berg, kembalikan kepada Ostigat, ke depan kepada Jorgen Larsen, kirimkan umpan terobosan tadi, oh mampu, hampir saja dicuri, dibuang saja tadi, hampir saja tadi blunder tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari Perancis, namun tadi dengan sigap kiper Mike Magnan maju ke depan tadi untuk menyelamatkan gawangnya, langsung melakukan tendangan jauh ke depan. Oh, nampaknya terjadi kembali pergantian pemain, Ibrahima Konate nampaknya masuk menggantikan Dayot Upamecano tadi. Prancis juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain untuk memberikan penyegaran ataupun memberikan waktu istirahat bagi para pemain Prancis karena Prancis juga sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan kembali mencoba membangun serangan. Pindahkan bola ke tengah kepada Patrick Bird, masih bermain 1-2 dengan Fredrik Aursnes, tarik mundur ke belakang kepada Ostigat, pendek ke depan kepada Telo Asgard, pada Marcus Pedersen, kembalikan kepada Telo Asgard, belakang kepada Ostigat, kembalikan kepada Asgard, Telo Asgard, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Markus Martin Torsby, kali ini depan kepada Marcus Bob atau Oscar Bob, masih Oscar Bob kepada Patrick Bird, dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi, namun bola kembali jatuh di kaki oleh para pemain Norwegia. Patrick Bird mencoba membangun serangan tadi, masih Martin Torsby kali ini dari Norwegia, dari sisi sebelah kanan Norwegia, tarik mundur ke belakang kepada Leo Ostigat, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Marcus Pedersen, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ostigat, umpan jauh ke depan kepada Larsson, pindahkan bola ke sebelah kanan ada Oscar Bob, tarik mundur lagi ke belakang kepada Fredrik Aursnes, masih Aursnes, depan kepada Oscar Bob, pendek kepada Morten Tosby, kembalikan kepada Oscar Bob, maksudnya tadi kepada Patrick Berg, namun dibayang-bayangi tadi Patrick Berg penguasaan bolanya, bola masih berada di sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia, kali ini pindahkan ke tengah kepada Marcus Pedersen, arahkan ke sisi sebelah kiri Andres Kedrup, mendekati kotak penalti dari Prancis, berusaha tadi mengelabui Manu Kone tadi, namun mampu dicuri, ditendang saja bola jauh ke depan tadi.

0: oleh Kone, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Norwegia, ada Telo Asgard ke depan kepada Oscar Bob, kepada Larsen, kembalikan kepada Oscar Bob ke sebelah kiri kepada Andres, masih Andres, kirimkan umpan tarik tadi, hampir saja tendangan langsung, oh masih membentur tadi, bola muntah tadi Patrick Bourne, namun masih membentur barisan pertahanan dari Perancis. Kembali Norwegia membangun serangan dari sisi sebelah kanan, ada Fredrik Aursnes. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola, mampu dicuri tadi oleh pemain Prancis yang baru masuk tadi, ada Bradley Barcola. Dari sisi sebelah kiri pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Kone, depan kepada Kylian Mbappe, masih mencari rekannya, tengah kepada Cherki tadi, Ryan Cherki. Masih Cherki, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe, kembalikan kepada Cherki, belakang kepada Manu Kone, main 1-2 Cherki dengan Kone, pindahkan ke tengah kali ini kepada Ndoe, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri Prancis dari ada Theo Hernandez, tengah lagi kepada Cherki kali ini, menguasai bola, tarik ke belakang kepada Tchouaméni. Masih Tchouaméni, masih menguasai bola, mencari rekannya, depan kepada Manu Kone, tarik mundur jauh ke belakang kepada pemain nomor punggung 15 tadi yang baru masuk, Ibrahima Konate, tarik lagi ke belakang Lacroix, masih Lacroix kepada Konate, masih mencari rekannya Konate, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Maignan, pindahkan lagi kepada Lacroix, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Desir Doe, kali ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan balik, ada pemain Barcola tadi, oh hampir saja umpan tarik dari Barcola tadi, memanfaatkan umpan terobosan dari lapangan tengah tadi, mampu di patahkan saja tadi atau dihalau oleh kiper Egil Selvik. Tendangan sudut bagi Prancis, langsung lakukan tendangan pendek tadi Desir Doe, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan Cherki, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki Kone, masih Kone, Kanu kali ini, Ryan Cherki masuki kotak penalti, masih Ryan Cherki dengan skillnya tadi, kirimkan umpan crossing, melambung dia, dibuang saja tadi, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis, Theo Hernandez, Desir Doe, Kylian Mbappe kali ini menguasai bola, ada Desir Doe, kirimkan umpan crossing, Kylian Mbappe, Ryan Cherki kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia, masih Ryan Cherki, ada Manu Kone, oh dicuri saja tadi bola oleh Andres Kjeldrup tadi, berikan umpan pendek ke belakang kepada Marcus Pedersen, tendang bola jauh ke depan, ada Jorgen Strand Larsen, masih Larsen, pindahkan bola kepada Patrick Bird, kepada Oscar Bob, namun dilanggar tadi nampaknya Bradley Barcola tadi, pemain Prancis dengan nomor punggung 12 yang masuk menggantikan Michael Olise. Tendangan bebas dari lapangan tengah langsung saja dilakukan, bola tarik mundur ke belakang kepada Østigard. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 82 dan untuk sementara Prancis masih unggul dengan skor 3-1.
1: Ya, kali ini serangan ataupun tadi bola coba diambil oleh para pemain Norwegia, tetapi lebih dekat kali ini kepada kiper Magnan, justru di umpan lambung tadi jauh kepada Konde, salah pengertian di lini pertahanan tadi Konde dan juga Ibrahima Konate yang cukup berbahaya bagi pertahanan dari Prancis, karena memang berbuah tendangan sudut bagi tim dari Norwegia. Sementara dua pergantian pemain, nomor 21 dan Bob juga digantikan, tadi Hauge masuk dan Nusa masuk untuk menggantikan pemain atau kedua pemain tersebut di babak kedua ini. Semakin menambah daya serang dari tim Norwegia kali ini. Coba lagi penyelamatan ataupun justru peluang Mas dilakukan kali ini oleh Norwegia dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Maignan. Dengan kaki kanannya, Kapten kesebelasan Berg akan mengeksekusi bola ataupun tendangan sudut dari sebelah kanan. Kali ini ancang-ancang, mundur beberapa langkah Berg, coba diarahkan ke tengah, masih menantikan kali ini Berg, sudah melambung kali ini, berbahaya, tetapi diusir oleh tadi pemain dari Prancis, jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe dari belakang, ataupun satu pemainnya ini, nomor 19, Hernandez tadi, ke back pass lagi jauh kali ini kepada Lacroix, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Konde, masih mengiring bola, pelan-pelan saja, tempo agak sedikit menurun kali ini Prancis, tidak mau terburu-buru untuk mendapatkan gol keempatnya. Cokrix kali ini dari tengah kali ini coba kali Kone tadi hampir diterobos oleh para pemain dari Norwegia, tetapi dekat kali ini kepada Ibrahima Konate, dorong lagi kepada Maignan ke tengah lagi kepada Tchouaméni kali ini ataupun Ibrahima Konate, dorong lagi ke tengah, masih Tchouaméni, pemain asal Real Madrid ini bekerja sama dengan Lacroix, pemain asal Crystal Palace, ke tengah lagi kepada Kone, masih terus bermain-main di pertahanannya sendiri para pemain Prancis kali ini, agak menggiring ke depan kali ini Tchouaméni, arahkan ke sebelah kanan kepada Konate, geser lagi kepada Lacroix, dan coba kali ini mencari kawan kepada Theo Hernandez, umpan kali ini ke depan yang dimaksud adalah sisi kiri dari Prancis tadi, yang dilakukan tadi Bradley Barcola, sayang sekali memang terlalu jauh sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim dari Norwegia dari sebelah kanan, sudah diarahkan kali ini kepada Ostigard coba ke sebelah kirinya, masih para pemain Marcus Pedersen, ke tengah tadi diambil oleh para pemain dari Norwegia kali ini, dari tengah pemain yang baru masuk Nusa di sliding tadi, bukan sebuah pelanggaran karena play on, kali ini geser lagi Berg ke sebelah kanan, coba lagi diarahkan kali ini Ordnance, masih meminta kawannya untuk lebih dekat lagi, ke tengah lagi kepada Berg, kali ini Berg kapten kesebelasan dari Norwegia, lagi-lagi ke sebelah tengah, coba lagi kepada Nusa, pemain nomor 20 dengan rambutnya yang berwarna kuning, ke tengah lagi kepada Berg, masih kali ini para pemain dari tim Norwegia, ke belakang Ostigard kali ini, tahan bola sejenak, coba geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, bermain satuan dunia bersama Nusa Keradi, coba lagi tadi pemain nomor 16 Marcus Pedersen, tetapi sayang memang arah bola terlalu deras sehingga lemparan ke dalam kembali untuk tim Prancis kali ini, justru Kylian Mbappe yang akan diganti nampaknya oleh Marcus Thuram. Kita nantikan apakah Mbappe, kapten kesebelasan yang belum mencetak gol di babak ataupun dari sejak babak pertama hingga babak kedua ini, dan juga Konde diganti oleh dua pemainnya ini, Risser dan juga Gusto. Risser ataupun akan menggantikan posisi dari Kylian Mbappe. Risser Mateta, coba kita nantikan kali ini. Ke depan lagi para pemain dari tim Norwegia, sebelah kiri Marcus Pedersen yang dituju tadi satu pemain dari Norwegia, arahkan lagi ke tengah, ambil oleh pemain Norwegia, sayang sekali tadi Ostigard dengan tendangannya masih sangat melambung, tidak menemui sasaran pemain dari tim Norwegia ini, sayang tidak jelas tadi tendangan dari Ostigard. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, cepat melewati garis tengah, jatuh lagi ke pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi tadi, tetapi offside terlebih dahulu tadi, pemain ataupun percobaan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Norwegia. Kita nantikan tendangan bebas saja kali ini dari belakang Ibrahima Konte ataupun pemain yang baru masuk tadi ke sebelah kanan pada pemain nomor 2 dari Prancis yang juga masuk di babak kedua ini. Arahkan ke sebelah kiri kali Prancis, Tchouaméni dari tengah, masih para pemain dari Prancis kali ini. Ibrahima Konte sebelah kanan maksudnya tadi kepada pemain nomor 20 dari Prancis, Doué, yang sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi tim dari Norwegia. Lempar kali ini sudah lambung kali ini, yang dituju tadi adalah Larsen, masih dari sebelah kiri kali ini, coba tadi Larsen dihadang oleh dua pemain dari Prancis, back pass ataupun tarik ke belakang kepada Mike Nunn, umpan ke depan kali ini menyasar sebelah kiri kepada Brad Colley, tadi hampir ditemui oleh Cherki tapi diambil oleh Beck, kapten kebelasan dari tim Norwegia, dialirkan lagi oleh para pemain Prancis kali ini dari kiri, coba lagi bermain 1-2, Theo Hernandez, Luka Mendy kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini para pemain tim dari Prancis, pemain nomor 2 Gusto. Coba kali ini merangsek lagi kepada Konde. Konde tengah lagi. Kali ini masih para pemain Prancis coba merangsek ke pertahanan dari tim Norwegia. Gusto kali ini ke sebelah kanan pada pemain nomor 20 Doué kali ini, Doué. Lagi-lagi Prancis coba lagi dari tengah, masih pemain-pemain Lacroix bermain lagi terus, agak sedikit menurunkan tempo para pemain dari Prancis. Cherki dari tengah, masih kali ini para pemain dari tim Prancis. Cherki coba lagi menenangkan, meliak-liuk dia kali ini, alirkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Gusto dengan rambutnya dikuncir kali ini, coba mendribbling bola, coba kali ini menggeser ke sebelah Cherki, masih Cherki hadang satu pemain dari Norwegia. Santai-santai saja tadi Cherki ke Ibrahima Konate tadi, kali ini masih Lacroix. Geser lagi ke sebelah kanan, agak sedikit mundur kali ini pemain Perancis ke depan, yang dimaksud tadi satu pemain dari Norwegia. Sayang sekali kontrol yang kurang baik tadi oleh Gusto, menyebabkan aliran serangan yang dilakukan oleh tim Perancis tidak lancar sehingga diusir tadi. Hasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat, jatuh kali ini di jantung pertahanan dari tim Norwegia, masih Norwegia dari belakang Ostugard. Sementara itu 5 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Waktu normal 90 menit sudah lewat, tinggal 5 menit babak tambahan ataupun waktu tambahan di babak kedua ini. Ostugard alihkan ke sana kepada Langas. Kali ini dorong lagi para pemain dari Norwegia tadi, salah pengertian atau salah kontrol dari tengah Cherki. Kali ini Cherki coba menetralkan lagi serangan dari Norwegia. Alih-alih dia tenang-tenang saja dengan menggiring bola tadi, bermain lagi 1-2. Kali ini Cherki masih pemain dari Manchester City ini, dorong lagi ke tengah kepada Tukamendi. Tukamendi giring kaki kanan ke sebelah kiri lagi, kali ini para pemain dari Prancis, masih Barat Gola. Kali ini coba tadi lewatkan tadi Morten Thorsby, tetapi satu gerakan dari Barcola dibaca dengan baik tadi oleh pemain bertahan dari tim Norwegia kali ini, Konde ataupun Kone dari tengah kali ini, masih para pemain Prancis, alahkan kepada Gusto di sebelah kanan, geser lagi kepada Doué, Doué lagi ke kanan ataupun ke tengah kali ini, masih ada Kone, Kone alirkan kepada Tukamendi, geser lagi kali ini ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez. Coba Theo Hernandez bermain satu dan bersama Barcola, dijegal tadi, bukan sebuah pelanggaran play on kali ini, masih Theo Hernandez tangan kaki kiri. Percobaan yang ambisius dilakukan tadi oleh Theo Hernandez, sayang sekali memang tidak menemui sasaran tadi. Pergerakan yang cukup apik dari bek kiri ini dengan asal tim Al Hilal dari Arab Saudi, mencoba menambah keunggulan tadi Prancis, tapi sayang memang tendangannya masih melambung jauh sehingga tendangan gawang saja dilakukan oleh Celtic, melintasi garis tengah kali ini, di heading oleh Ibrahima Konate, bermain kali ini masih kepada Kone. Kone kali ini bergelak terus, gerorong ke depan kali ini, Kone masih mengirim bola, masuk ke jantung pertahanan dari tim Norwegia, dihadang tadi oleh Ostugard kali ini, jatuh kepada kaki dari Nusa, pemain dari tim Norwegia. Dia melewati 3 pemain, bahkan dihadang tadi oleh Kone, pergerakan dari Nusa, pemain yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki 3 menit tambahan waktu, sisa 2 menit lagi. apakah memang Prancis akan menjadi juara grup kali ini dengan skor ini, dan kita nantikan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kepada Doe kali ini. Coba diambil kali ini pemain Norwegia kali ini, Strand Larsen dari tengah, dicuri lagi oleh Tuka Mendy kepada Cherki kali ini. Cherki lewat di garis tengah, Cherki dihadang satu pemain dari Norwegia, memutar balikan badan tadi sehingga bola lebih santai-santai lagi ke belakang kepada Gusto ke sebelah kanan kali ini, kepada Lacroix, masih Lacroix ke tengah kali ini kepada Kone tepat di tengah bidang pertandingan, geser kepada Theo Hernandez sedikit menirik, tahan bola kepada Barcola kali ini. Barcola dari sebelah kiri kali ini coba menusuk kali ini. Barcola umpan tidak jadi kali ini, lebih menahan, umpan ke dalam kotak penalti, disundul lagi. Gol Guri, bagaimana tadi lezatnya umpan yang dilakukan oleh Theo Hernandez, menyasar kepala dari Doe yang memang tanpa penjagaan sama sekali, menambah keunggulan dari Prancis menjadi 1-4. Bung Yanto, di ujung pertandingan akhirnya Prancis menambah keunggulan.
2: Ya, memang serangan-serangan yang dibangun Prancis di menit-menit terakhir ini cukup efektif ya, karena kelihatannya pemain-pemain Norwegia sudah mulai turun staminanya, daya serangnya sudah mulai turun, dan juga semangat atau secara psikologis untuk bisa menyamakan kedudukan semakin lemah, sehingga dengan demikian peluang ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain Prancis, dan ini terlihat di belakang pemain-pemain Norwegia lengah, sehingga beberapa pemain Prancis bebas berkeliaran di dalam kotak penalti, dan umpan tadi menunjukkan bahwa sangat bebas seorang pemain depan Prancis nomor 20 tadi berhasil menyundul bola dan kembali menggetarkan jala gawang Norwegia, dan sehingga lahirlah gol keempat untuk Prancis pada menit tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua, Bung Senpi.
1: Ya, nampaknya itu adalah killing game ataupun gol yang memang akan menjadi keunggulan Prancis hingga babak kedua ini. Tetapi kita nantikan, masih ada detik-detik terakhir hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini Norwegia dari tengah dipotong lagi kali oleh Doe. Coba lagi lebih bersabar para pemain dari Prancis, ke belakang lagi kepada Magland, masih anak-anak dari Prancis kepada Lacroix, dan dengan bersamaan itu wasit Michael Oliver dari Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua pertandingan antara Norwegia menghadapi Prancis. Dengan hasil ini Prancis sukses menggunduli ataupun justru berpesta gol ke gawang dari Norwegia dengan skor 1-4. Dengan demikian Prancis menjadi juara grup, dan kita nantikan aksi-aksi selanjutnya di Piala Dunia ini. Saya bersama Bung Erik pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas babak kedua, kita serahkan kepada rekan Salvila dan juga rekan Yanto.
3: Baik, terima kasih.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pada kesempatan ini saya sebagai perempuan adat Mapi, seluruh perempuan yang berdomisili di Kabupaten Mapi.
2: Anakan sagu ini dan saya tanam di tempat ini, semoga tumbuh dan berkembang.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Sabtu 27 Juni 2026. Anggota Komisi 4 DPR RI Perwakilan Papua Selatan bersama masyarakat Kampung Wasur Merauke melakukan penanaman pohon sagu. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pelestarian budaya dan identitas masyarakat adat memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk melalui pendidikan. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah penguatan sekolah adat di tengah masyarakat. Tokoh perempuan adat Kabupaten Mapi, Muskori Kainakaimu, mengatakan sekolah adat dapat menjadi sarana untuk mewariskan bahasa, budaya, dan pengetahuan lokal kepada generasi muda. Langkah tersebut diperlukan agar identitas masyarakat adat tetap terjaga. Menurutnya, anak-anak harus mengenal adat dan budayanya sendiri sejak dini agar tidak kehilangan jati diri di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat saat ini. Generasi muda saat ini menghadapi tantangan besar akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi. Karena itu, pendidikan berbasis budaya lokal perlu terus diperkuat.
1: Pada kesempatan ini saya sebagai perempuan adat Mapi, seluruh perempuan yang berdomisili di Kabupaten Mapi meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini dinas-dinas terkait dan DPR Kabupaten Mapi, bisa dapat mendorong perda ini agar bermanfaat bagi kami masyarakat adat di Kabupaten Mapi.
3: Muskori Kainakaimu menilai keberadaan perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dapat menjadi dasar dalam menjaga keberlanjutan pendidikan budaya di daerah. Peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya tersebut. Dengan penguatan pendidikan adat, menurutnya generasi muda diharapkan mampu berkembang mengikuti zaman tanpa meninggalkan identitas budaya yang dimiliki. Anggota Komisi 4 DPR RI melakukan penanaman sagu secara simbolis bersama masyarakat di Kampung Wasor, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Laporan Eligius Mahusi.
4: Penanaman ini merupakan bagian dari program penguatan ketahanan pangan lokal dan pelestarian tanaman endemik Papua Selatan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Eduardus Kaise, mengatakan sagu adalah identitas dan sumber pangan utama masyarakat Papua Selatan yang wajib dijaga. Kegiatan yang difasilitasi oleh anggota Komisi 4 DPR RI itu mengingatkan kembali masyarakat untuk peduli sagu, dan kegiatan ini melibatkan tokoh adat, kelompok tani Kampung Wasur untuk menanam 500 bibit sagu dan 500 bibit pohon sukun.
2: Anakan sagu ini dan saya tanam di tempat ini, semoga tumbuh dan berkembang banyak.
4: Selain itu, politisi Partai PDI Perjuangan Eduardus Kaise juga berdialog dengan masyarakat soal kendala dan kebutuhan yang dibutuhkan. Komisi 4 DPR RI yang berbicara tentang pangan terus berkomitmen untuk mendorong anggaran pada program pangan. Kampung Wasur dipilih karena merupakan salah satu sentra sagu dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Wasur. Sagu dari Wasur dikenal kualitas tinggi dan jadi sumber pangan utama 200 lebih kepala keluarga di kampung tersebut dengan tidak mengesampingkan beras dari padi. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
3: Pendengar, Ketua DPD HNSI Papua Selatan, Taufik Latarisa menilai dualisme kepengurusan himpunan nelayan seluruh Indonesia bukan persoalan besar. Menurutnya, keberadaan dua versi organisasi tetap sah selama tujuan utamanya sama, yakni memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan nelayan. Taufik menjelaskan sebelum HNSI hadir, nelayan tidak memiliki wadah untuk menyampaikan keluh kesah kepada pemerintah. Titik tolak membentukan organisasi terjadi saat pertemuan dengan mantan Bupati Romanus Baraka. Ia menyarankan nelayan memiliki rumah bersama agar suara mereka didengar pemerintah daerah. Setelah pertemuan itu, Taufik berkomunikasi dengan DPP HNSI dan dipercaya sebagai pelaksana tugas ketua DPD HNSI Papua Selatan. Namun pada masa kepengurusan itu tidak berlangsung lama seiring persiapan musyawarah nasional. Munas pertama di Bogor memilih Laksamana Purnawirawan Sumarjono sebagai ketua umum. 5 hari kemudian Munas di Bali memilih Herman Henry. Kedua kepengurusan nasional ini sama-sama terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat pengesahan yang masih berlaku. Taufik dari versi Sumarjono mengaku menghargai kepengurusan versi lain yang dipimpin Paskalis Imadawa. Ia menilai keberadaan dua organisasi justru disyukuri dan tidak perlu ada persaingan karena fokus utama adalah perjuangan aspirasi nelayan. Tugas utama organisasi adalah mengurus pelayanan publik seperti SLO, CV, dan administrasi nelayan. Taufik juga menilai moratorium terhadap Jayanti Group dari Menteri Susi Pujiastuti menjadi peluang besar bagi Papua Selatan meningkatkan pendapatan asli daerah. Ia berharap HNSI dan semua organisasi nelayan dapat bersinergi dengan pemangku kepentingan kemaritiman. Tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan nelayan melalui pemanfaatan potensi laut yang belum tergarap maksimal. Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar anggota Komisi 4 DPR RI Eduardus Kaise menjawab keluh kesah petani satu unit kombain resmi untuk kelompok cabai Matandi. Laporan Eligius Mahuse.
5: Anggota Komisi 4 DPR RI Eduardus Kaise melalui Direktur Yayasan Surya Kasih Papua Selatan menyerahkan bantuan satu unit kombain kepada kelompok tani cabai Matandi. Penyerahan dilakukan di Dusun Matandi, Kelurahan Kelapa 5, Distrik Merauke. Hadir Kepala Rumah Aspirasi Matias Kainon, Ketua Kelompok Cabai Matandi 1 hingga Kelompok Cabai Matandi 3, serta masyarakat sekitar dan puluhan petani.
6: Ada 3 kelompok ya. Mudah-mudahan ini alat bisa dipakai bersama dengan baik. Rumah aspirasi dan yayasan sesegera mungkin mengurus alat ini untuk sampai ke tangan para petani.
5: Ia menyebutkan bahwa bantuan ini adalah tindak lanjut serap aspirasi saat panen raya Rabu 24 Juni 2026. Sebelumnya, petani cabai Matandi mengeluhkan minimnya alat pasca panen dari 3 kelompok tani. Dengan adanya satu unit ini, kelompok tani cabai Matandi 1, 2, dan 3 berharap waktu panen lebih cepat dan susut gabah berkurang. Reporter RRI, Eligius Mahuse melaporkan.
3: Pendengar, masuknya investasi dan kegiatan pembangunan di wilayah adat menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Mapi. Keterlibatan masyarakat adat dinilai menjadi syarat penting dalam setiap aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mapi, Silvio Yamlean, mengatakan tanah dan wilayah yang ada di Mapi pada dasarnya merupakan bagian dari hak masyarakat adat, karena itu setiap pihak yang masuk ke wilayah tersebut wajib berkomunikasi dengan pemilik hak ulayat. Menurut Silvio, setiap kegiatan pembangunan atau perusahaan yang masuk paling penting harus berkomunikasi dengan masyarakat adat setempat. Ia menjelaskan pengesahan perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat akan memperjelas posisi masyarakat adat dalam berbagai aktivitas pembangunan. Dan hal itu juga memberikan kepastian terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
7: Kalau tidak ada perda, maka semua kegiatan-kegiatan yang ada di sana itu terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat itu tidak bisa berjalan dengan baik. Itu yang kalau ada perdanya, maka yang jelas bahwa semua kegiatan-kegiatan terkait dengan masalah perlindungan hak-hak tanah adat, hutan maupun sungai, laut, itu juga akan bermuara pada perda tersebut. Kalau dengan adanya perda, maka semua kegiatan terkait dengan kegiatan yang ada di Kabupaten Mapi itu akan jelas.
3: Silvio Yamlian mengatakan perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat akan membantu masyarakat memahami batas-batas wilayah adat yang dimiliki setiap kampung maupun suku. Dengan demikian, potensi sengketa lahan dapat diminimalkan. Pemerintah daerah berharap seluruh proses pembahasan perda dapat berjalan lancar sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat adat di Kabupaten Mapi. Berita terakhir. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terlihat jelas di lingkungan Polsek Edera, Kabupaten Mapi, Rabu malam kemarin. Puluhan warga Kelurahan Bade antusias mengikuti kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar aparat kepolisian setempat. Kegiatan itu sengaja diinisiasi oleh Polsek Edera sebagai sarana kegiatan hiburan positif bagi masyarakat pencinta sepak bola. Selain itu, momentum 4 tahunan ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara aparat dan warga di wilayah distrik Edera. Kapolsek Edera Ibtu M. Rusli Yusuf menjelaskan agenda tersebut bertujuan mengajak masyarakat menjauhi minuman keras dan langkah preventif diambil karena miras seringkali menjadi pemicu utama terjadinya berbagai gangguan keamanan di wilayah setempat. Kapolsek mengatakan melalui suasana santai tersebut, aparat kepolisian ingin membangun ruang komunikasi yang lebih efektif dan terbuka dengan masyarakat. Berbagai aspirasi, masukan, serta informasi penting dari masyarakat dapat tersampaikan dengan lebih leluasa tanpa sekat formalitas. Diharapkan masyarakat dapat terus produktif dengan menjauhi segala pengaruh negatif lingkungan yang merugikan diri sendiri. Ibtu Rusli Yusuf mengatakan, menjaga keamanan wilayah bukan semata-mata tugas aparat kepolisian yang bertugas di lapangan, namun kerjasama yang solid antara polisi dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Pendengar sekian Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Sabtu 27 Juni 2026. Saya DJ Sampe dan selamat pagi.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam

0: berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: mengenal peribahasa daerah Malin.
1: Ali nanggo veto kense mbakmu wikime mauta sesahimu kemahita ani motif nanggo.
0: Artinya masa depan bukan hanya tempat yang kita tuju, namun tempat yang kita ciptakan melalui pikiran, niat, dan dilanjutkan tindakan nyata demi banyak orang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Atas nama pemerintah Kabupaten Merauke, saya Yosep Bladip Gepse SHLLM, Bupati Kabupaten Merauke.
1: Dan saya Nyonya Nova Gepse, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merauke, mengucapkan
0: selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 kepada seluruh keluarga di Kabupaten Merauke. Melalui momentum Harganas ke-33 ini, saya mengajak seluruh ayah di Kabupaten Merauke untuk meluangkan waktu yang berkualitas bersama keluarga, aktif terlibat dalam pengasuhan anak, mendukung pendidikan dan kesehatan keluarga.
1: Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan bebas dari stunting. Keluarga yang kuat akan menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Merauke yang maju, mandiri, dan sejahtera.
0: Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai kasih sayang, gotong royong, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Ayah wajib hadir dari keluarga untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Baik, pendengar, beberapa pemberitahuan dalam ruang layanan masyarakat akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk saat ini. Dalam ruang layanan masyarakat, dan yang pertama sekali kami sampaikan, pendengar, yaitu pemberitahuan yang berasal dari Bupati Mapi. Pemberitahuan berasal dari Bupati Mapi terkait pelaksanaan seleksi kompetensi bidang SKB calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2024. Disampaikan bahwa menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/M.SM.01.00/2026 tanggal 9 Juni 2026 perihal penyesuaian kebutuhan P3K tahun 2024 Kabupaten Mapi. Bersama ini disampaikan pemberitahuan mengenai jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dengan metode Computer Assessed Test CATBKN. Dan adapun rincian pelaksanaan tes tersebut adalah sebagai berikut, yaitu jadwal pelaksanaan tes dan simulasi untuk CATBKN, yaitu hari Kamis tanggal 25 Juni sampai dengan 28 Juni 2026. Simulasi untuk metode Computer Assessed Test. Metode untuk Computer Assessed Test kemudian hari Senin tanggal 29 Juni. Hari Senin tanggal 29 Juni sampai dengan Sabtu tanggal 4 Juli 2028. Ujian atau tes Computer Assessed Test, lokasi tesnya di SMK Negeri 1 Oba'a dan SMP Negeri 1 Oba'a. Rincian peserta SBB. Rincian pesertanya yaitu total pelamar terdaftar 1.730 orang. Pelamar memenuhi syarat lulus administrasi 1.707 orang, terdiri dari 205 tenaga guru, 105 tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis. Tidak memenuhi syarat atau TMS 23 orang. Rincian peserta tes pada lampiran surat ini yaitu tata tertib pelaksanaan tes. Peserta wajib melaksanakan cetak ulang kartu ujian melalui portal https://2/SCASN.BKN.GO.ID. Peserta wajib melaksanakan cetak ulang kartu ujian melalui portal https://2/SCASN.BKN.GO.ID menggunakan akun masing-masing. Untuk pencetakan kartu ujian sementara berproses tim teknis BKN Pusat. Peserta wajib hadir di lokasi ujian 90 menit sebelum ujian dimulai untuk melakukan verifikasi berkas. Peserta wajib membawa dan menunjukkan asli dokumen, yaitu kartu ujian, cetak kartu peserta,
kartu tanda penduduk atau KTP asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dukcapil bagi yang belum memiliki KTP. Pakaian yang digunakan peserta saat ujian untuk laki-laki, kemeja putih berkerah, celana bahan kain warna hitam, dan bersepatu bukan sandal atau alas kaki tertutup warna hitam. Untuk perempuan, kemeja atau blus putih berkerah, rok atau celana bahan kain warna hitam, dan bersepatu bukan sandal atau alas kaki tertutup warna hitam. Dilarang membawa alat komunikasi atau HP, kalkulator, jam tangan, perhiasan berlebihan, dan peralatan elektronik lainnya ke dalam ruang ujian. Peserta yang terlambat hadir atau tidak hadir pada saat jadwal yang telah ditentukan dinyatakan gugur. Peserta sudah harus berada di KEPI paling lambat tanggal 24 Juni 2026 untuk mengikuti simulasi computer assist test. Dan bagi peserta yang tidak bisa cetak kartu ujian karena lupa password dapat menghubungi BKPSDM Kabupaten Mapi. Larangan pelaksanaan tes dalam rangka menjamin keobjektifan dan integritas seleksi, seluruh peserta dilarang keras melakukan praktik percaloan, meminta bantuan orang lain dalam menjawab soal, atau memberikan atau menerima suap dalam bentuk apapun. Pelanggar akan dikenakan sanksi hukum dan dibatalkan keikutsertaannya. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pendengar, selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berikut, yang berasal dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke, ditujukan kepada masyarakat Merauke, yaitu SPPT PBB Pedesaan dan juga Perkotaan tahun 2026. Telah terbit bagi masyarakat yang belum menerima SPPT PBB dapat menghubungi kantor kelurahan, kampung, kolektor, dan badan pendapatan daerah Kabupaten Merauke. Jatuh tempo pembayaran PBB pada tanggal 30 September 2026, keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 1% tiap bulan. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui loket pembayaran Bank Papua.

ke loket Bapenda untuk dilakukan pembetulannya. Untuk penggunaan gadget Android, Android-nya dapat mengunduh aplikasi iTax pada Play Store yang dapat mengakses data tagihan atau tunggakan PBB P2. Demikian pemberitahuan ini untuk diketahui atas perhatian dan partisipasi dalam pembangunan di Tanah Animha disampaikan. Terima kasih. Yang berikut pendengar, kami sampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Yang berikut kami sampaikan pendengar, yaitu pemberitahuan yang ditujukan kepada Bapak Matias Mindipko. Pemberitahuan ditujukan kepada Bapak Matias Mindipko, Guru Inpres Yatambos, Yatambos Asmat, beralamat di Jalan Kampung Yatambos RT1 RW00 Sapan, bahwa telah ditemukan satu unit telepon genggam handphone merek Samsung A605 di area ATM Bank BNI Jalan Prajurit samping Toko Karisma 3 bulan yang lalu, yang diketahui kepemilikan HP atas nama Bapak Matias Mindipko. Sehubungan dengan penemuan tersebut, Bapak Matias Mindipko diminta untuk segera ke kantor RRI dengan menunjukkan KTP atau bukti identitas diri yang sah guna melakukan proses verifikasi dan pengambilan barang.

Pemberitahuan yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI Sain Teresa Merauke yang beralamat di Jalan Nusa Barong nomor 1 Merauke, bahwa telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 bagi lulusan SMA SMK dan paket C. STI Sain Teresa memiliki dua program studi, yaitu Prodi Manajemen Terakreditasi Baik Sekali dan Prodi Akuntansi Terakreditasi Baik serta sudah terakreditasi perguruan tinggi oleh BAN PT. Pendaftaran gelombang kedua dimulai dari tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan 30 Agustus 2026.

Persyaratannya sebagai berikut, yaitu fotokopi raport dan surat keterangan lulus bagi lulusan 2025 dan 2026. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir SMA SMK sederajat 2 lembar. Fotokopi yang diserahkan harus sudah dilegalisir asli. Fotokopi KTP dan kartu keluarga 2 lembar, fotokopi KTP orang tua atau wali 2 lembar, fotokopi akte kelahiran 2 lembar, pas foto latar belakang merah untuk wanita dan biru untuk pria, ukuran 2x3 3 lembar, 3x4 3 lembar, dan 4x6 3 lembar. Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui website http://2/2pmb.sainteresa.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang ke kampus TIE Sainteresa atau dapat menghubungi nomor kontak 0822-8222-0489. 0822-8222-0489 dan 0822-1120-6416. 0822-1120-6416. Dan yang berikut, pendengar, pemberitahuan yang berasal dari Koperasi Sumber Rezeki Ulilin ditujukan kepada masyarakat pemilik lahan 2 di Kampung Belbelan Bupul 6 dan Kampung Tok-Tok Bupul 7 di Distrik Ulilin dan Elikobel. Disampaikan bahwa pemilik sertifikat lahan usaha 2 atau LU2 eks transmigrasi yang berada di Kampung Belbelan Bupul 6, Distrik Ulilin dan Kampung Tok-Tok Bupul 7, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, untuk segera melaporkan kepemilikan sertifikat lahan usaha 2 atau LU2 ke aparatur Kampung Belbelan dan Tok-Tok untuk dilakukan pendataan. Pendataan dilakukan untuk dikelola dan dimanfaatkan demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sebagai pemilik sertifikat dan meningkatkan perekonomian kampung. Atau juga dapat menghubungi Bapak Jemingin. Bapak Jemingin dengan nomor kontaknya 0823-1400-1991 Bupul 6, 0823-1400-1991, dan Bapak Edi Sudarmanto Kepala Kampung Bupul 6 dengan nomor kontaknya 0812-8532-3701, 0812-8532-3701, dan Bapak Yohanes Rinto dengan nomor kontaknya 0822-3845-3788, 0822-3845-3788, dan Ibu Henry Sunarsi, mantan Kepala Kampung Tok-Tok Bupul 7, nomor kontaknya 0812-4872-3123, 0812-4872-3123. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk saat ini. Dalam ruang layanan masyarakat, kita jelang pukul 7 pagi untuk penyampaian warta berita sentral Pro 3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
3: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang dah berlampu rupanya tangan tuh.
4: Sebatangnya, habis makan.
3: Nggak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
5: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan sarasehan kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Panitia Seleksi Nasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Kampung Nelayan Merah Putih KNMP menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, salah satu peserta program SPPI KDKMP 2026 yang sedang mengikuti pendidikan di Satdik Ion Prako 465 pada 25 Juni 2026. Almarhum mengalami kelelahan, keluhan kesehatan berupa sesak napas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan. Setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik, yang bersangkutan sempat kembali mengikuti aktivitas. Namun pada sore hari, kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke RSAU Dr. S. Nawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan. Sebelum mengikuti program, almarhum telah melalui tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan menyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan. Kementerian Pertahanan bersama dengan penyelenggara pendidikan telah memberikan pendampingan kepada keluarga almarhum, termasuk pengantaran jenazah ke daerah asal, serta membantu memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan kejadian ini, Kemhan bersama dengan Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPI. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penguatan proses seleksi kesehatan, deteksi dini kondisi medis bagi peserta, peningkatan pengawasan oleh tenaga kesehatan selama pendidikan, penelusuran atau tracing terhadap peserta yang memiliki keluhan serupa, serta penyempurnaan prosedur penanganan kesehatan di seluruh satuan pendidikan. Tiga hakim Mahkamah Pidana Internasional ICC mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Gugatan tersebut terkait dengan sanksi yang dijatuhkan Washington kepada para hakim dan personil ICC. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan federal di Manhattan dengan alasan sanksi itu melanggar hukum dan mengancam independensi peradilan. Ketiga hakim tersebut berasal dari Kanada, Uganda, dan Benin. Dilansir dari Anadolu pada Jumat 26 Juni 2026. Dari dunia olahraga, di mana dilaporkan tim futsal U17 Indonesia menyelesaikan uji coba melawan Spanyol di Torneo Internasional U17 6 Nation. Skuad Garuda Muda kalah dengan skor 4-0 atas Spanyol. Pertandingan yang berlangsung pada Rabu 24 Juni tersebut menjadi parameter krusial bagi perkembangan taktis skuad muda Indonesia. Tim menghadapi intensitas tinggi khas Spanyol. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan sarasehan kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus
3: ITB. Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan bahwa sarasehan kebangsaan KSTI 2026 memperkuat kolaborasi lintas sektor demi membangun nasional berkelanjutan. Prof. Brian mengatakan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberi dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Menurut Brian, kolaborasi antar pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat menjadi kunci khususnya dalam menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan Indonesia. Ia menjelaskan Sarasehan Kebangsaan tahun ini mengangkat tema strategi Kementerian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia, di mana tema tersebut sejalan dengan arahan pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.
2: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus ITB pada Agustus 2025. Pada saat itu Bapak Presiden juga langsung membuka acara KSTI di kampus ITB. Sarasehan Kebangsaan tahun ini mengangkat tema.
3: Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran penting ilmuwan dan guru besar dalam membangun bangsa dan dapat menempatkan sejumlah profesor di posisi-posisi kunci dan menentukan arah pemerintahan.
4: Kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus, dari universitas.
3: Brian mencontohkan sejumlah kolaborasi yang telah berjalan sejak KSTI 2025, mulai dari pengembangan genom pertanian dan varietas unggul, di mana teknologi pengolahan sampah, riset bensin sawit, pengembangan komponistik, riset vaksin TBC, hingga penguatan industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, peneliti dari berbagai perguruan tinggi juga dilibatkan dalam pengembangan industri garam, kapal nelayan listrik, konsep hunian vertikal, serta proyek giant seawall, hingga pengembangan industri semikonduktor nasional. Dari Jakarta, Herman Protigera terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Dinas SDM Jawa Timur menegaskan kejadian tersebut merupakan permasalahan distribusi. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
5: Sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrian. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi baik jenis Pertalite maupun Solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim, Afta Budin Rijaluzaman, enggan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap kebijakan pusat ini. Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada kekosongan stok, hanya persoalan distribusi saja.
6: Pengiriman sebenarnya kan bukan kosong, tapi kan distribusinya. Tidak, tentu saja memang ini sementara sedang diatur diskusi yang baik. Mudah-mudahan nanti bagaimana pusat-pusat kemarin kami koordinasi, kita tunggu sampai lambat 1 Juni nanti akan ada statement dari pemerintah pusat. Ini baru kita lihat bagaimana perkembangannya ke depannya. Jadi saya belum statement dulu masalah yang emang bukan kewenangannya provinsi, itu ada di pusat itu ya.
5: Sementara itu Aris, salah satu sopir truk, mengaku kesulitan untuk memperoleh solar. Saat ada SPBU yang memiliki BBM subsidi, dapat dipastikan antrean mengular hingga antri berjam-jam.
7: Malam ya juga, malam ya.
8: Terus berapa jam bayar antrinya?
7: Kalau di dalam, tiga jam.
8: Apa kepada pemerintah?
7: Ya, seperti biasa aja, normal.
5: Pertamina menyebut adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk atau Organda dan Dinas ESDM menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrean kendaraan, khususnya logistik, mengular sejak dini hari. Ani Hasana melaporkan.
1: Upaya mengurangi gagal panen di tengah perubahan iklim. Pemerintah Kabupaten Jombang menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP bagi petani. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026 ini. Penambahan tersebut berasal dari alokasi 800 hektar yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah serta usulan tambahan kuota seluas 500 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko kerugian para petani akibat gagal panen yang dipicu oleh perubahan iklim, bencana banjir, kekeringan, maupun juga serangan organisme pengganggu tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa peningkatan ancaman perubahan iklim memang membuat sektor pertanian semakin rentan terhadap gangguan produksi. Karena itu, bantuan premi OTP menjadi bentuk perlindungan pemerintah agar para petani tetap dapat melanjutkan usaha taninya setelah mengalami gagal panen. Selain itu, pada tahun ini, Disperta juga melakukan gerakan percepatan tanam di Jombang dengan target peningkatan indeks pertanaman dan juga produksi beras nasional.
10: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah ini, itu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Merupakan kesiapan untuk menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanam ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga ada produksi padi juga akan bertambah.
9: Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Cabang Jombang, Muhammad Saleh, turut menilai berbagai program pemerintah di bidang swasembada pangan sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi petani maupun juga pelaku usaha penggilingan padi dengan capaian hasil panen pada musim tanam pertama kemarin yang dinilai mendekati kebutuhan nasional. Ia optimis produksi beras akan terus meningkat pada musim tanam kedua kali ini maupun pada musim tanam selanjutnya.
11: Kita sudah bisa swasembada pangan hampir 3,9 juta sudah terpenuhi beras kita. Ya, selama ini kita selalu impor terus kan selama 10 tahun
9: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap perluasan cakupan AOTP, penyaluran bantuan benih, serta percepatan tanam mampu menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim. Arum Kusuma melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kalangan petani di Klaten menyambut serapan gabah oleh Bulog cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering giling atau GKP. Data serapan Bulog Surakarta untuk wilayah Klaten mencapai 10.600 ton lebih. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
12: Gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92 ribu ton Solo Raya.
13: Kalangan petani di Klaten menyebut gembira Bulog Surakarta telah melakukan serapan gabah petani terus-menerus. Ketua Sanggar Kebangsaan Klaten, Wardiono, mengatakan untuk musim tanam kedua kali ini serap gabah petani oleh Bulog dinilai cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen GKP, meskipun masih kalah dengan swasta.
14: Alhamdulillah, untuk musim tanam ini serapan gabah di Bulog bagus, Mas. Mungkin bukan hanya Bulog ya, Bulog malah kalah dengan swasta ya. Jadi banyak petani itu yang sampai ngijon masih belum cuaca sudah ditawar sama bakul-bakul itu.
13: Wardiono menyebut panen padi sekarang ini dinilai juga cukup bagus karena meskipun sudah musim kemarau, namun masih terjadi hujan sehingga air masih mencukupi. Sedangkan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Klaten, Marianto, mengatakan harga pembelian Bulog Rp6.500 dinilai cukup baik dirasakan oleh petani secara umum, meskipun di lapangan harus berkompetisi dengan pembeli swasta.
15: Mewakili dari KTNA Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog, ya memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah, di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
13: Sementara pimpinan Bulog Surakarta Nanang Haryanto mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani di wilayah Solo Raya termasuk di Klaten. Total penyerapan gabah yang dilakukan di wilayah Klaten lebih dari 10.600 ton, setara beras atau sudah mencapai 77% dari target tahun 2026.
12: Kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani, khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten. Sampai dengan hari ini, total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga, karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93 ribu ton ya.
13: Pihaknya cukup optimis target 93 ribu ton beras tersebut akan dapat tercapai 100% di akhir tahun 2026. Ditambahkan pula, dengan semakin masifnya penyerapan gabah tersebut, Bulog Surakarta juga memperkuat atau menambah gudang untuk ketahanan stok. Tidak hanya di Solo Raya, akan tetapi di Indonesia. Bulog Surakarta memiliki 9 pergudangan untuk penyimpanan beras. Se-Solo Raya bahkan kini menambah 14 gudang sewa yang tersebar di sejumlah tempat. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Mohaimin Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan selengkapnya.
16: Mintanya ke Menko lagi, salah-salah. Minta ke Menko itu salah, harus benar minta ke Menteri.
17: Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Kabupaten Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium tersebut dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Kabupaten Banyumas. Komitmen disampaikan Muhaimin saat membuka kawasan pemberdayaan di kawasan wisata Pereng, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Kamis petang. Menurut Muhaimin, usulan pembangunan laboratorium muncul setelah dirinya menerima berbagai masukan dari para penderes, pelaku usaha hingga pemerintah Kabupaten Banyumas. Selama ini, proses pengujian kualitas dan sertifikasi gula kelapa kristal yang menjadi syarat ekspor masih dilakukan di laboratorium yang berada di Eropa, karena Indonesia belum memiliki fasilitas serupa. Muhaimin menjelaskan pembangunan laboratorium tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 8 miliar rupiah.
16: Tapi saya optimis ya, kalau suara ekosistem dan potensi berbasis sumber daya alam ini didengar dengan baik, Pak Presiden adalah satu-satunya Presiden mencari jalan baru ini, dibanding 25 tahun terakhir kita ini.
17: Sementara itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banyumas Cilacap, Siti Mukarromah, menyambut langkah Menko PM yang mendorong pembangunan laboratorium gula kelapa kristal di Banyumas. Menurut perempuan yang akrab disapa dengan Mbak Irma ini, keberadaan laboratorium akan semakin membantu para penderes, eksportir maupun pemerintah daerah dalam memastikan kualitas produk gula kelapa kristal yang dipasarkan ke mancanegara.
18: Nira gula kelapa itu tentunya bagian dari salah satu potensi adanya sumber ketahanan pangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui Kabupaten Banyumas. Jadi yang saya pernah terupdate terakhir itu sekitar 28 sampai 29 ribu petani penderes nira kelapa itu ada di Kabupaten Banyumas.
17: Saat ini di Banyumas tercatat sekitar 30 perusahaan eksportir gula kelapa beroperasi di Banyumas. Produk gula kelapa kristal atau gula semut asal Banyumas telah menembus berbagai negara dan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.
1: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika serta penguatan pemberantasan narkotika di Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan selengkapnya.
19: Yang terlibat pengedaran tuh ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat bisa menjadi korban juga, nah, ini bisa ada rehabilitas.
20: Menyambut Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika dan memperkuat upaya pemberantasan. Kondisi geografi Sumatera Utara yang memiliki banyak jalur masuk dinilai rentan menjadi pintu masuknya peredaran narkotika. Bobby meminta seluruh pihak untuk mengambil tindakan nyata dalam mencegah peredaran narkotika di Sumatera Utara.
19: Yang terlibat pengedaran itu ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat. Nah, ini kan bisa dua kemungkinan bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitas yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di Sumatera Utara. Karena kita masih tingkat pertama, berarti harus lebih ekstra lagi, harus lebih ketat lagi. Kita tahu hutan geografis kita juga sangat gampang dimasukin, dari luar juga gampang, pelabuhan jalur-jalur tikusnya, tinggal bagaimana informasi yang sudah ketahui ini jangan didiamin aja, hanya tahu tapi tidak ada melakukan aksinya.
20: Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho menyebut pihaknya akan terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. BNNP Sumut berharap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat untuk menekan peredaran gelap narkotika serta mencegah munculnya pengguna baru di wilayah Sumatera Utara.
0: Inilah komitmen kami dan kita semua berkomitmen tentunya seluruh aparat penegak hukum untuk berkolaborasi, bersinergi, melakukan dan terus melakukan upaya-upaya pemberantasan terhadap narkotika di wilayah Sumatera Utara.
20: Tema peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026 yang diterbitkan BNN mengangkat tema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Melalui tema ini, pemerintah ingin memperkuat komitmen bersama dalam melindungi anak serta remaja melalui upaya pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi yang berkesinambungan. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Sementara itu, Balai Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Berikut laporan selengkapnya Irwan Aulia Rahman.
21: Kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat.
22: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI yang jatuh pada 26 Juni 2026. Kepala BNN Kabupaten Bangka Harian Syah mengungkapkan berbagai kegiatan tersebut dibagi dalam Prahani, Puncak Hani, dan Pasca Hani. Peringatan Hani tahun ini juga lebih difokuskan menyentuh lapisan masyarakat langsung.
21: Akan melaksanakan kegiatan Prahani, Puncak Hani, dan Pasca Hani. Nah, kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat langsung. Jadi ada kegiatan yang berapa kegiatan yang akan kita laksanakan di lingkungan dan kawasan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika.
22: Selain itu, BNN Kabupaten Bangka juga akan menggelar patroli bersama Satuan Narkotika Polres Bangka, Babinsa, dan Babin Kantipmas. Sebelumnya, BNN Kabupaten Bangka juga telah memasang media luar ruang berupa spanduk yang berisi ajakan dan semangat masyarakat agar bersama-sama membersihkan lingkungan dari kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Olivia warga Sungai Liat mengungkapkan, pada peringatan HANI 2026 ini, para orang tua harus lebih peduli lagi memberikan edukasi kepada anak-anak untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
23: Harus dimulai dari rumah ya, kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan gak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih sampai sebenarnya pulih gitu.
22: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
3: Uncle Willy
2: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga.

0: Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih konten gak jelas. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saya lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Ada Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori. Oke, pagi ini.

Ya, mendengar kebersamaan kita untuk pagi hari ini dan dalam rangkaian Merauke pagi ini ya, kami akan updatekan beberapa informasi untuk Anda di suasana Sabtu weekend Anda, yang pasti sebagian dari Anda yang tengah menikmati waktu weekendnya berkumpul bersama keluarga, atau sebagian dari Anda yang tentu juga masih terus disibukkan dengan segala aktivitas di tempat kerja Anda masing-masing. Dan semoga suasana pagi hari ini, weekend Anda tetap menyenangkan ya, dengan segala momen istimewa yang Anda lewati bersama keluarga sepanjang hari ini. Jangan lupa juga nanti tepat di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan ya di ruang dengar Anda, yaitu pertandingan Piala Dunia, siaran langsungnya antara Uruguay akan melawan Spanyol ya, yang nanti juga Anda akan dengarkan, dengar bareng atau debar siaran langsung yang tentu juga Anda bisa dengarkan ya, sambil Anda menjalankan sejumlah aktivitas di pagi hari ini. Dan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Beberapa informasi internasional maupun juga informasi nasional serta

Kita awali untuk informasi yang pertama ya, untuk Anda updatekan pagi hari ini, yaitu informasi yang berkaitan dengan roadmap percepatan gas bumi dukung kedaulatan energi nasional yang selengkapnya dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ketua IAP Migas Rosa Permatasari mengemukakan peluncuran Police Brief menjadi kontribusi nyata mendukung pembangunan energi nasional berkelanjutan. Menurutnya, gas bumi memiliki peran penting menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung proses transisi energi Indonesia. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Rosa Permatasari, ya Rosa Permatasari dalam acara Luncheon Talk and Police Brief Launching Roadmap Akselerasi Peran Gas Bumi sebagai Energi Transisi Guna Kedaulatan Energi Indonesia di Jakarta pada Rabu 24 Juni 2026, Rosa Permatasari menegaskan Police Brief tersebut menghadirkan rekomendasi strategis guna untuk mempercepat pengembangan sektor gas bumi nasional. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan tata kelola

Migas berupaya menghadirkan rekomendasi yang konstruktif dan implementatif untuk mempercepat pengembangan infrastruktur, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan daya saing sektor gas bumi nasional. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman, turut hadir sebagai keynote speech dalam kegiatan tersebut. Ia memaparkan percepatan pemanfaatan gas bumi dilakukan melalui pembangunan jaringan pipa transmisi Jawa dan Sumatera yang terintegrasi. Dan sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Gas, Indra P. Sendiring, yang juga hadir dalam forum tersebut, menegaskan gas bumi berperan strategis sebagai energi transisi nasional. Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah menghubungkan sumber pasokan dengan konsumen melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Direktur Boreau Veritas sekaligus juga Kepala Dewan Pengawas IAP Migas, Didi Tejo Sumirat, menekankan peningkatan kepercayaan investor bergantung pada tata kelola yang kredibel. Menurutnya, keandalan infrastruktur, penerapan standar keselamatan, serta pengawasan independen menjadi fondasi penting pengembangan sektor gas bumi. Kepercayaan investor hanya dapat dibangun melalui pengawasan menyeluruh secara tahap perencanaan pembangunan hingga operasi proyeknya. Yaitu informasi pertama kita untuk saat ini, dan tentu beberapa informasi lain yang sudah kami siapkan untuk Anda di suasana pagi hari ini akan Anda update-kan sampai nanti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, mendingan kita beralih ke beberapa informasi lain lagi ya untuk Anda update kan pagi hari ini. Dan ini berkaitan dengan informasi stimulus tiket pesawat diharapkan dorong pemulihan penerbangan nasional. Ya, selengkapnya untuk Anda.

Sutanto memaparkan dampak stimulus subsidi tiket pesawat domestik ekonomi. Menurutnya, kebijakan tersebut membantu menurunkan harga tiket sekitar 11% selama periode program berlangsung nasional. Bayu menerangkan bahwa insentif PPN ditanggung pemerintah bertujuan untuk mendorong minat masyarakat untuk menggunakan transportasi udara kembali meningkat. Penumpang yang membeli tiket pada periode program akan menikmati penurunan harga sekitar 11%.

Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang meskipun dampaknya diperkirakan belum terlalu signifikan bagi industri. Ya, kami berharap minat masyarakat bepergian meningkat dengan adanya PPN ditanggung pemerintah meskipun kenaikannya tidak besar. Bayu mengemukakan bahwa kondisi perusahaan penerbangan nasional hingga kini masih menghadapi tekanan finansial yang cukup berat. Ia berpandangan bahwa pemerintah dan regulator perlu turut mengambil langkah strategis karena biaya operasional terus meningkat dan industri penerbangan masih berada dalam tahap pemulihan, juga menghadapi tekanan besar akibat berbagai faktor global. Ia turut juga menjelaskan ya bahwa kenaikan harga aftur serta pelemahan nilai tukar rupiah membebani operasional maskapai. Menurutnya banyak perusahaan kini menjalankan strategi bertahan dengan memfokuskan layanan pada rute berpermintaan tinggi. Bayu juga menyorot, beberapa maskapai juga mengurangi frekuensi penerbangan serta menyesuaikan jaringan operasional demi menjaga keberlangsungan usaha nasional, sehingga perlunya kebijakan jangka panjang yang mampu mendukung keberlanjutan industri penerbangan secara menyeluruh. Ia mendorong revisi tarif batas atas serta evaluasi kebijakan PPN agar tercipta kepastian untuk keberlanjutan. Ya, dan informasi berikutnya. Ya.

kebijakan stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan nasional berkelanjutan. Dan menurutnya program tersebut menjadi instrumen penting mempertahankan momentum ekonomi setelah capaian pertumbuhan kuat pada kuartal pertama. Tujuannya adalah memanfaatkan momentum pertumbuhan yang sudah dirasakan sejak kuartal keempat dan mempertahankan keberlanjutannya. Ya, penyampaian Fitra Faisal tersebut kepada Pro 3 RRI, dan ia menegaskan stimulus yang memanfaatkan momentum libur sekolah terbukti mampu mendorong aktivitas ekonomi berbagai sektor nasional. Dan kebijakan tersebut berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi karena mendorong konsumsi masyarakat serta pergerakan sektor pendukung.

dunia usaha nasional. Ia berpandangan pemerintah perlu membantu produsen menghadapi kenaikan biaya produksi agar aktivitas ekonominya tetap terjaga.

harga akibat gejolak global. Fitra Faisal juga turut menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas ekonomi guna mendukung pencapaian target pertumbuhan nasional berkelanjutan, dan ia optimistis pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada kisaran 5,2% sepanjang tahun ini. Ya, ini beberapa informasi makro nasional ya yang untuk Anda update-kan pagi hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang? Uang haram. Tau gak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Bayar dong.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk

Pesan tahun ini mengangkat temanya adalah strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional. Brian mengatakan perguruan tinggi kini tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan riset, tetapi juga menjadi mitra strategi pemerintah dalam mendukung program prioritas nasional. Ia mencontohkan sejumlah kolaborasi yang telah berjalan sejak KSTI 2025 itu, mulai dari pengembangan genom pertanian dan varietas unggul, teknologi pengolahan sampah, riset bensin sawit, pengembangan kompor listrik, riset vaksin TBC, dan penguatan industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu juga peneliti dari berbagai perguruan tinggi dilibatkan dalam pengembangan industri garam, kapal nelayan listrik, konsep hunian vertikal, serta proyek Agian Seawall, hingga pengembangan industri semikonduktor nasional. Di akhir kegiatan, Kemendikti Saintek merumuskan rekomendasi mengenai kontribusi perguruan tinggi. Tujuannya mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional sebagai bentuk penguatan sinergi antara dunia akademik dan pemerintah.

Kita ke informasi yang terakhir ya, untuk Anda update-kan, ini masih berkaitan juga dengan IPTEK, yang mana Menteri Ekonomi Kreatif menilai AI harus jadi pendukung bukan pengganti kreator. Selengkapnya juga untuk Anda update-kan di pagi hari ini ya, pendengar.

Tim Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait penyusunan roadmap kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Ia menyebut Komdigi tengah menyiapkan regulasi dan pedoman etika AI yang diharapkan segera diterbitkan. Ya, tetapi kita harapkan itu dapat segera dikeluarkan karena ini juga satu sisi AI ini peluang tapi tantangan juga bagi para kreator Indonesia dan kita harus jaga. Keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya usai menghadiri acara Spotify Loud and Clear Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis 25 Juni 2026. Menurut Rifki, perkembangan AI menghadirkan peluang sekaligus juga tantangan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif terus memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan etika pemanfaatan AI. Ia menegaskan AI seharusnya dimanfaatkan sebagai pendukung proses kreatif yang memberikan nilai tambah bagi para kreator. Teknologi tersebut tidak semestinya menggantikan peran musisi, seniman, maupun pelaku kreatif lainnya di Indonesia. Dan Rifki sendiri mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan pelaku industri musik. Salah satunya menyangkut tata kelola sistem kolektif termasuk pengawasan dan audit lembaga terkait. Terkait pengelolaan hak para musisi. Dan

Nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, Anda akan ikuti siaran langsung pertandingan sepak bola dunia 2026. Dengar bareng, debar bersama Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI Setanah Air, yang tentunya hari ini tanggal 27 Juni 2026 hari Sabtu, pertandingan selanjutnya yaitu Uruguay akan menghadapi Spanyol, yang akan disiarkan langsung dari Stadion Guadalajara, dan nanti akan dilaporkan bersama dengan reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Ya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi pendengar.

0: Saudi Arabia di posisi keempat. Dan memang kedua tim berpeluang untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia ini ke fase kedua. Dan tentunya bagi Uruguay juga belum akan coba untuk melakukan hasil yang terbaik ya di pertandingan kali ini. Kalau kita berbicara mengenai pertandingan hari ini juga memang cukup ramai yang hadir, kedua tim, mendukung kedua tim ini juga cukup meriah menghadiri Stadion Guadalajara yang terletak di Meksiko ini, di mana memang kedua tim juga merupakan kekuatan dunia juga. Uruguay tercatat pernah menjadi juara dunia juga, dan Spanyol juga bukan tim yang cukup bisa dipandang sebelah mata ya, dengan beberapa nama besar seperti Lamine Yamal, kemudian Pedri, dan juga ada Rodri juga. Nah, kedua untuk Spanyol kali ini akan mengenakan kostum berwarna putih, dan juga Uruguay mengenakan kostum berwarna hitam, Indra.
1: Ya, betul sekali Bung Tomo, dan kita akan menantikan jelang kick off babak yang pertama ini. Ini menjadi pertandingan yang penting tentu bagi kedua tim, termasuk juga Uruguay yang mengisi posisi kedua dengan nilai 2 poin, karena masih ada Tanjung Verde yang akan juga berpotensi untuk menyalip bagaimana nanti akan ada pertandingan juga melawan Arab Saudi. Dan Spanyol tentu juga ingin menjadi juara grup jika melihat potensi nanti akan bertemu lawannya di 32 besar. Menginginkan cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick off babak yang pertama. Ya, sudah diselesaikan bagaimana mengikat cipta jelang kick off. Nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola, tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes, Unai Simon lemparan ke dalam kiri bagi Uruguay di sisi sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, mencoba dikejar oleh Rodri, adilkan kepada Max Cucurea di sektor sebelah kiri. Dunia selang dari Spanyol mendapat tekanan tadi, bagaimana Spanyol lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi bermana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol. Oh, terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini mengkasi oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Oyarzabal, namun tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di sektor sebelah lingkaran dekat kotak penalti tadi. Muslera, Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Oyarzabal yang coba melakukan dengan kaki kirinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uruguay, pemain yang juga sudah menciptakan gol di Piala Dunia ini. Kita akan nantikan tendangan penjuru dari Spanyol sudah dilakukan, kaki kanan mencoba dihalau, oh namun lebih tepat pada petikan Fernando Muslera yang memetik bola di udara langsung saja jauh ke depan mencari Darwin Nunez di sana, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Spanyol kini menguasai bola. Nomor punggung 16 di sana mencoba membangun serangan, mundur ke belakang. Bagaimana Laporte alirkan saja ke sektor sebelah kiri, ada ke Korea, mundur ke belakang pada Kubarsi, maksud kami, masih memainkan bola. Laporte